Masih lanjut di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo, ada kabar dari Rose Blackpink yang dipastikan akan tampil dalam acara Lechma Art atau ini ya, plus film gala 2026 yang digelar di Los Angeles. Jadi kehadiran penyanyi tersebut diharapkan bisa menambah kemeriahan di acara tahunan yang mempertemukan tokoh seni, perfilman, sekaligus industri kreatif internasional. Sebagai informasi, Lechma Art plus Film Gala 2026 di sini akan berlangsung nantinya 7 November 2026, teman Pro 2, dengan Gucci yang kembali menjadi sponsor utama di dalam penyelenggaraan acara tahun ini. Dan gala tahun ini akan memberikan penghormatan kepada pembuat film Denis Villeneuve dan seniman Vija Chalmers atas kontribusi mereka. Dan terkait hal tersebut, Eva Chow, selaku wali Museum Lechma, menyampaikan bahwa acara tersebut merayakan para tokoh kreatif sekaligus hubungan berbagai bentuk kreativitas dari seluruh dunia. Dia pun turut menyampaikan apresiasi terhadap kehadiran Rose Blackpink yang dinilai bisa memperkuat semangat perayaan melalui kemampuan dan juga gayanya. Menurut Eva Chow, Rose merupakan bintang pop global yang punya bakat serta gaya khas dalam industri musik internasional. Dan dengan kehadiran anggota Blackpink tersebut, diharapkan bisa memberikan warna tersendiri di dalam perayaan seni dan perfilman yang berlangsung tahun ini. Iya, kalau dilihat-lihat, Lechma Art plus Film Gala sebelumnya itu menghadirkan sejumlah musisi ternama sebagai pengisi acaranya, termasuk ada Charlie XCX, Troye Sivan, dan nama lain yang pernah tampil dalam perhelatan tersebut ya. Meliputi ada Elton John, Lenny Kravitz, Annie Lennox, Beck, dan juga Stevie Wonder. Deretan penampil terharu pun juga mencakup Florence and the Machine, Anderson Park, serta ada Sting juga yang turut meramaikan acara tersebut. Dan kehadiran para musisi dari berbagai generasi ini menunjukkan ketertarikan keterkaitan antara dunia musik, seni rupa, dan juga perfilman di dalam perayaan acara tahunan ini. Jadi sebenarnya Lechma ini tuh ada singkatannya, teman Pro 2, yaitu Los Angeles Country Museum of Art yang berlokasi di Los Angeles, Amerika Serikat. Dan museum tersebut memang dikenal sebagai museum seni terbesar di wilayah Amerika Serikat bagian barat dan menjadi penyelenggara acara Lechma Art plus Film Gala.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Bah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya. Ndak lagi. Bah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya dek, jangan ya dek.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila. Bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Festival Film Horor atau FFH 2026 resmi dibuka. Sama seperti tahun sebelumnya, opening ceremony FFH berlokasi di Pantai Pancerdor, Pacitan, dan bedanya pembukaan FFH ini tahun ini sengaja memilih waktu sore hari sehingga para tamu undangan dan sineas bisa menikmati sunset di Pantai Pacitan hari Rabu 14 Oktober kemarin. Perhelatan FFH 2026 mendapatkan dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, di mana dukungan ini menjadi momentum strategis

FFH 2026 untuk wadah pengembangan talenta perfilman lokal, pemantik ekosistem industri kreatif pesisir, serta sarana promosi film turisme yang mampu mengangkat kekayaan budaya dan pariwisata Pacitan ke level nasional. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji yang membuka acara ini secara resmi menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Sementara itu, sineas senior Gari Nugroho pun juga turut menghadiri opening ceremony FFH 2026 dan tentu saja mengapresiasi keberanian serta konsistensi festival tersebut. Tahun ini, tema Indigo yang diusung bukan sekedar membicarakan hal mistis ataupun menakutkan. Jadi, tema Indigo ini dinilai sangat tepat karena memiliki keterkaitan erat dengan spektrum warna, sejarah panjang Indonesia, maksudnya sejarah panjang manusia, seperti legenda purba di Song Terus, serta cara pandang masyarakat Pacitan. Sehingga tema inilah yang dirasa tidak hanya mewakili unsur supranatural saja, tetapi membuka ruang eksplorasi artistik dan kreativitas sinematik. Pembukaan FFH 2026 dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari komunitas sineas muda, jajaran instansi pemerintah daerah, pelajar hingga masyarakat umum. FFH 2026 dibuka secara simbolis melalui prosesi penyalaan penjor oleh Mas Aji yang juga menjadi steering komite FFH 2026. Kemudian Gari Nugroho sebagai festival board dan Idam Nugrahadi sebagai festival director. Sebagai informasi, FFH merupakan wadah apresiasi, kompetisi, dan edukasi bagi pembuat film independen dan generasi muda dalam mengeksplorasi genre horor berbasis narasi budaya, sejarah, dan mitologi lokal Nusantara. FFH 2026 dihelat mulai dari tanggal 14 hingga 17 Oktober 2026 di 5 titik lokasi yang berbeda. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang tertarik, ini bisa banget berkunjung ke Pacitan gitu ya, dengan mencari informasi lebih lanjut berkaitan dengan FFH 2026.

0: astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia. Astronot pertama dan satu-satunya dari Indonesia hingga saat ini masih tercatat nama Pratiwi Puji Lestari Sudarmono. Pada era 1980-an, namanya melambung setelah terpilih menjadi antariksawan Indonesia untuk mengembangkan proyek DNA dan eksperimen ilmiah lainnya. Hal ini bukan tanpa alasan. Para astronot saat itu sebagian besar didominasi oleh ilmuwan Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada 9 Juli 1987, tercatat Pratiwi dijadwalkan terbang ke antariksa membawa satelit pelapa B3 dari pusat peluncuran roket di Florida, Amerika Serikat pada 1986. Sebelum diluncurkan, dia menjalani pemusatan latihan secara ketat dan padat di Amerika Serikat. Namun insiden Challenger yang terjadi pada 28 Januari 1986 membuat semua misi NASA keluar angkasa ditangguhkan selama 3 tahun. Insiden itu terjadi ketika pesawat ulang-alik Challenger milik Amerika Serikat dengan misi STS-51L meledak di udara hanya 73 detik setelah diluncurkan pada ketinggian 15 atau 16 km. Akibatnya, 7 orang astronot dinyatakan meninggal dunia. Usai terjadinya musibah tersebut, keberangkatan ahli mikrobiologi Universitas Indonesia itu tidak kunjung terlaksana. Meski demikian, Pratiwi tetap mengukir prestasi dan banyak dikenal oleh publik serta menjadi idola kaum muda. Salah satunya pada 1988, dia mengukir prestasi sebagai peneliti terbaik Universitas Indonesia.
1: RRI.co.id, sumber

Iya, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nganjuk, merilis Kabupaten Kota Madiun diperkirakan mulai memasuki musim hujan secara bertahap pada akhir 2026 ini, teman Pro 2. Hampir seluruh wilayah diperkirakan akan mulai memasuki musim hujan pada dasar yang 3 bulan November 2026. Sementara itu, untuk Kecamatan Gemarang Jiwan Madiun dan Sawahan serta Kelurahan Mangunharjo dan Kartoharjo diperkirakan akan menyusul pada dasarian 1 Desember 2026. Menurut Setiari selaku pengamat meteorologi dan geofisika Nganjuk, mengatakan bahwa secara umum awal musim hujan 2026-2027 di kabupaten maupun kota Madiun ini diperkirakan mengalami kemunduran dibandingkan kondisi normalnya, teman Pro 2. Apalagi sebagian besar wilayah yang ada ini mengalami kemunduran sekitar 2 dasarian. Sementara itu untuk Kecamatan Jiwan, Sawahan dan Madiun serta Kelurahan Kartoharjo maupun Mangunharjo diperkirakan mengalami kemunduran 3 dasarian ataupun lebih, sedangkan puncak musim hujan diperkirakan baru terjadi bulan Januari dan Februari 2027. Dijelaskan dari sisi sifat hujan, secara umum musim hujan 2026-2027 di kabupaten maupun kota Madiun diperkirakan berada dalam kategori normal. Namun, terdapat beberapa wilayah yang diperkirakan memiliki sifat hujan atas normal, yaitu Kecamatan Dolopo, Geger, Kebonsari, Dagangan, dan Wungu, serta Kelurahan Taman. Sementara itu, dari sisi panjang musim hujan, untuk wilayah Kabupaten Kota Madiun diperkirakan memiliki musim hujan sekitar 15 sampai dengan 16 dasarian atau kurang lebih 5 bulan. Dan diingatkan kepada kamu, teman Pro 2, khususnya para pelaku sektor pertanian, ini untuk mengantisipasi keterlambatan awal musim hujan dengan mengoptimalkan pengelolaan maupun ketersediaan air, serta menyesuaikan pola tanam dengan kondisi maupun perkembangan musim yang ada. Selain itu, kesiapsiagaan kita terhadap potensi bencana hidrometeorologi ini perlu diperhatikan ya teman Pro 2. Seperti banjir, tanah longsor, ini perlu ditingkatkan. Terutama buat kamu yang memasuki kawasan yang memang rawan longsor gitu ya rumahnya. Dan pastinya untuk periode puncak musim hujan awal tahun 2027, kita juga perlu mewaspadai bencana hidrometeorologi.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, 95,2 Pro 2 era Remadio, teman terbaik kamu, Spada.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Yo, ada siapa nih? Udah Nabila enggak sendirian gitu ya. Ada Devi dan juga
2: Jovita
0: yang balik lagi menemani kita di sesi Spada. Nah, emang hari ini mau membahas apa Jovi dan Devi?
1: Hari ini kita bakalan bahas karena bertepatan nih Mbak Nabila, hari ini hari cuci tangan sedunia. Jadi kita mau membahas tentang cuci-cuci tangan.
3: Cuci tangan aja apa cuci tangan pakai sabun nih?
1: Nah. Iya, pasti dong. Biar bersih kalau pakai sabun.
0: Oke, jadi hari cuci tangan sedunia. Nah, kalau boleh di-spill ke teman Pro 2, gimana sih itu hari itu? Kenapa bisa ada hari ini gitu?
1: Waduh.
0: Ada-ada aja gitu ya. Maksudnya kok padahal cuci tangan doang gitu. Kenapa ya kok dirayakan gitu loh?
1: Karena
0: semua aku dirayakan.
1: Aduh. Perasaan adanya enggak gitu.
0: Iya, gimana?
2: Jadi, mungkin Mbak, itu deh Mbak, karena biar meningkatkan kesadaran global bahwa mencuci tangan pakai sabun itu dan dengan air mengalir itu adalah cara yang mudah dan murah dan untuk mungkin menjaga kebersihan ya, agar mengingatkan semua orang untuk rajin-rajin mencuci tangan ya Mbak ya.
0: Oke, Jovi bilang murah, praktis dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kadang-kadang teman-teman Pro 2 lupa gitu ya buat cuci tangan. Padahal seharusnya mencuci tangan itu harus
1: penting
0: dilakukan berapa
1: banget
0: kali?
1: Kalau bisa berkali-kali deh.
0: Berkali-kali.
1: Iya.
2: Setiap habis
1: soalnya
2: untuk
1: kan
2: apa
1: kita
2: enggak gitu ya?
1: Tahu nih apa yang kita pegang tuh ternyata kotor gitu, kita harus cuci tangan. Nanti kalau enggak cuci tangan kita makan,
0: betul,
1: kena gitu.
0: Apalagi sekarang kan lagi musim namanya influenza A ya. Nah, jadi buat teman Pro 2 harus rajin-rajin untuk mencuci tangan sedunia. Mencuci tangan, iya benar, sedunia.
1: Hari cuci tangan sedunia
0: gitu ya. Benar, karena momen-momen cuci tangan itu kayak mengingatkan kita pada
2: masa SD
0: 6 tahun yang lalu dong. Covid.
1: Iya
0: benar, masa SD sih kan diajarin. Covid kan emang disuruh rajin cuci tangan dan lain sebagainya, pakai masker. Ya ini salah satunya adalah untuk mencegah adanya virus dan bakteri yang menempel. So buat teman Pro 2 nih ya, kira-kira seberapa sering sih kamu cuci tangan gitu ya? Dan pada saat apa kalian mencuci tangan? Apakah cuma pada saat setelah makan ya kan?
1: Atau waduh, kadang ada yang mau makan tuh nggak cuci tangan gitu.
2: Apakah pada saat tangannya kelihatan kotor aja ini?
0: Nah, boleh banget diungkapin ya teman Pro 2 di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rripro2madiun sekaligus boleh request lagu. Kita tungguin sampai dengan jam berapa, Devi?
1: Sampai jam 9.
0: Oke, stay tune.

0: Tapak Sejarah. Situs Demangan Ngawi. Situs Demangan merupakan salah satu bukti peninggalan bersejarah di Desa Ngrayudan, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Bukti sejarah Situs Demangan terbagi atas tiga nama, Masinan Kidang, Petilasan Kandang Kidang, dan Belik Putri Ngrayut. Ketiga peninggalan ini sangat erat kaitannya dengan awal berdirinya Desa Ngrayudan. Menurut Balai Pelestarian Cagar Budaya BPCB Trowulan Jawa Timur, Situs Demangan kalau dilihat sekilas diduga kuat memang ada hubungannya dengan Majapahit era 1300 Masehi. Di sisi lain, seorang sesepuh asal Desa Ngrayudan, sesuai versinya, Situs Demangan besar kemungkinan berasal dari zaman Kesultanan Mataram abad 17. Terbukti sudah adanya silsilah Demang atau yang sekarang disebut kepala desa. Tapak Sejarah.
1: You're my spicy mark.

0: pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Yo.
0: Jadi kita balik lagi nih teman-teman Produa buat membahas seberapa sih pentingnya cuci tangan bagi kita gitu.
2: Lanjut.
0: Like dulu ya tadi Mak. Sari. Jadi teman-teman berdua, mencuci tangan tuh merupakan salah satu cara termudah nih sebagai pencegahan terjadinya penularan penyakit yang kadang disepelekan oleh teman-teman berdua.
2: Betul.
0: Terus menurut Global Hand Washing Partnership, mencuci tangan dapat menurunkan resiko infeksi saluran nafas akut sebanyak 16-23%. Terus ada juga penurunan resiko pneumonia
2: ya.
0: Sebanyak 50%. Terus ada penurunan pada infeksi neonatal. Terus ada serta penurunan resiko diare hingga 48%. Dan juga nih teman-teman berdua, mencuci tangan dengan sabun tuh juga termasuk mengurangi kematian bayi terkait infeksi sebesar 27%. Dan juga mencegah penyakit-penyakit lain yang akan datang ke kita karena kotoran di tangan kita gitu. Tapi nih teman-teman berdua, sayangnya nih sayangnya, kesadaran untuk melakukan cuci tangan yang baik dan benar dengan air mengalir tuh kita sangat minim gitu,
2: sangat tidak sadar gitu.
0: Jadi apa-apa langsung misalnya habis ambil apa terus langsung main gitu.
2: Soalnya udah excited duluan.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Sampai lupa cuci tangan gitu.
2: Pikirnya soalnya aduh, cuci tangan stepnya banyak banget sih. Ada 7 step yang harus dilalui.
0: Bener. Betul. Banget.
2: Tapi setidaknya ada satu lah ya teman Produa, minimal satu step yang kamu lakukan agar tangan kamu itu steril dari bakteri maupun kuman. Karena apalagi sekarang gitu ya, sering banget influenza A. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, pastikan kamu menjaga kebersihan, termasuk kebersihan diri sendiri.
0: Benar
2: gitu.
0: Banget.
2: Nah, sebelum nanti lanjut lagi ya, Devi dan juga Jovi menjelaskan, ini ada teman-teman Produa yang bergabung sekaligus request lagu. Sudah ada Mamat yang menyapa gitu ya. Kalau ngomongin cuci tangan, paling sering saat masak mie.
0: Aduh. Kok bisa?
2: Kayaknya kena minyak sering sayur cuci tangan, kena kecap cuci tangan. Tapi kalau udah bongkar motor, tangan udah full oli tapi gak cuci tangan.
0: Waduh, lebih bahaya ya itu.
2: Bahkan
0: ya,
2: sampai dibuat nyomot cemilan. Waduh, gak tahu kenapa gitu katanya.
0: Jujur janggal ya.
2: Kalau masak mie cuci tangan, tapi kalau pegang motor gak cuci tangan.
0: Waduh.
2: Bahaya. Wah, oke, itu aja. Mark Crash jualan ubi. Cakep. Wow. Request usai dari Tiara Andini.
0: Usai
2: ya. Lain apa kali ya, harus cuci tangan nih. Gak boleh gak cuci tangan walaupun kamu bongkar-bongkar motor Mamat ya.
0: Ya, itu bahaya tau.
2: Betul. Terus ada lagi dari ini nih, The Naps. Katanya sih sering kena kotor, debu langsung. Nah, itu seringnya cuci tangan. Request lagunya Tidak Semudah Home Pimpa by Nabila Takia. Thank you.
0: Aduh, kayaknya kembarannya kakak nih, Nabila Takia.
2: Curiga ya? Iya. Kembaran aku itu. Bedanya dia bisa nyanyi, aku gak bisa. Misalnya aku kayak gini, ya begini.
0: Iya tuh, waduh.
2: Terus
0: tapi
2: ada,
0: ini udah
2: apa?
0: Bagus kak, udah kayak Nabila Takia.
2: Entahlah, aku Nabila Negari.
0: Waduh.
2: Oke, okay, kemudian dari Lara Purwosari. Terkadang aku baru sadar bahwa hal-hal kecil yang sering kita anggap sepele seperti mencuci tangan itu ternyata punya arti besar bagi kesehatan kita sih, kak Nabila. Betul. Aku juga berusaha mencuci tangan sebelum makan, setelah dari toilet, terus setelah beraktivitas di luar rumah. Karena bagiku menjaga kesehatan itu bukan hanya tentang mengobati diri ketika sudah sakit, tapi juga tentang belajar menyayangi diri sendiri sebelum semuanya terlambat.
0: Sepakat.
2: Betul.
0: Pendapat sih.
2: Karena penyesalan selalu ada di akhir. Kalau di awal namanya apa teman-teman?
0: Aduh, apa tuh?
2: Pendaftaran.
0: Namanya? Aduh.
2: Ya, sebab tubuh yang sehat adalah titipan Allah yang harus dijaga sebaik mungkin. Ya, memang Tuhan sudah menciptakan tubuh kita, badan kita yang sempurna ini harus kita jaga, teman Produa ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tidak lupa mencuci tangan sebelum makan. Amin.
0: Amin.
2: Oke deh, karena kebetulan sudah ada yang request tadi gitu ya, dan sudah tinggal diputerin aja dua lagu
0: kita
2: itu.
0: Cus gitu
2: kita
0: ya.
2: Cus aja untuk spesial menemani pagi hari kamu. Ada Mamat dan juga tadi ada siapa? The Naps gitu ya. So buat teman Pro 2 yang belum bergabung untuk mengungkapkan seberapa sering kamu cuci tangan dan momen apa kamu harus cuci tangan. Biar kamu mengingat-ingat gitu ya. Ayo cuci tangan, ayo cuci tangan. Ini udah cuci tangan belum pagi hari ini? Nah, langsung aja gabung di 0811-369-7755 atau boleh komen di story Instagram @rri Pro 2 Madiun.

0: bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, untuk teman terbaik kamu pada
1: selamat pagi teman Pro 2.
0: Oh, kayak paduan suara tenan gitu ya. Ada sopran, ada alto, ada gitu-gitu. Iya, masih di sini ya barengan kita bertiga membahas untuk ajakan agar sadar terkait kesehatan cuci tangan nih teman Pro 2 ya. Tadi sudah ada beberapa yang gabung di teman-teman Pro 2. Sebelum nanti kita bacakan lagi komentar-komentar yang sudah masuk, ini Devi ataupun Jovita bisa nih untuk menjelaskan berkaitan dengan apa?
2: Cuci tangan.
0: Cuci tangan. Cuci tangan. Betul. Boleh, silakan.
3: Nah, ternyata Mbak, dampak klinis tuh ada loh buat kebiasaan mencuci tangan terhadap kesehatan dan tumbuh kembang anak, itu sangat-sangat berpengaruh ya. Nah, ternyata dampaknya itu ada banyak gitu ya, ada banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya nih yaitu menurunkan angka kematian balita secara drastis. Ternyata mencuci tangan tuh bisa menurunkan angka kematian juga ya. Nah, yaitu bisa disebabkan karena diare dan infeksi saluran pernafasan akut ISPA, yaitu adalah dua pembunuh utama anak-anak di bawah usia 5 tahun atau balita secara global. Nah, kebiasaan sederhana mencuci tangan pakai sabun mampu menyelamatkan ratusan ribu nyawa anak setiap tahun dari ancaman kedua penyakit tersebut. Mungkin karena kalau kebiasaan orang punya bayi ya kan Mbak, terus habis memegang apa langsung memegang anak kecil gitu ya mungkin. Nah, terus yang kedua juga bisa memutus rantai penularan penyakit pencernaan. Nah, anak-anak sekarang kan sering memasukkan tangan atau mainan yang kotor ke dalam mulut. Nah, secara klinis atau CTPS terbukti mampu menurunkan kasus diare pada anak-anak hingga 30-48%. Dan juga bisa mencegah infeksi cacing dan disentri yang sering menyebabkan anak kehilangan nutrisi penting. Nah, juga bisa menyegah penyebaran penyakit tangan, kaki, dan mulut, yaitu HFMD atau flu Singapura yang sangat menular di kalangan anak usia sekolah.
0: Emang rentan banget gitu ya.
3: Betul.
0: Dan jujur Nabila pernah mengalami itu.
2: Waduh. Apa iya, tuh? Kan,
0: virus yang tidak ada di Indonesia. Namanya maksudnya virus Singapura.
3: Oh. Gimana?
0: Jauh banget
3: Mbak?
0: Gitu ya.
3: Iya.
0: Jadi kayak demam, terus habis itu ada ruam-ruam merah gitu di telapak tangan, telapak kaki kayak gitu sih.
2: Itu cuma di telapak tangan sama kaki.
0: Iya, sama kalau setahu aku ada yang lebih parah itu radang kayak gitu. Cuman aku waktu itu alhamdulillah enggak radang gitu ya, ataupun sariawan di lidah dan lain sebagainya enggak. Cuman ada apa namanya bintik-bintik di telapak tangan maupun kaki kayak gitu.
2: Wah, bahaya juga ya.
0: Iya, makanya harus jaga kesehatan ya, jaga kebersihan juga. Nah, ini mungkin apalagi kalau kondisi kamu lagi drop gitu ya, lagi capek, imunnya lagi turun. Nah, ini kan biasanya virus, bakteri dan lain sebagainya ini menyerang gitu. Makanya
2: bareng-barengan.
0: Betul,
2: gitu ya.
0: Bareng-bareng. Makanya salah satu cara untuk mencegah itu adalah dengan cuci tangan, terus juga dari pola makan juga
2: yang sehat gitu ya.
0: Pastinya 4 sehat 5 sempurna isi piringku sekarang ya.
2: Waduh.
0: Terus habis itu harus diimbangi juga dengan olahraga ataupun mengkonsumsi nutrisi-nutrisi vitamin seperti
2: ya,
0: itu.
2: Vitamin.
0: Yaps. Terus ada lagi enggak?
3: Ada juga nih, juga bisa menekan resiko infeksi saluran pernafasan ISPA. Karena kan kuman dari bersin, batuk, atau droplet yang menempel di permukaan benda dapat dengan mudah berpindah ke mata, hidung, atau mulut melalui tangan. Kan ada yang lagi viral tuh Mbak kan ya.
0: Apa tuh?
3: Udah agak lama. Yang anak-anak terus badannya dipenuhi dengan cacing itu loh Mbak.
2: Yang mana? Waduh.
3: Itu yang orang Kalimantan apa orang mana itu loh Mbak?
2: Karena tinggalnya di kayak tempatnya kurang bersih gitu.
3: Terus jarang mencuci tangan. Ternyata pas masuk rumah sakit banyak tubuhnya kemasukan cacing. googling. Kan takut juga ya.
0: Oke. Jujur aku enggak tahu sih, cuman sepertinya agak geli. Enggak sih, tapi emang geli gitu ya.
3: Iya. Apakah tidak lewat FYP yang Mbak Nabila?
0: Kebetulan tidak.
3: Aduh.
0: Yang lewat FYP ku kebetulan makanan-makanan gitu ya.
3: Padahal lagi booming banget di mana-mana kabar
0: sama
3: itu loh.
0: Iya, kebakaran hutan dan lahan ini yang lagi FYP di beranda aku, teman bro dua. Oke. Jadi ini nih ya salah satu hal kasus yang terjadi, termasuk kalau misalnya nggak cuci tangan, yaitu ya aduh cacing kan
3: masuk.
0: Kayak iklannya tuh ya, cacing di perut curi semua nutrisi kayak gitu. Kan eman ya teman bro dua, harusnya kamu bisa ternutrisi dengan sepenuhnya karena adanya cacing. Nah ini
3: nutrisinya nyimakan cacing.
0: Betul. Tapi menguntungkan ya biar nggak
2: gaduh gitu ya dong. Aduh.
3: Jangan dong.
2: Tapi ya jangan gitu juga dong.
0: Salah konsep, bukan gitu teman dua ya. Oke deh, kebetulan di sini udah ada yang masuk, jadi aku pengen bacain Jovi sama Devi ini. Ada dari Siti, katanya kalau aku membiasakan cuci tangan tuh sebelum makan, setelah dari toilet, terus sama setelah beraktivitas di kelas. Wow. Kayak gitu. Kalau kuliah kan ane ya, sukanya jaba-jaba tangan, say hello sama teman-teman. Ya udah kayak gitu, cuci tangan. Karena menurut aku kebiasaan kecil seperti inilah yang penting ditanamkan.
2: Tuh. Sepakat.
0: Terus dari dia. Kalau aku benar. Kalau aku setelah belajar biasanya cuci tangan sebelum makan. Tapi kalau di luar kadang lupa gitu.
2: Wah. Jangan sampai lupa dia.
0: Langsung aja kalau ada keran gitu ya, langsung diambil.
2: Iya, bener banget.
0: Backsound tuk. Tapi apa ya kalau yang Nabila rasakan ya? Jujur kalau misalnya tangannya kotor itu kayak gimana gitu, kayak rasanya tuh beban gitu.
2: Ya.
0: Ada beban di tangan itu nempel-nempel gitu. Makanya kalau walaupun enggak nampak itu, tapi rasanya kayak
2: pengen cuci tangan terus enggak sih?
0: Pengen cuci tangan gitu. Jadi kita harus peduli, harus peka juga ya, peka terhadap diri kita sendiri, kira-kira apa yang kita rasakan gitu. Jangan sampai kamu mematikan rasa peka itu, teman pro dua ya. Aduh.
2: Bener.
0: Karena kepekaan itu juga penting untuk berhubungan.
2: Aduh.
3: Entar nih Mbak ya. Kan tadi kata Mbak Nabila kalau ada air langsung utuk gitu kan. Kalau enggak ada air gimana dong, Mbak?
0: Bisa pakai
2: tisu basah juga.
0: Tisu
2: basah,
0: betul.
3: Kalau lagi enggak bawa,
2: beli.
3: Aduh.
0: Beli. Alasan mulu ini ya. Aduh, jangan. Alasan mulu deh. Nah, kalau gitu ini ya teman pro 2. Kalau misalnya enggak ada tisu, enggak ada air,
3: sekarang lagi musim pakai itu, pakai
0: apa?
3: Apa plastik yang buat sarung tangan itu?
0: Ah, iya, benar.
3: Apa sih orang-orang manggilnya?
0: Handship. Enam lah, nggak tahu itu
3: pokoknya.
2: Hand sanitizer itu tak?
0: Itu juga bisa
3: itu
0: tuh,
3: benar sih. Membunuh kuman itu.
0: Terus habis itu ya begitulah pokoknya teman pro dua ya. Kalau malas cuci tangan ya udah pakai plastik gitu, pakai kresek gitu. Kresek putih ya, jangan kresek yang hitam.
2: Waduh.
3: Tambah itu. Nah, bakteri itu.
0: Sama aja sih sebenarnya. Ya emang alangkah baiknya memang cuci tangan.
2: Benar.
0: Dari Maya, kalau aku sangat memperhatikan kebersihan tangan gitu ya, terutama sebelum dan sesudah menangani pasien katanya gitu. Ya emang harus ya, apalagi ini pasien.
2: Takutnya
0: makasih loh ya.
2: Betul,
0: Maya, terima kasih sudah bergabung. Terus ada dari Dewi Kurnia, seringnya sebelum dan sesudah makan, request lagunya Fajar Nur Jangan Datang Saat Kesepian.
2: Aduh. Berat.
3: Masih pagi nih ya.
0: Judulnya gak enak ya.
2: Iya.
0: Tapi sayangnya belum ada nih, karena terbaru banget gitu ya. Jadinya kayaknya belum ada ya teman pro 2. Jadi tunggu aja, karena di playlist ini masih mengantri yang baru-baru. Nanti aku bakal bilang ke MD gitu ya, music director aku, tolong jangan datang ketika kesepian, datangnya waktu rame aja.
2: Waktu rame aja gitu ya.
0: Oke, sebagai gantinya kayaknya aku puterin enaknya apa ya? Tunggu, kalian aja yang pilih gitu ya. Ada salah apa aku, ada semputan paku, ada Tuhan tahu kita saling cinta dan menjaga hati, ada tahta hatiku. Kamu mau milih yang mana nih kalian?
2: apa ya, teh hijau nggak ada ya di
0: ya ada sih teh hijau, nanti aku bakal puterin itu, tapi ini yang Fajar Nol dulu. Oke deh, salah apa aku aja deh. Yaudah, buat yang ini apa. Yang tadi ya Dewi Kurnia, kebetulan belum ada soalnya yang baru.
2: Salah banget
0: bener ya. Salah banget gitu ya. Oke deh, sambil menunggu teman-teman yang lainnya juga masih ada. Nggak kerasa ya udah menit ke 51. Oke deh, sebelum kita closing, kayaknya kita bakal puterin dulu requestan dari teman Pro 2 gitu ya. Salah apa aku dan teh hijau spesial di sesi sepada.

0: Iya, yeah, teh tulus. Eh, teh tulus. Teh hijau dari Tulus maksudnya.
1: Waduh.
0: Menemani kita di menit ke-58 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan tidak kerasa sudah di penghujung sesi Sepada Topik gitu ya. Sebelum menginjak sesi Sepada Bram barengan sama Mai Toru ya. Bukan menginjak, gak bisa diinjak. Bisanya dimasukin.
2: Aduh.
0: Memasuki untuk acara berikutnya, yaitu Sepada Brem. Maksudnya begitu ya. Jadi aku pengen memberikan quotes of the day. Tapi sebelum itu dua teman yang ini dulu. Ada Jovi dan Devi ya, yang memberikan quotes of the day.
1: Okay. Jadi buat teman-teman berdua, jangan anggap remeh kebiasaan kecil mencuci tangan. Karena tangan yang bersih adalah langkah sederhana untuk hidup yang lebih sehat. Jadi yuk biasakan cuci tangan pakai sabun, karena sehat dimulai dari diri kita sendiri.
0: Asik. Lanjut.
2: Apa ya?
0: Lama yuk.
1: Apa yuk?
0: Ayo,
2: bentar dulu, mikir dulu. Apa ya? Apa ya? Aduh. Jadi nih teman-teman berdua, hidup sehat itu bisa dimulai dari kebiasaan sederhana ya. Salah satunya mencuci tangan pakai sabun. Nah, jangan tunggu sakit untuk peduli terhadap kebersihan. Yuk, biasakan cuci tangan dengan benar. Karena tangan bersih adalah langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat.
0: Asik. Wes aku tak singkat aja wes, pokoknya rangkuman dari kalian gitulah. Cuci tangan kebiasaan kecil untuk hidup lebih sehat.
1: Benar banget. Sepakat.
0: Itu langsung
1: sepakat itu.
0: Poinnya lah, pokoknya begitu. Jadi cuci tangan itu adalah kebiasaan kecil yang harus dibiasakan untuk lebih sehat gitu. Pastinya soalnya bersih tangan sehat badan. Gak mungkin badannya dimulai gimana sih? gak jadi. Angkat
2: kan
0: kaki dulu sebelum angkat tangan.
2: Waduh. Kok bisa ya?
1: Angkat kaki dulu ya. Gimana tuh?
0: Angkat tangan
1: gimana
0: dulu. Tuh? Angkat kaki atau angkat tangan?
2: Angkat tangan dong.
1: Angkat tangan.
2: Tuh kunci segalanya, guys.
1: Iya
2: sih.
1: Bisa aja.
0: Aku mau makan. Ya udah, gitu deh. Enggak jadi. Udahlah. Mending pamit aja deh aku. Sebelum ini nih Mai Toru udah mau datang gitu ya. Sebelum nanti Mai Toru datang, aku pamit dulu deh teman pro 2, geser dulu sesaat, nanti kita bertemu lagi di Hitlist Indonesia ya.
1: Okay.
0: Jadi buat Devi dan juga Jovi juga pamit nih.
1: Iya dong. Okay. Pamit dulu ya teman-teman.
0: Pamit dulu.
1: Pro 2.
0: Yo, terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah menyimak dan juga gabung ya di sesi Sepada Topik. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sepada Brem di program 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2 semuanya, selamat pagi ya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan menjadi performa yang terbaik ya teman Pro 2, dan makin baik setiap harinya ya. Hari ini ketemu lagi sama Mitoro ya di pada sesi Brem ya, buat ngebahas beragam topik astacita ya teman Pro 2. Dan di edisi 15 Oktober 2026 ini ya, kita bakal ngebahas tentang perempuan desa berdaya, generasi bebas narkoba. Hari ini khusus untuk perempuan desa yang tentunya punya daya tersendiri ya teman Pro 2. Kenapa hari ini ngebahasnya khusus perempuan desa gitu ya? Apakah ada pengkategorian atau pengkotak-kotakan? Tidak teman Pro 2, tentu saja tidak ya, karena kita ingin coba kulik dalam lingkup yang lebih spesifik ya teman Pro 2. Apalagi di hari ini merupakan Hari Perempuan Pedesaan Internasional teman Pro 2, atau International Day of Rural Women, yang diperingati sebagai setiap tanggal 15 Oktober ya teman Pro 2. Dan ini sudah mulai diinisiasi oleh PBB ya, melalui resolusi Majelis Umum PBB 62/136 pada tahun 2007 teman Pro 2.

Nah, sesuatu hal itu teman pro 2 akan semakin bisa dimonitor atau diawasi atau dicarikan solusinya ketika ada masalah. Itu ketika suatu hal itu semakin spesifik. Nah, di sini PBB juga mungkin memberikan kesempatan tersebut ya kepada khusus untuk perempuan pedesaan ya, yang dulu mungkin ya seringkali dianggap remeh atau dianggap rendah ya teman bro 2. So di sini ditetapkan Hari Perempuan Pedesaan Internasional untuk menyamaratakan ya kesempatan berkembang, kesempatan berdaya gitu ya, supaya tidak ada stigma bahwa perempuan desa itu mungkin jauh tertinggal dari yang kota. Nah, seperti itu kita coba hapuskan ya dari jenjang-jenjang tersebut teman pro 2 dengan cara memberikan kesempatan kepada semua orang, termasuk di sini konteksnya perempuan pedesaan ya teman pro 2. Nah, untuk tujuan dan makna peringatan yang langsung dari PBB sendiri nih ya teman pro 2, yang pertama tuh ada pengakuan peran ya, mengapresiasi jasa dan kontribusi peran perempuan serta anak perempuan di daerah pedesaan termasuk perempuan adat nih teman pro 2. Kayaknya seru nih kita ngobrolin tentang perempuan adat ya teman pro 2. Kan biasanya kepala adat dari bapak-bapak ya, pace-pace. Nah, nanti kita coba bahas nih teman pro 2, kita coba ulik-ulik gitu ya, dan bagaimana ketika perempuan pedesaan itu berdaya bisa mencegah adanya ketergantungan pada narkotika atau narkoba ya teman pro 2. Nanti kita bakal bahas. Kamu jangan lupa join di WA kita di 0811-369-7755 ataupun melalui Instagram kita ya teman pro 2 di RRI Pro 2 Madiun 2-nya angka.

0: di Sibolga, harimau turun ke bawah. Ya Allah, lihat sama anaknya. Hati-hati, air deras kali.
1: Ngeri banget deh sumpah. Coba lihat nih, harimau sama anaknya nih, keliaran pas lagi banjir.
2: Masa sih ah? Emang bisa harimau sama anaknya keliaran pas banjir lagi?
1: Ya nggak tahu. Nih coba lihat nih.
2: Sini coba lihat. Ya ampun, ini tuh berita hoax. Ini buatan AI loh beritanya. Tuh, lihat tuh harimaunya. AI kan?
1: Masa sih? Oh iya.
2: Kan, kemakan berita AI lagi nih. Lain kali tuh, teliti dulu sebelum lihat berita. Jangan gampang ketipu sama berita-berita AI. Kita harus jadi netizen yang cerdas, juga teliti.
1: Iya, maaf.

95,2 Prodea dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut teman Prodea, kita ngobrolin tentang perempuan pedesaan yang berdaya ya teman Prodea. Sebagai pengantar nih teman Prodea ya, Metor mau ingetin lagi ya, kalau kita semuanya manusia di bumi ini punya kesempatan yang sama pastinya ya, mau dari perempuan atau laki-laki, mau dari pedesaan ataupun perkotaan ya teman Prodea, semua punya kesempatan yang sama tentunya untuk mengeksplor diri, mengeksplor kemampuan gitu ya teman Prodea. So mungkin ini jadi landasan juga dari PBB ya untuk lebih memfokuskan ya, untuk lebih apa ya, bikin satu gate gitu ya untuk teman-teman yang mungkin perempuan pedesaan nih, seperti Metoru juga ini termasuk perempuan pedesaan ya teman Prodea karena berada di daerah ya, jadi nggak apa-apa, jadi kita di sini malah dilindungi teman Prodea, kita dapat privilege ya untuk tetap berkembang gitu ya, biar nggak insecure gitu teman Prodea, kita semua punya kesempatan yang sama untuk berkembang. Lansir dari data PBB ya teman Prodea, dan juga ada dari website United Nation Women ya, dari PBB langsung nih teman Prodea ya, ada khusus website wanita PBB gitu ya. Nah di situ tuh disebutkan gitu bahwa perempuan merupakan bagian penting dari tenaga kerja pertanian ya teman Prodea, ini berangkatnya dari pertanian termasuk pekerjaan informal. Mereka melakukan sebagian besar pekerjaan perawatan dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar dalam keluarga dan rumah tangga di daerah pedesaan, teman Prodea. Selain itu, para perempuan pedesaan juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan lahan dan sumber daya alam, serta membangun ketahanan iklim, teman Prodea. Nah, meskipun sudah sangat cukup berdaya dan apa ya, juga menopang kehidupan bermasyarakat ya teman Prodea, perempuan dan anak perempuan itu di daerah pedesaan masih menderita yang namanya kemiskinan multidimensi teman Prodea. Mereka mungkin sama produktif dan giatnya dengan rekan-rekan yang laki-laki gitu ya teman Prodea, tetapi kurang mampu mengakses tanah, kredit, input pertanian, pasar, dan rantai agri-food bernilai tinggi serta memperoleh harga yang lebih rendah untuk hasil panen mereka. Nah, di hambatan struktural dan norma sosial ya, yang di sini tuh termasuk diskriminatif ya teman Prodea, yaitu membatasi kekuatan pengambilan keputusan dan juga partisipasi politik perempuan dalam rumah tangga ya teman Prodea di dalam masyarakat pedesaan. Dan yaitu tentunya membangun pandangan bahwa perempuan pedesaan kadang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya, terus layanan publik, kemudian pendidikan dan perawatan kesehatan gitu teman Prodea, termasuk di air dan sanitasi ya. Sementara sebagian pekerjaan mereka tuh tetap tidak terlihat dan tidak dibayar, bahkan ketika beban kerja mereka semakin berat karena migrasi keluarnya kaum laki-laki misalnya ke kota gitu ya teman Prodea. Dan secara global sendiri teman Prodea ya, dengan beberapa pengecualian nih, setiap indikator gender dan pembangunan yang datanya tersedia mengungkapkan bahwa perempuan pedesaan bernasib lebih buruk daripada laki-laki pedesaan dan perempuan perkotaan. Mereka juga mengalami kemiskinan, pengucilan, dan dampak perubahan iklim. Lalu bagaimana teman Prodea kalau misalnya perempuan pedesaan yang sering di apa ya, dipandang sebelah mata ini, ketika mereka berdaya dan mulai membangun diri mereka gitu ya, ketahanan diri untuk bersaing di masyarakat,
itu jadinya seperti apa nih teman Produa ya, yang biasanya mungkin karena lingkungan yang diskriminatif tersebut terus jadi bikin insecure. Nah, tapi semakin kedepannya gitu ya, semakin kedepannya, semakin berjalannya waktu gitu ya teman Produa. Nah, adanya Hari Peringatan Perempuan Pedesaan Internasional ini, siapa tahu bisa membantu perempuan untuk lebih secure. Apalagi perempuan pedesaan di sini ya, untuk lebih secure menata kehidupan gitu ya, dan bisa bikin kampanye bahwa kita harus menjauhi narkoba gitu ya. Semuanya kan dari pendidikan itu dari dalam rumah ya teman Produa berangkatnya, apalagi kalau kita di satu lingkungan dan misalnya satu keluarga itu memang adanya keluarga inti. Nah, suatu pendidikan tentunya datang dari keluarga sendiri. Biasanya yang paling dekat adalah dari ibu.

awal dan ketika kamu nggak tahu apa-apa ketika ditanya. Nah itu rasa aman terhadap diri sendirinya itu udah beda hasilnya. Nanti kita bahas ya teman Pro 2 setelah beberapa single berikut ini.

0: Fadli. Udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit, maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak, dan atau rendah serat, seperti pisang, kentang rebus, putih telur, dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: RRI.co.id

95,22 dari Madiun, teman terbaik kamu. Lanjut ya teman pro 2 ya, apa yang bisa kita soroti terkait perempuan pedesaan ketika berdaya gitu ya, apalagi kaitannya dengan memberantas narkoba ini teman pro 2. Yang pertama nih teman pro 2 ya, perempuan sebagai pengawas utama di keluarga. Yang metode spill tipis-tipis ya tadi teman pro 2. Nah, di sini ibu dan perempuan di dalam rumah tuh bisa jadi lapis pertama yang mengenali perubahan perilaku, emosi atau pergaulan anggota keluarga sejak dini. Jadi bisa ngelihat tanda-tanda ya teman pro 2. Karena basicnya perempuan kan lebih perasa ya, mungkin jadi bisa ngelihat, loh ini adikku kenapa, ini anakku kenapa gitu ya teman berdua. Jadi ada sisi pengawasan tersendiri nih teman berdua ya di dalam keluarga saat kita memulai suatu gitu ya teman berdua. Di keluarga bisa jadi apa ya, lebih tepatnya mungkin cenayang, psikolog gitu ya di keluarga kalau perempuan gitu ya. Secara kasarnya kalau kita pandang sebagai profesi di masyarakat gitu ya teman pro 2. Seperti itu, jadi bisa jadi orang yang lebih peka gitu ya teman pro 2 untuk melihat perubahan mood, perubahan perilaku, emosi dan pergaulan keluarga kita tentunya. Nah, yang kedua nih penggerak ketahanan sosial nih tahun pro 2. Ada kata ketahanan di sini ya. Jadi biasanya perempuan-perempuan itu udah mulai aktif di lingkup sekitar masyarakatnya ya. Biasanya melalui kelompok masyarakat seperti PKK gitu ya, yang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga itu loh teman pro 2. Biasanya ada dasa wisma atau majelis taklim ya. Kemudian perempuan dapat menyebarkan informasi bahaya narkoba tuh secara masif. Ibu-ibu kalau misalnya dikasih tahu nih ya, kalau ada apa ya, sosialisasi tuh semangatnya luar biasa teman pro 2 itu. Udah metoru lihat di lingkungan metoru sendiri ya, kalau misalnya dikumpulin, dikasih sosialisasi, pasti di rumah langsung duduk ya, ibu mau bercerita gitu. Langsung semuanya dari A sampai Z itu disebarluaskan secara masif ya teman pro 2. Kemudian ada pemberdayaan ekonomi ya, ketahanan ekonomi keluarga yang baik didukung oleh perempuan yang berdaya tentunya dapat mengurangi kerentanan anggota keluarga terhadap pengaruh lingkungan negatif. Ngobrolin narkoba, antara keterkaitan narkoba dan ekonomi kemarin juga udah beberapa kali dibahas sama narasumber kita ya teman pro 2. Terutama di episode paling akhir kemarin ada dialog dengan Pak Angga ya, itu kita kadang bisa terkecoh melalui lifestyle dan itu kan hubungannya dengan ekonomi juga ya teman pro 2. Apalagi kalau misalnya didukung ya, kalau dari rumah itu perempuannya sudah berdaya semua, nah itu kemungkinan akan jauh lebih bisa memerangi faktor untuk bergabung dengan narkotika gitu ya, atau terjerumus dengan narkoba ya teman pro 2. Jadi kalau udah distabilkan ya nggak akan coba nyari-nyari kesenangan di luar rumah dengan cara mendekati narkotika gitu teman pro 2. Dan yang terakhir teman pro 2 ada pelopor desa bersinar, yaitu mendukung dan terlibat aktif dalam program desa bersih narkoba atau disingkatnya bersinar ya, yang dicanangkan bersama pemerintah dan juga Badan Narkotika Nasional.

Selain itu teman Pro 2 yang udah dijalankan tahun lalu tuh ada dari BNN ini bekerja sama dengan KOWANI ya, atau Kongres Wanita Indonesia, melalui penandatanganan perjanjian kerjasama ya, yang sepakat untuk berkolaborasi memperkuat peran perempuan dalam pencegahan narkoba, teman Pro 2. Jadi kalau dalam lini masyarakat tadi udah disebutin ya beberapa kegiatan atau pengaruh atau bagaimana perempuan pedesaan itu tetap bisa berdaya, tetap berpengaruh pada pemberantasan narkotika ya. Nah, ini kalau dalam bentuk formalnya nih ada juga dari kolaborasi tadi ya, teman Pro 2, melalui perjanjian kerjasama. Dan ini dari tahun 2025 nih ya, teman Pro 2. Jadi ada kontribusi ya perempuan terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau yang disingkat P4GN gitu. Sempat dibahas dengan kepala BNN ya, BNN Nganjuk waktu itu ya, teman Pro 2. Yang kita bahas BNN Kediri, teman Pro 2, kepala BNN Kediri ya, yang kita bahas di pada sesi film juga waktu itu. Ada lagi nih teman Pro 2 ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A juga meluncurkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Bersih Narkoba nih. Salah satunya di Desa Tegak di Kecamatan Kelungkung dan Desa Suwana di Kecamatan Nusa Penida nih teman Pro 2. Di sini sebagai perwujudan ini ya tadi ya yang Metro sebutin tadi, pelopor desa bersinar ya teman Pro 2. Jadi ada langkah konkretnya, ada yang diterapkan dari program bersinar sendiri nih teman Pro 2. Nah, harapannya ya teman Pro 2, kita semua di sini baik dari perempuan pedesaan, perkotaan, laki-laki pedesaan atau perkotaan bisa untuk berkontribusi dalam menjauhkan generasi kita dari narkotika ya teman Pro 2, supaya tidak terjerumus, supaya tidak ada yang nyoba-nyoba lagi gitu ya. Semoga dengan ini generasi muda di Indonesia ini dan global tentunya bisa jadi generasi yang lebih bersinar dengan potensinya masing-masing ya teman Pro 2. Amin, amin, amin, amin. Dan itu yang mungkin juga mengakhiri perbincangan kita pada pagi hari ini ya teman Pro 2. Tadi ada yang gabung juga sih, coba Mitoru cek dulu. Oke, di Instagram teman Pro 2 ada yang bergabung. Kan tadi Mitoru tanya, gimana sih bagi dong pandangan kamu terkait perempuan berdaya gitu ya. Dari Liqiu23 bilang, mandiri kak, izin request lagu Tak Semudah Hompimpa atau Cegil dari Nabila Taqiyah. Thank you. Oke, thank you juga Liqiu udah bergabung. Setuju sih, perempuan-perempuan di lingkungan kita itu yang berdaya itu adalah perempuan yang mandiri, keren banget ya. Dan itu juga lagi-lagi tidak mau mengkotak-kotakan ya teman Pro 2. Lebih menspesifikkan supaya ketika ada program atau sesuatu prosedur gitu bisa lebih tepat sasaran gitu teman Pro 2. Nah, perjumpaan kita berakhir pada menit 55 ini ya teman Pro 2. Nanti abis ini masih ada lagu-lagu yang menemani kamu semua ya teman Pro 2. Metro mau pamit undur diri, selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, saatnya Info Pro 2. Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora RI menyiapkan Indonesia Youth Summit atau IYS 2026 untuk menyambut Hari Sumpah Pemuda. Sebanyak 160 peserta terpilih dari sekitar 5.100 pemuda yang mengikuti proses seleksi melalui kerjasama dengan pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga mengatakan, peserta terpilih akan mengikuti rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas kepemudaan. Program tersebut dirancang untuk memperluas wawasan sekaligus meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan nasional. Kemudian informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Banyuwangi berkolaborasi dengan InJourney untuk mengembangkan pariwisata melalui gelaran Gandrung Sewu 2026. Event budaya tahunan tersebut diharapkan mampu memperluas promosi Banyuwangi hingga tingkat internasional. Ipuk Fiestiandani selaku Bupati Banyuwangi mengatakan bahwa festival ini akan dilaksanakan di Pantai Marina Bum pada tanggal 22 hingga 24 Oktober 2026. Pada tahun ini, Gandrung Sewu mengusung konsep tampil di malam hari bertajuk Glow in the Dark. Untuk informasi update lainnya, teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2. Dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Headlist Indonesia diawali dengan Titik Nadir dari Kahitna featuring Bonita Tahalea ya teman Pro 2. Buat kamu yang pengen request lagu, sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat, musisi Indonesia akan hadir menemani kamu. Boleh banget request di 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @RRIPro2Madiun.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Kolaborasi spontan antara Wingky Wiryawan, Afgan, dan Maxim Bautier mengelahirkan single berjudul Aura yang memadukan musik funk dance dengan sentuhan vokal R&B. Ya, lagu ini barusan dirilis tanggal 2 Oktober lalu, teman Pro 2, di mana hadir dengan nuansa-nuansa untuk menyemangati kita, para pendengar, sekaligus ajakan untuk percaya diri, menunjukkan keunikan diri di tengah kehidupan yang penuh tekanan. Nah, jadi single Aura ini teman Pro 2 diproduseri oleh Wingky Wiryawan sendiri bersama dengan Kamga. Dengan kolaborasi tersebut, Wingky mengisi gitar, sementara Maxim memainkan drum, sedangkan Afgan menyumbangkan vokalnya sekaligus menulis lirik lagu. Perpaduan ketiganya menghadirkan karakter musik yang energik dengan irama yang mengajak pendengar bergerak. Nuansa funk pun menjadikan dasar lagu ini dipadukan dengan vokal R&B Afgan gitu ya, sehingga menghasilkan karya yang menggabungkan karakter musikal berbeda-beda dalam satu komposisi. Nah, mungkin kalau kamu bertanya inspirasinya dari mana sih? Nah, jadi inspirasi Aura sendiri ini berangkat dari sosok-sosok yang memiliki pancaran energi positif sehingga membuat orang-orang sekitar itu kayak ikut rasa senang. Jadi kalau kita memancarkan energi positif, nah otomatis biasanya tuh akan menghasilkan orang-orangnya juga ikut senang yang di sekitarnya. Melalui lagu ini, ketiganya ingin mengajak pendengar mengenali keunikan masing-masing dan menampilkannya dengan percaya diri. Oke, single Aura ini sekarang tersedia di berbagai platform streaming digital ya, termasuk di program 2R Rari Madiun. Bisa banget kamu request ya, next-nya sampai dengan kapanpun itu kamu bisa request di Hitlist Indonesia untuk bisa masuk chart. So buat kamu yang ingin penyanyi favorit kamu masuk chart, harus rajin-rajin untuk request lagu. Oke, berhubung di sini ada penggemar dari Sabrina Leonor yang udah ngantri gitu ya. Ada Berbinar yang sudah merequest lagu judulnya Selesai Dong Kak Sabrina Leonor, tolong putarkan. Tenang aja teman Pro 2, udah aku siapin ya untuk kamu semua, spesial Selesai dari Sabrina Leonor.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
3: RRI.co.id

Iya, masih di Hitlist Indonesia. Barusan ada Tahta Hatiku hashtag pendampingmu versinya Fajar Nur. Nah, ngomongin soal musisi Indonesia lainnya nih, teman Pro 2. Mawar Dijong ya merilis single terbaru judulnya Oh Semoga hari Rabu 14 Oktober kemarin, di mana lagu tersebut ini sebelumnya diumumkan oleh Mawar melalui video yang diunggah di akun Instagram miliknya. Dalam video tersebut, Mawar menyampaikan harapannya untuk memasuki bulan Oktober bersama dengan para pengikutnya, dan harapannya masyarakat bisa menjalani bulan ini dengan kesehatan, kebahagiaan, dan pastinya urusan yang lancar. Selanjutnya nih, teman Pro 2, Mawar tuh mengabarkan bahwa single terbarunya ini akan segera dirilis kepada para pendengar, dan juga disampaikan harapannya agar lagu tersebut bisa diterima dengan baik. Sementara itu, Oh Semoga menjadi single terbaru dari Mawar Dijong yang dirilis pada tanggal 14 Oktober 2026. Lagu tersebut dirilis melalui Trinity Optima Production dan tersedia didengarkan oleh para penggemar. Lagu Oh Semoga ditulis oleh Iqbal Siregar, Dennis Likia, dan Faisal Muhammad Fasha, di mana diproduksi musik dikerjakan oleh Faisal M. Fasha bersama dengan Ideal untuk single terbaru Mawar tersebut. Lebih lanjut, perilisan Oh Semoga ini menambah karya musik Mawar Dijong di tahun ini. Dan sebelumnya, Mawar juga telah merilis lagu berjudul Kan, K-A-N, pada tahun yang sama nih, teman Pro 2. Jadi memang dikenal gitu ya, Mawar ini sebagai penyanyi sekaligus kita tahu bahwa dia ini adalah aktris yang aktif merilis karya musik. Dia pun juga beberapa kali membagikan informasi mengenai karya terbarunya melalui akun media sosial. Jadi melalui Oh Semoga ini, Mawar pengen kembali menghadirkan karya musik terbaru untuk para pendengarnya, di mana single ini juga menjadi bagian dari perjalanan musik Mawar Dijong pada tahun 2026 ini.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Waktunya 100% musik Indonesia.

Iya, yeah, ngomongin soal musisi Indonesia lainnya di Temen Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Inces gitu ya, sesuatu. Pasti keinget sama satu penyanyi bernama Syahrini. Ya, yeah, jadi beliau mengumumkan akan menggelar konser tunggal setelah 7 tahun vakum, Temen Pro 2. Konser ini bertajuk Aku Kembali Live in Concert yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 Desember 2026 mendatar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Jadi pengumuman ini disampaikan oleh Syahrini melalui akun Instagram pribadinya dan beliau mengajak para penggemar bersiap untuk menyambut kembalinya sang penyanyi melalui konser yang mengusung tema Inces Universe. Ya, seperti yang kita tahu gitu ya, bahwa setelah melalang buana, warawiri menghiasi jagat raya, akhirnya tibalah saatnya yang dinanti-nantikan gitu ya. Syahrini juga mengajak penggemar untuk memasuki Inces Universe yang dia gambarkan dengan ungkapan khasnya. Pengumuman tersebut kemudian menyusul kemunculan di Festival Musik Pesta Pora 2026 yang sempat menjadi sorotan nih Temen Pro 2. Di mana konser Aku Kembali Live in Concert menghadirkan 8 kategori tiket dengan harga yang bervariasi. Tiketnya dibanderol mulai dari harga Rp500.000 sampai dengan Rp35 juta. Nama depanku, nama belakangku. Iya, jadi ada 8 kategori ya. Kategori yang pertama yang paling murah adalah 500.000, itu gubrak-gubruk kategorinya. Gubrak-gubrak alias standing. Terus ada juga kategori seperti itu dibanderol Rp750.000. Kemudian kategori membahana dibanderol Rp1.500.000. Kemudian kategori cetar dibanderol Rp2.500.000. Kategori manja Rp3.500.000. Kategori sesuatu dibanderol Rp5 juta. Kemudian terpampang nyata Rp15 juta. Dan yang terakhir adalah kategori kau yang utama Rp35 juta RSVP only. Untuk penjualan tiket tersedia melalui guehadir.id di mana penjualan ini akan dibuka dalam 2 gelombang Temen Pro 2 ya. Dan untuk akses khusus awalnya adalah kader Partai Inces Indonesia yang dibuka pada tanggal 15 Oktober hari ini pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Sedangkan penjualan umum dimulai pada tanggal 19 Oktober 2026 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Nah, sebagai informasi, konser Aku Kembali Live in Concert ini menjadi momen kembalinya Syahrini ke panggung konser tunggal setelah pada akhirnya 7 tahun vakum nih ya, Temen Pro 2. Kalau kita nanti-nantikan kapan ya Inces ini nyanyi, kapan ya? Lah, ini udah ditunggu-tunggu 1 Desember gitu ya. Di mana penampilannya di Pesta Pora lalu ini sebelumnya turut menandai kemunculannya kembali di hadapan penonton musik Indonesia. Okay, tidak terasa ya Temen Pro 2. Sudah akhir sesi Hitlist Indonesia. Aku Nabila Nekari harus pamit undur diri. Abis ini kamu bakal ditemani oleh Mona, Nia Mona yang akan melanjutkan ke Hitlist Mancanegara. So, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Segera download RRI Digital.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Oke deh teman Pro 2, single-single mancanya udah diputerin beberapa ya buat kamu semuanya di siang hari ini di 15 Oktober 2026. Dan masih banyak nih single-single yang bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2 ya. Oke. Siang hari ini gimana rasanya? Walaupun boleh dibilang hangat ya atau panas, tapi nggak begitu yang panas banget gitu ya teman Pro 2 kayak beberapa waktu yang lalu. Semoga aja ya serasa panas tapi mendung gitu. Biar nggak panas banget, karena jujur nih Mona setiap hari udah minum es terus ya, takutnya nanti flu gitu ya teman Pro 2 ya. Gimana kalau nggak minum es tuh rasanya kayak kebakar gitu. Yang penting jangan kebakar hatinya ya.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
2: Yuk, segera download RRI Digital.
3: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Saat musim kemarau, hembusanku sangat dinanti. Semilirku akan membuatmu nyaman. Panasnya cuaca akan kusejukkan. Tapi, jangan kau bermain api denganku. Sedikit saja kau percikan api, aku bisa membakarmu. Bahkan, menghanguskan sekelilingmu. Akulah

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Aku tuntaskan dulu ya Teman Pro 2 untuk kebersamaan kita di Ajang Hitlist. Dan setelah ini nih Teman Pro 2 ada reran nih. Kita bakal reran barengan dengan Noval ya. Ketika passion jadi profesi menjemput peluang lewat vocal course nih Teman Pro 2 ya. Nanti di jam 12.15 waktu Indonesia Barat, stay tune ya.

greatness and some have greatness just upon them. Beberapa orang terlahir hebat, ada yang mencapai kebesaran, dan ada yang memiliki kebesaran tertuju pada mereka. William Shakespeare.

dokter perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.

0: 95,2 RRI Media untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Dan sekarang kita ada di Muda Kreatif edisi hari ini, dimana kita bakal ngobrol dengan anak muda yang pastinya punya ide, passion, karya, dan keberanian untuk mengubah peluang menjadi sesuatu yang bernilai ya. Dan pernah gak sih kalau kalian ini punya sesuatu yang benar-benar kalian suka banget gitu ya, sampai rasanya gak pernah bosan untuk terus belajar dan mengembangkannya. Dan di Muda Kreatif kali ini temanya adalah bagaimana yang namanya peluang ini sendiri ya, itu bisa menjadi profesi gitu ya, passion itu bisa jadi profesi, dan ini bisa menjemput peluang lewat berbagai cara, termasuk salah satunya di siang hari ini adalah dengan bikin vokal course ya, dan latihan vokal. Wes, kita ini kan ada pertanyaan, apakah passion ini bisa bikin kita benar-benar menjadikan profesi ini jadi cuan gitu ya, dan jawabannya ternyata bisa banget. Nah, kenapa bisa? Nanti kita bakal kulik ya, bersama dengan orang yang sudah hadir di siang hari ini nih, teman Pro 2. Kalau kamu tahu, kayaknya kamu bakal teriak ah gitu ya. Ayo silahkan berkumpul para fans ya, karena dia nih boleh dibilang termasuk ini ya, apa itu namanya, starnya Madiun gitu ya, bintangnya Madiun ya, teman Pro 2 ya. Kita langsung sapa aja di siang hari ini, aku ketemu sama Nova.
1: Halo.
0: Suaranya halo langsung semuanya. Ya Noval Fadel Akbar.
1: Yes.
0: Dia merupakan salah satu jebolan bintang radio RRI Madiun. Sudah sampai nasional. Terus habis gitu dia juga penyanyi wedding ya.
1: Yeah.
0: Penyanyi cafe, penyanyi kamar mandi. Semuanya ya, teman Pro 2. Bahkan di tahun 2026 kamu jadi juri ya untuk bintang radio RRI Madiun dan juga di Korwilnya. Nah, enggak tahun ini aja, tahun berapa itu juga sempat jadi juri?
1: Sempat tahun
0: 2024
1: ya?
0: 24 ya?
1: 24 2024.
0: Iya benar, 24 kalau enggak salah. Wah, langganan dewan juri nih. Dan ternyata nih teman Pro 2, selain dia nih merupakan dewan juri penyanyi, dia ternyata juga bikin satu tempat yang itu dijadikan kayak kalau kita les-lesan lah. Gitu ya. Nah, les-lesan bernyanyi gitu ya, vocal course ya. Jadi ini buat teman Pro 2 semuanya yang mau tanya-tanya nanti sama Noval, boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalau kamu sekarang dengerin kita melalui YouTube channel, kamu juga bisa simak kita melalui RRI Digital. Kamu bisa download ya untuk RRI Digitalnya melalui Play Store ataupun App Store. Oke, Yowis, Noval, apa kabar?
1: Baik, Kak Mona, gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik,
1: long alhamdulillah time no see, ya. Ya.
0: Iya, padahal baru kemarin. Val.
1: Gimana?
0: Ini kamu kan luar biasanya dari dulu waktu aku kenal kamu pertama kali itu tahun 2010-an ya. 2010 sampai dengan sekarang ternyata kamu tetap ya awet muda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa karena seneng nyanyi terus gitu kali ya?
1: Ya, dibikin enjoy aja.
0: Tapi aku baru ini penasaran ini. Sebenarnya kamu awal kali nyanyi waktu itu tuh di umur berapa, di usia berapa, atau memang keluarga kamu udah penyanyi semua atau gimana gitu kok happy banget dengan nyanyi?
1: Jadi dulu gini ceritanya Kak Mona, waktu SD dulu orang tua kan masih mencari-cari ini anak ini bakatnya apa gitu ya. Saya ingat banget dulu mama itu ikutin nari.
0: Oh iya.
1: Seperti ikut nari. Bayangin kalau aku nari kayak gimana ya kan. Terus ikut fashion show. Terus kok kaku, gak dapet ininya, lenggok-lenggoknya. Fashion show-nya juga wajahnya kaku, kayak mau nangis gitu ya kan. Terus ikutin warnai. Kok paling terakhir sendiri gitu maksudnya. Akhirnya nemu bakat itu, orang tua ngerasa kok nih anak ini di mobil, siap di mobil masih nyanyi,
0: terus bersenandung ya.
1: Bersenandung, terus dari luar apa dari kota ke luar kota itu nyanyi terus gak tidur-tidur gitu. Akhirnya di mulai di inilah diikutin kayak dulu di Sumatera itu Sanggar namanya.
0: Oh, dulu berarti waktu itu kamu masih di Sumatera ya?
1: Masih di Sumatera.
0: Oke, ikut Sanggar, tuh, Sanggar nyanyi. Iya. Oke. Itu tuh kelas berapa?
1: Kelas 3 SD.
0: 3 SD. Berarti benar-benar sebenarnya apa itu namanya sebenarnya kamu udah bisa nyanyi tapi benar-benar dilesin atau dimasukkan sanggar itu di kelas 3 SD.
1: Betul.
0: Nyanyi SD. Apa di sana?
1: Kalau di sana itu lebih kuat di lagu adatnya.
0: Nah,
1: sama kayak di Jawa ya, kalau di Jawa kan ambiar gitu ya. Di sana juga sama seperti itu.
0: Oh, jadi kamu dulu pertama kali malah nyanyi lagu adat
1: ya. Malah bukan lagu-lagu Indonesia gitu kan.
0: Berarti kamu kemarin waktu juriin Bintang Radio ada lagu-lagu adat udah ini banget ya.
1: Betul, udah fase banget.
0: Fase banget ya.
1: Suka gitu kan ini makananku ini gitu kan. Karena awalnya dari lagu-lagu daerah gitu.
0: Buta apa segalanya. Keren nih. Jadi di umur 3 tahun waktu itu sampai akhirnya kamu happy bernyanyi. Terus pertama kali kamu kayak menunjukkan show bakat ya. Kamu kalau kamu bisa nyanyi itu kapan?
1: Itu waktu SMP.
0: Masih di Sumatera?
1: Udah pindah. Karena
0: udah pindah.
1: Ayah kan mutasi ya, sering ke luar pulau, luar kota gitu. Pertama kali di Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo.
1: Di SMP itu.
0: Berarti kalau aku tanyain kamu tuh anak mana? Kayaknya anak Indonesia.
1: Anak Indonesia. Nusantara.
0: Nusantara. Keliling-keliling.
1: Keliling-keliling, betul.
0: Oke, di Sidoarjo waktu itu nyanyi.
1: Ya, nyanyi.
0: Nyanyi apa?
1: Nah, itu mulai diikutin ya semacam vokal.
0: Vokal les
1: gitu ya. Terus ya lagu-lagu pop gitu.
0: Oke, lagu-lagu pop.
1: Padahal biasa. Dulu waktu aku kecil tuh aku gak suka lagu pop loh.
0: Malahan?
1: Ya lagu apa sih nih gitu dulu waktu kecil.
0: Karena udah dikenali di
1: daerah. Nah, terus kena omongan jadi cinta deh sama lagu-lagu lagu pop.
0: Luar biasa ya. Yeah. Tapi suara kamu ini termasuk range vokalnya tuh kan ini ya tinggi gitu ya.
1: Kalau dulu awal enggak Kak Mona.
0: Oh ya, itu berarti dari latihan.
1: Dari latihan.
0: Oh.
1: Jadi range vokal itu bisa berubah sebenarnya, tergantung orangnya gitu loh. Kalau kita bertahan di range itu aja ya kita akan sesuai itu aja. Tapi kalau kita berani untuk keluar di zona nyaman kita, ya sama kayak olahraga lah Kak Mona. Kita mau lari 1 kilo. Terus mencapai 2 kilo kita butuh latihan terus kan untuk mencapai 2 kilo. Seperti itu juga range vokal gitu.
0: Oh. Jadi ini ya, kalau boleh dibilang itu bahwa latihan ini juga menunjang gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Menunjang.
0: Jadi kamu percaya bahwa ini gak cuma gift dari Tuhan aja, tetapi latihan itu juga diperlukan.
1: Semua orang tuh bisa nyanyi sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi kenapa kok yang orang ini bakat nih. Karena dia dari kecil yang dilakukan yang duluan itu dulu gitu loh, kayak nyanyi di mobil gitu kan. Mungkin yang baru sadarnya di usia dewasa atau remaja, mereka merasa down. Sebenarnya jangan down. Semua tuh bisa. Ada tekniknya istilahnya. Gimana caranya mempersatukan suara sama musik dan sebagainya gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan karena bakat sih. Ya mungkin turunan ada ya. Tapi gak semuanya karena bakat gitu.
0: Orang kalau udah punya bakat tapi kalau gak diasah ya sama aja.
1: Sama aja, betul.
0: Gak ngerti tekniknya ya, kayak gimana gitu ya. Aduh, ngomongin masalah teknik ya. Tapi itu tadi kan udah lomba pertama kali. Tapi udah ngerasa bahwa nih kayaknya aku pengen jadi penyanyi profesional banget nih di titik mana nih, Val?
1: Di titik saat itu ya Bintang Radio itu ya termasuk ya Bintang Radio itu juga sempat ikut ajang-ajang gitu ya. Dari gak lolos menjadi lolos gitu ya. Dari luar kota gak lolos menjadi lolos gitu. Sampai ikut Cardinal X Talent dulu. Yang sekarang teman-temannya udah teman-teman saya udah jadi artis semua. Wah luar biasa. Terus yang terakhir ini MNC TV itu,
0: MNC TV.
1: I Can See Your Voice.
0: Ternyata Novel ini banyak ya. Kalau ada catatan di sini yang paling aja ya.
1: Yeah.
0: 5 besar finalis I Can See Your Voice MNC TV itu tahun 2019. Ada 10 besar bintang radio tingkat nasional itu 2 kali 2010 sama 2015 di Jogja sama Jakarta ya waktu itu ya. Oke. Terus juara pertama untuk pop pria wanita Kardinal se Jatim. Terus ada juga juara satu nyanyi ya, kompetisi Sejatim oleh Purwacaraka Indonesia tahun 2012 di Surabaya. Itu baru sekelumit aja, soalnya ini kan dikit ya. Nanti kalau banyak, wah gak cuma ini, ada beratus-ratus gitu.
1: Kayak bon-bonan ya.
0: Banyak banget ya. Tapi untuk kamu sampai sejauh ini, Noval, itu kan banyak tantangan dan juga banyak hal yang kamu juga hadapi gitu ya.
1: Betul banget.
0: Sebenarnya tantangan sebagai seorang penyanyi itu dari saingan atau diri sendiri?
1: Dari diri sendiri sih. Kalau saingan pasti banyak bervariasi ya, mereka bagus-bagus. Tapi kalau kita sebagai kontestan penyanyi, kita tuh yang harus diperhatikan performa diri kita dulu. Ya kan? Kalau performa kita bisa dijaga dengan baik, kita bisa bersahabat sama diri kita, bisa damai sama diri kita, kita penyampaiannya tuh juga enak gitu loh ketika bernyanyi. Penjiwanya juga bagus. Untuk masalah juara atau enggaknya kan itu masalah bonus ya. Yang penting kitanya dulu, kitanya diperbaiki, mungkin dari segi suara, menjaga kesehatan ya, terus segi performa, kostum kita. Jadi penyanyi bukan hanya sekedar suara bagus saja kan, tapi harus performanya dan pembawaannya juga harus baik gitu. Jadi lihat kita dulu, jangan lihat orang lain.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi harus ya tetap dari diri sendiri baru ngelihat orang. Tapi ada nggak sih perbedaan pemusik atau penyanyi zaman dulu sama sekarang tuh kayak gimana ya, Val?
1: Sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau dulu tuh emang benar-benar orang itu fokusnya ke teknik ya. Ke teknik. Karena emang penyanyi zaman dulu tuh lebih belajar vokal tuh bukan berdasarkan mereka berkarakter, bukan. Mereka belajar karena teknik. Jadi yang diutamakan adalah teknik. Kalau zaman sekarang itu saya lihat tuh luar biasa banget ya perkembangan zaman. Jadi mulai muncul karakter-karakter baru, mulai muncul teknik-teknik baru ya kan, seperti
0: belting,
1: riff and run. Zaman dulu belum ada riff and run. Zaman dulu, zaman tahun 2000-an atau 90-an itu lebih ke penyanyi-penyanyi groove atau jazz. Seperti Mike siapa? Aduh, Mike McKnight gitu loh.
0: Oh, McKnight.
1: Brian McKnight.
0: Okay, Brian McKnight. Oke. Okay. Nah.
1: Tapi di genre itu aja, tapi untuk di genre lain rata-rata mereka hanya bermain manis saja, bermain long note aja gitu. Kalau sekarang tuh saya luar biasa, anak-anak muda sekarang bisa mengkreativitaskan karakternya di berbagai macam jenis musik gitu.
0: Zaman dulu kebanyakan kamu vibrasinya kok nggak ada, kurang.
1: Nah ya.
0: Kalau sekarang kan kebanyakan vibrasi malah kayaknya jelek.
1: Nah.
0: Gitu. Kalau orang-orang dulu kayaknya itu ya.
1: Betul. Karena gini, akhirnya dari zaman ke zaman memikirkan bahwa vibrasi itu nggak semuanya dimiliki oleh penyanyi lain.
0: Benar.
1: Jadi untuk menilai lebih netral, jadi vibra itu jangan dibuat. Ya, kalau bisa natural.
0: Natural.
1: Nah, aja. Gitu. itu kayak yang bisa.
0: Oh ya, jangan dibilang. Jangan dibilang. Nanti dia kesini. Oke, jadi gitu ya. Jadi sekarang lihat natural aja, dan tidak semua lagu tuh harus divibra gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena kayaknya nggak pas aja untuk zaman sekarang.
1: Betul sekali.
0: Itu ya teman Pro 2. Nanti kalau ngomongin masalah teknik bernyanyi, boleh lah ya.
1: Boleh,
0: karena
1: boleh.
0: Katanya setelah Kanoval ini sendiri juga sudah profesional ya. Dia kalau aku suruh sebutin, dia udah ikut ke beberapa band gitu ya, atau mungkin grup, wah banyak ya. Gak bisa dihitung ya teman Pro 2 ya. Sampai akhirnya dia sekarang bikin tempat kursus gitu ya. Kursus vokal.
1: Kelas vokal.
0: Nah aku pengen tahu ini. Ini tujuan kamu untuk bikin kelas vokal ini karena apa? Selain cuan pasti ya. Mungkin kamu pengen ada orang lain yang juga bisa sama seperti kamu, atau kayak gimana nih tujuannya?
1: Jadi tujuan pastinya tuh saya sempat mikirkan saat saya nyanyi ke panggung, dari panggung ke panggung. Madiun ini kok regenerasinya kok belum muncul ya, gitu ya, untuk pengganti-pengganti vokalis-vokalis wedding atau vokalis entertain yang besar gitu. Kok belum ada yang muncul gitu. Aku berpikir visiku benar-benar untuk membibit itu semua. Membibit dari nol, dari anak-anak hingga nanti dia tuh di remaja dan dewasa dia punya tempat untuk berkreasi di suara itu. Nah, kalau menurutku ya itu tadi generasi-generasi gitu, generasi ke generasi tadi.
0: Jadi pengen memberi kesempatan bahkan bibit-bibit muda ya, yang pastinya pengen biar ada regenerasi dari Noval. Ini namanya lucu loh.
1: Apa, sebutkan ayo.
0: Papi G vocal course. Aku pengen tahu G-nya tuh apa.
1: Papi G kalau
0: Papi G ya, G. Papi G gitu kan. Padahal kan kamu Noval Fadil Akbar, harusnya Papi N atau Papi apa gitu. G-nya tuh apa?
1: Teman-teman semua pasti udah lihat ya di sini ya, G ya. Apa kira-kira ada yang bisa menjawab? J G
0: Gemoy. Aku mau jawab yang lain.
1: Papi Gemoy. Oh, yeah. Kenapa aku membuat seperti itu? Semoga nanti rezekinya
0: ya, Gemoy. Lucu gitu ya. Ya ampun. Berarti aku boleh dong bikin juga kursusan memasak Mami G juga.
1: Mami G. Mami Gemoy. Nanti kita join aja ya. Papi dan Mami G gitu ya.
0: Aduh, tapi kok kepikiran langsung Papi G itu kenapa? Padahal dulu kan kamu gak segemoy ini juga.
1: Nah, karena aku lagi gemoy, jadi aku bikin gemoy. Karena ternyata gemoy itu enak, teman-teman.
0: Oh iya gitu ya.
1: Empuk ya kan.
0: Jadi nanti kalau ada anaknya yang lagi gak bisa nada ini, langsung Papi gitu ya. Aduh lucu ya.
1: Tata murid kan biasanya manggil Mister ya, atau Miss gitu ya, atau Pak, Mas. Saya ke saya enggak, Papi.
0: Anakmu banyak berarti ya. Jadi ini mulai pertama kali bikin ini ya, bikin les-lesan ini atau kursus ini tuh kapan Noval?
1: Sebenarnya masih baru beberapa bulan ini, cuma studionya sih saya udah lama.
0: Oke.
1: Udah lama dulu, sebelumnya emang dibuat pribadi sih, buat saya bikin lagu, saya latihan vokal sendiri gitu. Terus akhirnya kepikiran, wah ini saatnya nih, umur saya sudah 34 tahun juga kan, saatnya saya mulai membuka ini karena ini termasuk investasi juga kan ke depannya ya kan. Jadi prepare saya di situ sih. Karena kan kalau kita penyanyi panggung ke panggung itu kan ada masa produktivitas juga. Kita harus sadar gitu juga sih.
0: Oke. Jadi ini baru aja ya berapa bulan yang lalu.
1: Ya berapa bulan
0: gitu. Ya 2026 lah ya berarti. Tapi kan aku ngelihat gitu ya di story kamu, kayaknya kamu ngajarnya udah lama deh, Val.
1: Ya kalau ngajar udah lama sebenarnya, cuma yang resminya maksudnya.
0: Yang resmi di Papi G itu baru bulan tahun 2006.
1: Dulu kan masih belum launching namanya, lebih ke personality.
0: Jadi contohnya aku nih, ya aku pengen dong diajarin gitu ya. Oke. Jadi yang benar-benar yang sekarang sudah ada gitu ya, namanya Papi G, yaitu di tahun 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Aduh, luar biasa. Nanti aku mau tanya-tanya lagi sama Noval. Okay, udah ada beberapa pertanyaan di sini di 0811-369-7755 atau di Insta Story jadinya di YouTube channel ya RRI Madiun ya, boleh silakan buat kalian yang mau tanya-tanya, aku buka pertanyaannya sampai jam 13 nanti ya. Yuk, silakan tetap di Muda Kreatif.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Dua RRI Madiun, teman terbaik kamu, masih di Mode Kreatif barengan dengan Papi G. Papi G ya, teman pro 2, kalian boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Val, yeah. Ada yang ungkapan yang mengatakan kalau kerjakan apa yang kamu suka, maka kamu tidak akan merasa sedang bekerja, benar gak sih?
3: Kerjakan kamu yang suka?
2: Kerjakan apa yang kamu suka, jadi kamu merasa kayak ini tuh gak kerja gitu.
3: Iya, kayak merasa kayak bermain gitu ya. Iya kan? Tapi bekerja loh ya.
2: Padahal itu bekerja gitu ya. Termasuk juga membuat kursusan vokal ini sendiri ya.
3: Betul. Noval.
2: Ini waktu kamu bikin kursus vokal ini, ada plan gak sih ini mau digimanain? Mau nanti siapa aja yang bisa kursus, apa segala macam gitu, gimana?
3: Jadi emang aku buka dua kelas sih nanti. Ada okay. Kelas hobi, ada kelas prestasi.
2: Oke, okay. Oh beda ya?
3: Beda.
2: Hobi itu cuma yowes pengen nyanyi.
3: Pengen nyanyi aja gitu. Tapi kalau kelas prestasi emang benar-benar saya mengarahkan nanti ke entertain ke depannya. Mereka ada namanya kurikulum.
2: Uis.
3: Jadi ada dasar, ada menengah, ada sampai tingkat yang susah. Sampai nanti dia ada namanya ujian juga. Lalu mereka nanti juga tampil live di audience. Kita bikin suatu showcase buat mereka. Dan nanti pastinya akan mengarahkan murid-murid itu menjadi entertain. Biar jam terbang mereka banyak, ya otomatis saya yang harus memberi fasilitas kan buat mereka. Akhirnya pengalaman itu membuat dia menjadi mateng secara teknik dan secara prakteknya.
2: Wow, jadi gitu. Dua kelas itu ya. Jadi akan disendirikan biar gak campur aduk.
3: Betul.
2: Gitu ya. Mana yang benar-benar pengen fokus ke dunia tarik suara, mana yang ya hanya just pengen nyanyi aja, atau kalau disuruh nyanyi di depan ini ya, di depan mungkin warga pas RT gitu ya, itu ya, bisa gitu. Itu pokoknya bisa gitu ya. Jadi ini bisa jadi peluang ekonomi sendiri ya,

0: Betul.
1: Ini nanti kan juga jadi cuan ya buat Novel. Ini Novel sendirian.
0: Sendirian?
1: Sendirian, sendirian. PPJ. Iya, iya benar sendiri sendiri. Iya, luar biasa. Ini di mana nih, Val, kalau boleh tahu untuk tempatnya?
0: Oke, buat teman-teman pendengar RRI Madiun yang pengin kepo nih ya, pengin belajar vokal, yang pengin mengerti teknik, bisa langsung datang ke Perumahan Bumi Mas 1 Blok C nomor 3.
1: Waduh, Perumahan Bumi Mas 1 Blok C nomor 3 ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen ikutan belajar nyanyi, siapa tahu next jadi next generasinya Kak Novel ya. Papi G ya. Silakan aja kamu ikutan buat les di Papi G
0: Vocal
1: Course ya. Nah, menurut dari Papi G sendiri, kalau di Madiun ini ada vocal course gitu ya, peluangnya seperti apa?
0: Peluangnya pastinya besar karena saya juga sebagai pengamat juga di apa seni suara ya. Di Madiun itu dari anak-anak hingga dewasa itu peminat vokal itu banyak banget.
1: Yeah.
0: Bahkan sering ada yang nanya gitu ya. Kak, aku diajarin dong kak, aku tuh suka nyanyi banget gitu loh. Biasa di acara-acara kantor suamiku gitu. Begitu juga yang cowok gitu kan. Aku juga diajarin gitu. Itu tidak kenal usia jadinya. Dari kecil sampai dewasa, oh Madiun berpotensi banget ya. Ternyata banyak loh yang suka bernyanyi. Aku mikirnya saatnya nih aku bikin vocal class gitu. Toh juga buat mereka nanti kedepannya yang mungkin mereka belum tahu kemana tujuan karirnya. Kalau kita kasih ilmu tentang vokal gini kan otomatis kan dia mempunyai skill. Apalagi sekarang instansi-instansi kan mencari orang yang punya skill kan.
1: Iya, betul.
0: Itu jadi penunjang juga gitu. Aku mikirnya gitu sih.
1: Jadi luar biasanya orang-orang itu mungkin kenal dari kamu nyanyi
0: Di situ.
1: Wah, suaranya kenapa bagus nih, aku pengen dong diajarin kayak gitu ya. Kebanyakan ya
0: gitu.
1: Karena memang berarti boleh dibilang waktu kamu nyanyi kemanapun itu bisa menjadi peluang bisnis karena channelnya banyak ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Waduh. Nah, Val, udah jadi guru. Dia nyanyi sekarang guru gitu ya. Guru vokal nih teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat dari beberapa bulan ini, lebih banyak ke yang dewasa atau ke anak-anak Novel?
0: Kalau sementara masih balance sih.
1: Balance,
0: ada juga yang udah dewasa. Yang dari kantor ini mereka emang untuk mewakilkan instansinya. Kan sekarang kan zamannya instansi sering ini kan kompetisi kan di antara instansi lain gitu. Anak-anak juga banyak juga.
1: Balance sih. Tapi menurut Novel sendiri, kalau perumpamaan ada anak yang benar-benar nol, selain nol putul ya, nggak ngerti vokal apa segala macam, untuk ikutan les kayak gini itu bisa nggak sih untuk mereka?
0: Bisa banget karena yang tadi aku bilang di awal tadi semuanya bisa nyanyi ya. Jadi karena saya benar-benar dari pendidikan suara ya, udah kemana-mana ke Surabaya, dulu satu guru sama Ari Lasso dan Doni Adaben di Surabaya namanya Bu Im. Di situ saya diajarin benar-benar ya, secara mental, secara teori, praktek. Ya itu akhirnya menjadi ilmu juga buat saya kan. Akhirnya saya meyakinkan diri saya juga bahwa untuk anak-anak yang gak paham nada, gak bisa nyanyi, atau bisa dibilang zaman sekarang tuh buta nada, itu bisa dibuka nada, apa menjadi dia gak buta lagi terhadap nada-nada itu. Itu ada tekniknya.
1: Wow, kalau kamu pengen tahu silakan ikutan gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Excellent.
1: Ternyata walaupun buta nada, gak ngerti apa-apapun juga bisa dipelajari, tapi butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
1: Gak langsung satu hari jadi, terus kayak Sabrina, Leanor, kan gak mungkin.
0: Karena emang kalau soal nada itu selain mendengar juga perasaan. Jadi harus bisa bersatu itu. Jangan hanya sekedar mendengar aja.
1: Wah, luar biasa nih teman Pro 2 ya. Ini kalau ada yang masuk di 0811-369-7755 gitu ya. Aku pengen nyanyi, pengen belajar nyanyi, tapi kayak gak percaya diri. Apalagi orang tua aku tuh kayaknya gak yakin banget aku bisa nyanyi. Terus piye mbak? Susah ya. Aduh, dia sebenarnya pengen nyanyi, bisa nyanyi, pengen les gitu ya. Tapi orang tuanya sendiri juga tidak mengakui bahwa kamu kayaknya gak bisa nyanyi, gak usah gitu. Gimana tuh,
0: ya, Pak? Harus dibuktikan, buktikan. Ayo kita buktikan, datang ke saya, saya benerin suaramu. Nanti biar orang tua mau bilang, ternyata kamu bisa nyanyi, Nak. Ya udah kamu nyanyi enggak apa-apa wes gitu.
1: Jadi menang-menang
0: bisa.
1: Ya.
0: Ini bukan sekedar promosi ya, tapi benar-benar harus dibuktikan. Aku dulu juga gitu. Sempat diejek-ejek. Emang bisa nyanyi gitu, tapi aku buktikan karena aku suka gitu. Kalau kita suka, teman-teman, ya. Jadi ya harus terjun gitu loh. Walaupun kita belum mampu, belum bisa. Jadi untuk menjadi bisa, monggo mampir.
1: Ada free trial katanya.
0: Iya, free trial.
1: Satu kali ya. Nanti kalau udah ngerasa enak, silahkan buat daftar gitu ya.
0: Excellent.
1: Ada lagi di YouTube channel RRI Madinah. Wuh, banyak banget ini ya.
0: Wow.
1: Dari Maria Dorita katanya, wah ada artis. Kanoval spill jam mereknya apa tuh?
0: Waduh.
1: Dari tadi gini-gini.
0: Gini-gini, ganti-ganti. Biasa tangan kiri emangnya kan.
1: Orang have itu. Ingat Maria ya, dia orang have ya.
0: Salah lagi gini.
1: Terus ngefan banget sama kakak Noval katanya.
0: Terima kasih.
1: Ada Mas Suri katanya, kak Noval mau bertanya, apa benar semua orang tuh bisa nyanyi kayak yang dibilang Baskara gitu?
0: Baskara Hindia ya?
1: Iya.
0: Benar, bisa nyanyi. Semua orang tuh bisa nyanyi. Ya tinggal gimana yang mau belajar aja.
1: Okay.
0: Kalau sekedar suka aja tapi gak mau belajar kan eman. Tapi kalau mereka mau belajar, pasti bisa. Bernyanyi sama kayak olahraga, teman-teman.
1: Okay.
0: Yang saya bilang tadi, kalau misalnya kamu belum bisa renang, pasti bisa renang kan? Kalau kita latihan terus. Nah, begitu juga dengan bernyanyi.
1: Jadi semua orang pasti bisa nyanyi, tapi ya latihan terus gitu nih ya. Kalau renang, kita tuh pasti udah punya modal pertama, ngambang. Nanti baru latihan.
0: Iya, biasanya kalau masih belum, masih gaya dada ya.
1: Gaya dada dulu.
0: Dada, assalamualaikum gitu ya kan.
1: Tenggelam. Aduh. Tapi modal orang nyanyi tuh apa, Val? Bukan suara, okay. Apa modalnya?
0: Modal orang bernyanyi itu yang penting suka sama apapun jenis musik.
1: Oh, jadi gak boleh ini tebang pilih ya?
0: Betul, kadang gak dia suka nyanyi tapi dia tebang pilih. Itu agak susah nanti dia.
1: Jadi harus suka semua genre lagu. Karena kita gak tahu suara kita tuh karakternya bisa ke genre mana gitu ya.
0: Untuk biar tahu, jadi harus benar-benar suka dulu
1: semuanya.
0: Sama semuanya. Nanti baru kalau kita udah mampu bernyanyi, mampu menempatkan karakter kita, baru tuh kita bisa, oh ternyata suaraku di groove ya. Ternyata suaraku balat banget nih gitu. Jadi saranku, mending sekarang itu apapun musiknya sukai ya. Maupun itu lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop, jazz, barat, sukai.
1: Oke. Semua harus suka dulu ya, baru nanti pilih salah satu ya.
0: Betul.
1: Dari suara rakyat, suara rakyat.
0: Wow.
1: Sampai sekarang tiap dengar lagu Aku Lelakimu itu bukan Firza tapi Bang Noval. Aku Lelaki.
0: Itu tahun 2015 ya? Tahun 2015 itu.
1: Coba nyanyi dikit dong.
0: Aduh. Lupa aku.
1: Masa lupa sih? Aku Lelakimu, gimana sih lagunya Aku Lelakimu? Bukan aku lah, bukan itu ya?
0: Ya itu, nah, itu kan benar.
1: Aku lah yang tetap itu kan. Coba

0: emang benar sih, kayak novel banget.
1: Aku udah lupa maaf ya liriknya.
0: Dari setiap error. Itu aja ya, setiap nafasnya kayaknya memang novel tuh udah punya ciri khas aja. Suaramu tuh beneran deh, antara suara Judika, terus suara siapa tuh yang ada band tuh?
1: Doni.
0: Doni.
1: Hybrid dong gua.
0: Bisa tinggi, bisa rendah, bisa semuanya deh dia ya.
1: Itu tadi, jadi apa semuanya bisa tinggi, bisa. Kembali lagi kan.
0: Yeah.
1: Karena dasar basic saya itu emang gak bisa tinggi dulunya. Karena saya berlatih terus akhirnya bisa.
0: Oh iya, basicnya gak bisa tinggi?
1: Gak bisa dulu. Dulu lagu-lagu yang paling tinggi, paling lagu-lagu ada band dulu. Iya kan?
0: Lagu ada band.
1: Terus akhirnya dapat tantangan nih dari mentorku dulu ya. Coba bawain lagunya I Believe I Can Fly dulu, sama Glenn Fredly.
0: Oke.
1: Itu. Ya pertama kita sering miss gitu loh. Tapi karena kita latihan terus, kita yakin bisa. Malah jadi ringan sekarang.
0: Aku mau di latihan. Aku mau teriak soalnya. Sering aku tuh manggil tukang bakso enggak berhenti.
1: Enggak berhenti.
0: Enggak. Jadi aku perlu nada tinggi buat
1: bakso.
0: Nanti aku latihan ya. Terus dari Tunjukkan Jalan katanya Bang Noval, ada batasan usia gak sih jadi penyanyi? Makin kesini biar kagak jadi penyanyi kamar mandi aja, minimal kalau nyumbang lagu pas acara gak malu-maluin.
1: Gak ada sih, gak ada batasan, gak ada, ya. Gak ada batasan usia.
0: Tapi kalau untuk suara Noval,
1: ya
0: pasti kan berubah ya, dari suara kita kecil, gede. Betul. Itu perubahan suara gimana tuh Val?
1: Jadi biasanya dari suara kita dari TK SD ya, nanti biasanya masa pubertas itu di satu SMP itu ya. Nah, di satu SMP itu buat adik-adik nggak usah takut ya, itu masa transisi perpindahan suara kita dari anak-anak ke remaja. Nah biasanya di masa transisi itu kalau bisa
0: turun nggak?
1: Turun.
0: Oh, okay.
1: Turun dua not. Gitu. Jadi kalau bisa di masa-masa itu latihan vokalnya jangan dibikin yang berat-berat.
0: Oke.
1: Dulu saya kan masuk itu satu SMP. Sama pelatih saya dibilang, kamu jangan belajar vokal dulu, kamu ambil yang lain dulu. Akhirnya aku ambil piano.
0: Oh, makanya kamu bisa ya.
1: Jadi 6 bulan. Masa transisi itu biasanya 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, nanti dites ke mentornya. Oh, suaranya udah berubah nih. Dicek di notasi vocalizing. Udah berubah nih. Oh, berarti bisa latihan gitu.
0: Oh.
1: Takutnya kenapa kalau misalnya di full dilatih terus di masa transisi itu akan membuat suara kita yang tadi lagi mau berubah bagus jadi enggak bagus gitu.
0: Oh, berefek ya,
1: berefek,
0: ternyata.
1: Berefek banget.
0: Berefek. Aku enggak ngerti waktu itu.
1: Tapi kalau kata guru-guru lain sih ada yang bilang enggak apa-apa tetap latihan gitu. Enggak apa-apa tetap latihan. Kalau aku bilang sih lebih amannya ya latihan tapi yang jangan nada tinggi, udah itu aja.
0: Oke. Jadi latihan biasa aja.
1: Biasanya.
0: Karena pasti ada transisi ya antara usia berapa sih biasanya usia
1: satu SMP aku dulu.
0: Satu SMP itu usia delapan, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas. Ya 12-13 lah ya. Itu mendingan ya udahlah direm dulu ya.
1: Direm dulu atau boleh latihan tipis-tipis hanya untuk mengingat-ingat pernafasan, dasar-dasarnya dan sebagainya, itu enggak apa-apa. Tapi kalau buat terlalu kita tinggi-tinggikan, teriak-teriak, itu nanti fatal.
0: Soalnya aku suara. Melihat sekarang di berbagai acara ya, pemilihan bakat ya, di Indonesia apapun itu, anak usia 15-16 ternyata suaranya juga udah keren-keren loh.
1: Iya.
0: Apakah di tahap itu sudah?
1: Sudah berubah mereka.
0: Sudah berubah ya.
1: Karena 13 tadi kan cuma jaraknya 6 bulan doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Habis itu mereka latihan lagi. Karena modal bukan modal dasar mereka udah dapat di saat usia SD tadi gitu. Jadi mereka enggak kaget. Cuma kagetnya karena berubah itu.
0: Berubah itu ya. Oke, kalau belajar dari kecil it's okay ya. Pasti akan ada perubahan terus menjadi lebih baik, lebih baik. Tapi kalau belajarnya mulai dari sudah dewasa itu gimana, Val?
1: Kalau sudah dewasa itu berarti kan mereka baru suka tuh ceritanya tuh. Karena mungkin lihat sosok temannya lah atau sosok makhluk halus, bukan. Sosok.
0: Kenapa sih itu selalu ada?
1: sosok, kok sosok lagi sih gitu. Seseorang yang mungkin buat dia termotivasi gitu kan. Akhirnya dia pengin bisa bernyanyi gitu ya. Sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Enggak ada kata terlambat kok.
0: Enggak ada kata terlambat. Hmm. Jadi buat tunjukkan jalan, kita tunjukkan jalanmu ya, nanti silakan ke Papi G aja ya kalau masih bisa ya.
1: Bisa langsung,
0: mau ya, nyumbangin lagu ke acara apapun enggak akan malu-malu ini ya.
1: Betul.
0: Pokoknya belajar dulu. Terus dari lapang dada yang lucu-lucu ya. Mana
1: ini lapang dada ya?
0: Aduh.
1: Di kelas nanti ada.
0: Kelas banget loh.
1: Ada kawin.
0: Sudah ya, Faus, sudah ya. Fokus ya. Kak, apa tanggapanmu di era AI ini? Makin banyak sekarang orang muter playlist kalau itu hasilnya AI. Meski kalau aku sih telinganya enggak bisa dibohongin gitu ya. Tapi emang bener loh sekarang ya, bahkan di berbagai suasana kayak muterin ini lagu apa sih? Ih, kayak AI nih. Banyak banget kumpulan lagu-lagu walaupun cover itu di AI. Gimana nih menurut dari Noval sendiri?
1: Sekarang itu kan banyak yang era-era udah modern ya. Mereka menciptakan lagu pun pakai AI. Mereka belajar vokal pun pakai AI. Tapi percaya sama saya teman-teman, itu tidak maksimal banget. Karena tentang karya ataupun tentang teknik ya, vokal itu kalau gak didasari dengan ini, penjiwaan dengan baik, kalian langsung bikin AI. Kalian terlihat flat aja gitu loh.
0: Okay.
1: Terus ciptakan lagu juga pakai AI, seret. Lagunya enak, tapi suara kalian gak nyatu gitu loh. Jadi kalau kita nyiptain lagu, kalau bisa jangan pakai AI, benar-benar mutlak dari isi, pikiran dan hati kita.
0: Okay.
1: Itu malah lebih nyatu. Coba bandingin deh sama lagu-lagu sekarang. Kita flashback ke lagu-lagu tahun 2090, 80. Beda banget teman-teman. Mereka menciptakan lagu benar-benar sesuai dengan kehidupan mereka. Whitney Houston, George Benson. Mereka menciptakan ya karena mereka memotivasi dirinya mereka sendiri gitu loh. Terus kembali ke tahun 70, ada My Way, tahu lagu My Way?
0: Tahu.
1: Nah, itu kan juga menceritakan tentang perjalanan dia seorang pria gitu loh, berjuang untuk orang yang disayangi. Nah, kalau sekarang dienakan teknologi. Jadi kalau kita dengar tuh hanya sekedar ya, ya kayak gini-gini aja.
0: Iya, gitu. Suaranya bagus gitu.
1: Feel-nya enggak ya, dapat.
0: Feel-nya enggak dapat. Oke. Okay.
1: Gitu.
0: Jadi kita butuh manusia yang sebenar-benarnya untuk bisa bikin lagu itu jadi feel-nya
1: milik kita nyape, gitu loh.
0: Sedihnya orang tuh gitu. Kalau penyanyinya kan biasanya datar-datar aja.
1: Betul.
0: Ya. Mau sedih, mau bahagia, mau apa flat. Ya gitu flat aja gitu ya. Beda sama manusia. Jadi kalau bisa sih walaupun ada playlist AI, tetap ya yang namanya penyanyi asli itu harus diapresiasi.
1: Betul. Karena sangat beda banget teman-teman.
0: Beda. Jangan sampai ya ketelan AI. No. Ada lagi dari Wahyu, katanya suaranya bagus itu takdir atau bisa diupayakan sih Mas Noval?
1: Bisa diupayakan kalau kamu mau mengupayakan itu semua.
0: Oke. Okay.
1: Perjuangkan kalau kamu pingin memperjuangkan itu semua. Intinya bisa Mas Wahyu. Mengupayakan itu bisa.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi bukan sekedar takdir, takdir aja bisa dirubah. Iya kan?
0: Apalagi suara.
1: Apalagi suara.
0: Pasti bisa.
1: Yes. Ya kan?
0: Positive ways, katanya khusus pop apa all genre Kak nih kursnya?
1: Ya, all genre. Kemarin tuh malah ada yang dia tuh datang langsung, "Kak, aku pengennya dangdut terus," gitu. Ada.
0: Oh, ada.
1: Ada.
0: Oh.
1: Bahkan ada yang datang ya, dia tuh penyanyi nasyid. "Kak, aku buat ini Kak, aku kan ikut ekstra nasyid di sekolahku." Jadi dia latihan vokal untuk nasyid gitu. Bisa. Karena kalau karena saya belajar ya, jadi saya bisa menempatkan diri gitu di mana antar lagu dangdut, lagu religi, saya paham cara pengambilannya gitu. Bisa jadinya.
0: Kayaknya pas nih sama yang ada di bawah Narasi Indonesia. "Bang, kalau boleh usul latihan vokal untuk para penyanyi religi atau selawatan dong, biar nggak hanya nada tinggi tapi tetap enak didengar. Karena lagi ramai juga loh sekarang, apalagi di daerah kabupaten gitu."
1: Betul.
0: Bisa ya.
1: Di daerah-daerah Kebunsari itu banyak grup-grup samro, banyak grup-grup selawatan dan apa nasyid itu banyak banget. Untuk nasyid itu sebenarnya nggak perlu kita membahas tentang range terlalu tinggi, karena Nasid itu gini, dia kan vokal grup kan, uh-huh. Dia harus ngeblend kan suara di antara satu dan teman-teman lainnya gitu ya. Uh-huh. Bermain ini aja, dinamika dan harmonisasi. Uh-huh. Gimana bisa mengharmonisasikan lagu itu dengan enak didengar, yeah. Dan keras lembutnya juga enak didengar, jadi pendengar itu nyampe ke hati gitu, mm-hmm. Ke rasanya gitu loh,
0: mm-hmm. Jadi gitu ya, ha-ha. Jadi ada dinamikanya. Ini Kak Noval ngomong aja udah berdinamika loh. Iya, dia ngomong aja udah enak ya.
1: Jadi kok dinamikanya gini, jadi aku kan tiba-tiba pelan ngagetin gitu. Duar.
0: Aduh, nih lucu banget kalau sama Noval mah ya. Jadi ini kayaknya nggak cuma penyanyi aja, dia komika juga soal. Wah, jackpot nih dinyanyiin lagu Firza, makasih ya coach, katanya ya, just jeez. Terus dari Rara Kids katanya keren Kak Noval, keren. Terus ada lagi di sini yang tanya di 0811-369-7755. Mahal nggak mbak kalau mau belajar sama Papi G? Kita tanyakan.
1: Nggak dong.
0: Boleh diinfokan nggak? Berapa nih? Mulai dari berapa sampai dengan berapa gitu?
1: Masa gitu?
0: No, ini kan memang untuk peluang usaha ya, yeah. Kan? Kita
1: murce kok, murce.
0: Berapa tuh?
1: Japri aja.
0: Mujan, udah nggak apa-apa, disebutin aja nggak apa-apa.
1: Tiga kosong kosong.
0: Oh, 300. Iya. Nyebutin 300 aja itu murah loh, apalagi kalau yang ngajar Papi G ya kan.
1: Iya, saya nggak mahal-mahal kok.
0: Iya, 300 itu untuk satu bulan ya. Itu berapa kali kakak Nova?
1: Sebulan 4 kali, sebulan. Seminggu sekali, per kali pertemuannya 1 jam.
0: 1 jam. Buat kamu yang pengen jadi star ya, siapa tahu tahun depan pengen ikutan bintang radio. Nah, tahun ini ya, habis ini langsung latihan dulu ke Papi G, boleh. Atau ikutan yang lain juga boleh nih ya, ikutan. Sekarang kayaknya event-event nyanyi banyak ya.
1: Banyak lagi, banyak-banyak
0: lagi nih. Lagi banyak-banyaknya nih.
1: Kesempatan nih buat para penyanyi
0: nah,
1: nih.
0: Nah, jadi silakan buat latihan dulu ke Papi G vocal course, yes. Ya, teman pro 2. Karena murah 300.000 itu 8 kali setiap minggu 2 kali ya. Iya benar. Benar enggak sih?
1: Sebulan 4 kali.
0: Sebulan 4 kali. Iya,
1: 8 kali double attack, teman-teman.
0: Maaf ya, nanti aku yang bayar
1: sebulan. Iya.
0: Sebulan 4 kali ya kan,
1: yes.
0: Setiap minggu 1 kali, terus setiap latihan 1 jam ya kan? Ya
1: betul.
0: Udah benar ya.
1: Benar.
0: Kayaknya aku bisa jadi admin ya.
1: Iya, next ya. Hubungi ke nomor Kak Mona di bawah sini ya.
0: Noval, kamu kan sekarang kan media sosial luar biasa ya,
1: yeah.
0: Menurut kamu untuk mempromosikan bisnis kamu ini, apakah juga kamu ke media sosial atau kayak dari mulut ke mulut, atau hanya percaya sama channel?
1: Kalau aku gak terlalu ngegas sih.
0: Mm-mm.
1: Media sosial ya pasti gitu ya, yeah. Hanya sebatas story-story aja. Mm-mm. Gitu. Pastinya yang paling nyata tuh aku lebih suka dari mulut ke mulut. Jadi orang tahu kredibilitasnya saya gitu ya.
0: Kamu udah bagus loh ngomongnya. Terus kredibilitas, terus
1: orang-orang lihat saya, Mas Oval gini-gini gitu. Kalau masalah nanti promosi pas saat pinku yang rame-rame, mm-hmm. baru gitu.
0: Tapi menurut kamu, kalau kamu secara pribadi itu ini ya, menyombongkan diri gitu ya?
1: Enggak,
0: maksudnya aku gini.
1: Sombong aku. Astagfirullahaladzim.
0: Kok jadi aku yang merasa bersalah? Apa sih ciri khas khusus yang didapatkan nanti kalau aku ke Papi G dibandingkan dengan kursus yang lain gitu?
1: Satu, kita punya kurikulum yang teoritis banget dari dasar yang itu nggak bisa aku sebut di sini.
0: Mm-hmm.
1: Yang pastinya itu aku pelajari dulu saat bersama guru besarku
0: mentor-mentor.
1: Kayak di MNC TV.
0: Mm-hmm.
1: Dulu ada siapa, Indra Aziz.
0: Betul.
1: Terus di Surabaya ada guru vokalnya Ari Lasso dan Doni itu, mm-hmm. Doni Adaben, mm-hmm. itu juga pokoknya rahasia. Cuma beda banget teman-teman, beda banget, karena aku ngerti karakter, aku ngerti jenis suara, aku ngerti kalian mampunya di mana. Jadi aku pasti tidak akan memaksakan kalian untuk mengikuti genre ini, genre itu. Jadi ini nanti saya akan mengarahkan teman-teman, suara teman-teman kemana gitu. Jadi, misalnya teman-teman, aku suka dangdut, oke, kita belajar dangdut, berarti masuknya kelas hobi ya kan. Kita matengin di dangdutnya. Tapi pengen kelas prestasi, kita benar-benar matengin di tekniknya.
0: Oke. Gitu. Jadi ini akan terbentuk sendiri nanti kalau kalian sudah mencoba untuk kelas di situ ya. Tapi tantangan nih, Noval.
1: Betul.
0: Sejauh ini di beberapa bulan di awal ini udah ada tantangan belum yang menurut kamu harus kamu ini nih untuk bikin kursus ini?
1: Tantangannya pastinya banyak murid-murid yang baru yang benar-benar mereka dari nol, yang sama sekali belum paham nada. Tapi secara nyanyi mereka bisa. Contoh anak-anak ya, nyanyi bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Tapi mereka tidak sesuai nadanya. Tapi dia bisa nyanyi. Tantangannya di situ. Benar-benar dapat, karena baru buka, dapat yang benar-benar dari nol. Gimana tantangannya? Aku pengen menciptakan yang dari zero to hero. Pinginnya kan seperti itu kan. Itu tantangannya ya. Pastinya step by step sih.
0: Tapi lebih enak buat yang dari benar-benar zero atau sebenarnya mereka sudah bisa tinggal genjot aja, enak yang mana?
1: Ya jelas yang sudah bisa ya. Kalau bisa kan kita tinggal mengarahkan aja kan. Teknik nafas seperti ini, head voice, mixed voice, chest voice, belting dan sebagainya enak. Tapi kalau buat yang belum paham teknik apa, belum bisa bernyanyi yang benar, kan gak mungkin aku belting kan, gak mungkin kan. Yang penting mereka solmisasinya pas dulu, intonasinya juga pas dulu.
0: Dan belum tentu juga mereka belting. Apa belting kak? Gak ngerti.
1: Salting ngertinya.
0: Tapi kalau boleh dikasih info sedikit nih sama teman Pro 2, teknik bernyanyi belting itu kayak gimana?
1: Belting itu nada tinggi yang benar-benar dibuang, tapi masih dalam fase batasan range-nya masing-masing penyanyi. Jadi belum sampai, misalnya aku ya, itu.
0: Oh, belum keluar ya?
1: Belum terlalu tinggi.
0: Belum terlalu tinggi.
1: Tapi kalau kita di luar range kita, kita pakai mix wise.
0: Gitu. Beda ya?
1: Mix wise. Beda. Kalau head voice, dia hampir persis kayak falset, cuma dia lebih tebel.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Kalau falset lebih tipis ya?
1: Lebih bocor.
0: Lebih bocor.
1: Lebih bocor.
0: Allah, dari itu aja udah berasa banget ya. Ih, lumayan dikasih sedikit kursus ya. Walaupun cuma beberapa aja. Wah, luar biasa.
1: Kayaknya kemarin nyanyi ya?
0: Enggak, saya gak nyanyi. Anda mungkin mendengar suara mbak yang lain ya?
1: Iya, mbak yang lain.
0: Itu ya teman Pro 2 ya. Keren banget nih. Jadi buat teman Pro 2 sekali lagi yang mau ke Papi G boleh di jalan apa tadi?
1: Perumahan Bumi Mas 1 Blok C nomor 3.
0: Oke, kalau kamu juga pengen tanya-tanya juga boleh ya.
1: Boleh
0: karena
1: banget.
0: Bisa menghubungi di 0822-32521479. Itu di Nana ya. Dan juga 0896-1046-1738, yaitu di Yola nih ya teman Pro 2 ya. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya. Tapi sebagai penutup, nggak nyanyi sih. Kasian dianya. Mungkin Kak Noval bisa kasih sedikit ini pesan deh buat teman Pro 2 tentang dunia vokal dan lain sebagainya. Pesannya apa nih?
1: Kalian harus benar-benar bisa mengeksplor tentang suara ya, karena masalah tentang bernyanyi itu juga akan menambahkan kepercayaan diri kalian masing-masing. Manfaatnya bukan hanya sekedar kalian suka dengan bernyanyi dengan diri sendiri ya, ataupun di kamar mandi, tapi kalian bisa mengeksplor keluar ke teman-teman kalian. Oh ternyata ini saya bisa nyanyi. Akhirnya apa? Meningkatkan tingkat percaya diri kalian. Akhirnya menambah wawasan juga buat kalian untuk lebih berkarya. Okay. Yang mungkin tadinya tidak kepikiran untuk menciptakan lagu, akhirnya menjadi bisa menciptakan lagu, ya kan? Itu kan menjadi karya dan kreativitas masing-masing. Jadi suatu hal tentang vokal ataupun bernyanyi itu bukan hal yang dikesampingkan lagi. Sekarang menjadi hal yang aku bilang bisa dibilang wajib, karena akan dicari orang. Sekarang tuh yang dibutuhkan apa sih? Pasti skill, kan? Ya, jadi jangan sampai meremehkan hal yang itu bisa menjadi kalian lebih sukses ke depannya gitu. Okay. Jadi buat yang belum bisa bernyanyi ataupun dia suka sama bernyanyi tapi belum bisa bernyanyi, gak usah patah semangat. Kalian kalau mau belajar pasti bisa. Kuncinya apa? Sabar dan konsisten.
0: Telaten juga.
1: Jangan dan jangan bosan. Kalau bosan itu adalah musuhnya orang seni, gitu. Jadi tetap sukai bernyanyi dengan belajar, bukan hanya mendengar.
0: Waduh, gitu. Bagus ya. Tetap sukai bernyanyi, bukan cuma belajar, bukan cuma apa tadi? Lupakan, Mona kan?
1: Mendengar.
0: Bukan cuma belajar, tapi juga mendengar. Ya,
1: sukai bernyanyi bukan hanya mendengar saja.
0: Oh, tapi belajar juga. Mona nih pengen cepat-cepat belting loh. Oke deh, terima kasih ya Pak Pici.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Noval. Yeah. Kapan-kapan jumpa lagi. Yep. Karena masih banyak nih yang bakal kita obrolin tentang bernyanyi. Kayaknya banyak juga yang masih penasaran. Kapan-kapan deh ya.
1: Boleh, boleh.
0: Kita nanti ngobrolin tentang nyanyi bernyanyi. Termasuk juga tentang ini kamu ya, kursusan kamu ya.
1: Tuh.
0: Aku nanti jadi salah satu muridnya ya.
1: Siap.
0: Thank you banget nih buat Om Pro 2 yang udah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Dan aku pamit, Kakak Noval juga pamit. Yaudah, bye-bye.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 Rari Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di ajang santai siang. Setelah tadi ya teman Pro 2, kita mendengarkan ya interview atau obrolan kita barengan dengan Naufal Fadel Akbar. Dia merupakan musisi, dia juga vocal coach, yang dia juga punya kursus untuk menyanyi di Papi G gitu ya teman Pro 2. Dan sekarang Satya Mona bakal hadirkan beberapa informasi buat kalian semuanya mengenai olahraga ya teman Pro 2. Dan happy-nya, Mona happy nih hari ini karena ada informasi bahwa ganda putri Indonesia ini mulus ke 16 besar Denmark Open 2026. Selain itu juga ada Fajar Fikri, jaga asa ganda putra Indonesia di Denmark Open 2026 tetap hidup ini teman Pro 2. Dan bagaimana nih perjalanan putri, ternyata juga melaju mulus untuk wakil Thailand ini sendiri juga tersingkir. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi tersebut nih teman Pro 2 di Santai Siang setelah beberapa single ya.

0: Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya?
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.
3: Segera download RRI Digital.

0: dokter perempuan pertama di Indonesia. Maria Emilia Thomas Yusuf tercatat oleh sejarah sebagai dokter perempuan pertama di Indonesia. Wanita yang lebih dikenal dengan nama Mary Thomas itu lahir di Minahasa pada 17 Februari 1896 dari pasangan Adrian Thomas dan Nicolina Meramis. Ia sempat mengenyam pendidikan di Europese Lager School dan lulus pada 1911. Untuk mewujudkan cita-citanya, Mary melanjutkan studinya ke Sekolah Kedokteran Stovia setelah perempuan diizinkan mendaftar pada 1912. Di Stovia, dia merupakan satu-satunya perempuan dari 180 siswa. Mary pun lulus pada 1922 dengan nilai memuaskan dan menyandang gelar In the Arts. Kelulusannya pun menjadi pusat perhatian karena menjadi dokter perempuan pertama di tanah air.
1: RRI.co.id

Tema yang berdua ini ganda putri Indonesia Rachel Alisheros dan Feby Setianingrum ini melaju mulus ke 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Pada babak ke-32, Rachel dan juga Feby ini menang 2 set langsung atas pasangan Taiwan, Chang Ching-Hu dan juga Yang Ching-Tun. Dan Rachel Feby ini menang dengan skor akhir 21-18 dengan tempo 36 menit. Babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 3 SCF Bank Arena Denmark ya pada 14 Oktober 2026. Seusai pertandingan, dalam keterangan resminya Rachel ini sendiri bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan ini tanpa cedera. Dia menyebut bahwa dirinya ini masih beradaptasi dengan kondisi lapangan dan juga shuttlecock-nya gitu ya. Rachel mengatakan absen beberapa ganda putri unggulan di Denmark Open 2026 ini tidak mengurangi persaingan di nomor ganda putri. Dia mewaspadai pasangan Malaysia dan juga ini yang belum pernah ya Rachel atau Feby kalahkan sebelumnya gitu nih teman Pro 2. Selaras dengan yang disampaikan Rachel, menurut Feby sendiri sepanjang pertandingan mereka beradaptasi dengan pukulan dan lampu di lapangan. Feby menegaskan dia dan pasangan ini akan fokus pada laga 16 besar terlebih dahulu sebelum memikirkan perjumpaan dengan Porli dan juga Tinah ya, yang ini adalah pasangan Malaysia. Bila nantinya ketemu, dia pasti akan mempersiapkan dengan lebih baik lagi gitu ya teman Pro 2 ya. Walaupun masih beradaptasi, tapi melangkah mulus ke 16 besar Denmark Open 2026, kita doakan ya. Moga-moga semuanya lancar nih teman Pro 2.

0: selamat bekerja dengan mesin yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Hanya operasikan mesin, hanya jika Anda telah terlatih untuk mengoperasikannya. Apabila Anda belum terlatih, yang terbaik adalah tidak menyalakan mesin. Sebelum menggunakan mesin, adalah praktik yang baik untuk memeriksa bahwa semua bagian yang bergerak dilindungi dan tidak ada bagian yang bergerak yang terbuka. Jika pelindung mesin rusak, jangan gunakan mesin. Jika pelindung mesin tidak dapat digunakan, penggunaan alat yang tepat dapat digunakan untuk menjaga tangan Anda tetap aman. Anda dapat mengetahui apakah mesin tidak bekerja dengan benar jika Anda melihat bagian-bagiannya bergerak tidak normal, melihat jika terdapat kebocoran, mendengar suara aneh, mencium sesuatu yang terbakar atau sesuatu yang tidak biasa, dan atau merasa mesin tidak bergetar seperti biasanya. Lockout, takeout, atau loto mengacu pada prosedur di mana kunci atau perangkat pengunci digunakan untuk mengamankan perangkat isolasi energi, misalnya saklar atau katup, pada keadaan aman, misalnya mati atau posisi katup tertutup. Pekerja dapat terpapar benda jatuh atau terbang, percikan cairan atau debu, asap, kabut, uap, atau gas berbahaya saat mengoperasikan mesin. APD menawarkan perlindungan dari bahaya di tempat kerja hanya jika dalam kondisi baik, dipilih dengan benar untuk aktivitas kerja, dan dipasang dengan benar kepada pengguna.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada tiga tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id

Ada lagi informasi dari ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang melaju ke babak 16 besar turnamen bulu tangkis Denmark Open 2026. Di mana Fajar Fikri ini menang 2 set langsung atas pasangan tuan rumah Kim Astrup dan Anders Karup ya. Dan di babak 32 besar ini berlangsung di lapangan 1 di SCV Bank Arena di 14 Oktober 2026. Fajar Fikri ini menang dengan skor 2-4-2-2, 2-1-14 dalam tempo 42 menit. Seusai laga, dalam keterangan resminya, Fajar Alfian ini menyebut bahwa ini merupakan perjumpaan perdana dengan Astrup dan juga Rasmussen ya. Menurutnya, sebuah kehormatan bisa bermain melawan mereka di depan pendukung sendiri gitu ya, teman Pro 2 ya. Dan pastinya pengalaman di final beregu Asian Games 2026 ini menjadi pelajaran pahit juga untuk Fajar Fikri, di mana belajar pengalaman terutama di final beregu gitu ya. Bagaimana tidak akan terulang lagi. Dan berusaha untuk membalik keadaan juga gitu ya. Karena emang benar nih kalau yang namanya berlaga gitu ya, pasti ada plus minusnya gitu ya teman Pro 2 ya. Ngerasa kayaknya kok beban banget, fokusnya kurang, motivasi kurang, tetapi bisa membalikkan membalikkan keadaan lagi gitu ya. Sehingga Fajar Fikri ini jaga juga bagaimana ganda putra Indonesia di Denmark ini sendiri agar tetap hidup gitu ya. Nah, selain dari Fajar Fikri, ini ada putri juga nih teman Pro 2 ya. Ada Putri Kusuma Wardani yang juga melaju mulus gitu ya di babak 16 besar Denmark Open 2026. Dia mengalahkan Supanida Ketetong ya pada babak ke-32, di mana putri ini menang 2 game langsung dan dia unggul dengan skor 2-1-16, 2-1-13 atas wakil Thailand nih teman Pro 2 ya. Jadi putri bersyukur banget bisa membalas kekalahan dengan tampil tanpa beban. 2 kekalahan sebelumnya menjadi pelajaran dan motivasi untuk menang. Semoga semuanya yang lanjut gitu ya bisa berjalan mulus lagi gitu ya teman Pro 2 sampai di akhir nanti di kemenangan. Amin.

Ada beberapa informasi yang bakal kita hadirkan juga buat kalian nih teman Pro 2. Di jam 14 ini ada informasi tentang infotainment dan juga pastinya single-single spesial buat kamu. Barengan dengan saya ya, Syaif ya teman Pro 2 ya. Nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat kita juga bakal ada interview gitu ya. Wah, interview ya. Santai siang barengan dengan Kakak Wira Adi Brajah dari Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2 dan Madiun Raya nih. Kita bakal ngobrol mengenal investasi di pasar modal. Wow, buat kalian yang mau investasi nanti di jam 15 waktu Indonesia Barat juga ada santai siang. Kita ngobrol tentang pasar modal ya barengan dengan Kakak David. Dan tepat pukul 16-nya nanti kita bakal ada teman-teman yang kemarin juara Bintang Radio 2026 era Imadion, ada Mifta Aura Ilmi dan Aptana Devrik Valda yang nanti bakal direlay juga se-Jawa Timur, Surabaya, Sumenep, Malang, Jember, dan pastinya hostnya Madiun nanti di jam 16 waktu Indonesia Barat. Stay tune ya, kita sekarang barengan dengan Syaif dulu, bakal ada informasi infotainment buat kalian.

0: Iya, bikinnya tuh gak pakai ribet. Dan hasilnya aku pakai satu kaleng penuh ya. Dan aku tambahkan lagi kental manis dan es batu. Es lumutnya sudah jadi. Gampang kan? Nah, ini bisa juga banyak.
1: Pasti minuman itu enak dan seger deh kayaknya. Jangan. Kamu tahu kan kata International Diabetes Federation? Indonesia ada di peringkat 5 sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Halah, coba aja. Mumpung minuman ini lagi viral, kan bisa juga jadi konten sosmed biar makin kekinian. Udah, jangan. Kita hanya dianjurkan mengkonsumsi gula 10% dari total energi atau hanya setara 4 sendok makan perharinya. Udahlah, makan makanan enak itu seperti self-reward bagi kamu yang udah kerja keras. Udah makan aja. Jangan, kamu harus tahu efek buruk konsumsi gula berlebihan bisa bikin cepat pikun, resiko diabetes, hipertensi, dan peningkatan berat badan. Udah, jangan.
2: Ih, iya atau enggak ya? Tidak!
1: Nah, kesehatan itu juga investasi masa depan loh.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat siang. Baik ya kabarnya hari ini.
1: Baik semua ya teman Pro 2.
0: Kembali lagi nih sama Zulfa dan
1: Syaif di sini ya tentunya teman Pro 2. Dan selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol ini terkait infotainment nih teman Pro 2. Jadi di dunia musik juga ada di dunia perfilman nih.
0: Betul banget. Ya. Dan langsung saja ya teman Pro 2 untuk info yang pertama ini berasal dari selebritas ternama ya yang sudah fenomenal di Indonesia. Siapa sih yang gak tahu sama Ince Syahrini, yang di mana dia itu artis yang sudah lama vakum ya dari dunia entertainment selama 7 tahun lalu. Kata-katanya tuh adalah hiatus gitu. Nah, Princess Syahrini ini kan dikenal dengan slogan maju mundur cantik ya. Dan dengan kegemulaian itu, kali ini Syahrini siap menggedor pintu entertainment nih. Dimana nanti Syahrini akan menggelar konser tunggal nih yang berjudul atau yang bertema Inches Universe pada tanggal 1 Desember 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan pastinya pengumuman dari konser yang bertajuk Aku Kembali Live in Concert dan dengan tema Inches Universe itu diumumkan langsung nih official di Instagram Inches Syahrini ya. Bisa dicek ya teman Pro 2. Dan Syahrini di sini juga mengajak penggemarnya untuk memasuki Inches Universe yang ia gambarkan dengan ungkapan khasnya alias slay gitu ya, di mana Syahrini ini sangat khas dengan keslayannya itu dan ini yang sangat dikangenin oleh para penggemarnya gitu teman Pro 2. Dan pengumuman tersebut menyusul kemunculannya di Festival Musik Pestapora 2026 yang sempat menjadi sorotan ya beberapa pekan lalu. Dan konser Aku Kembali Live in Concert atau konser perdananya setelah 7 tahun Ince Syahrini ini menghadirkan 8 kategori tiket nih dengan harga yang sangat bervariasi teman Pro 2. Di mana tiket tersebut ini dibanderol mulai Rp500.000 hingga Rp35 juta. Dan pastinya teman Pro 2 tidak hanya untuk penjualan umum saja ya, namun tiket ini ada dua kategori ya dijualnya. Yang pertama ini ada akses awal untuk khusus buat kader Partai Inches Indonesia. Aduh, ada namanya sendiri nih. Ini dibuka pada tanggal 15 Oktober 2026 pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan sedangkan untuk penjualan umum akan dimulai pada 19 Oktober 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 yang perlu diketahui, konser Ince Syahrini dengan tajuk Aku Kembali Live in Concert menjadi momen kembalinya Syahrini ya ke panggung konser tunggal setelah 7 tahun vakum. Zulfa sendiri juga kangen nih sama Ince Syahrini dengan slogan yang sangat fenomenal tersebut.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.

0: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat,
1: saatnya adzan asar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini Sunday Siang kali ini masih dengan aku Syaif, dan kali ini kita akan bahas terkait film dari mancanegara ya. Dan tentunya film ini sangat-sangat ditunggu oleh para penikmat film tentunya ya. Yaitu dari film Narnia The Magician of Nippu. Dan dari sutradaranya sendiri yaitu Gerta Gewing merilis trailer perdananya pada baru-baru ini ya. Jadi film fantasi terbaru yang mengisahkan asal-usul dunia Narnia ini diadaptasi dari novel C.S. Lewis yang mengajak penonton mengikuti petualangan George dan juga Polly saat menemukan dunia ajaib tersebut. Nah, melalui cincin misterius milik paman Andrew, cerita tersebut membawa penonton kembali ke awal temulanya terbentuknya dunia Narnia ini, teman Pro 2. Jadi sebelum rangkaian peristiwa ikonik dalam film sebelumnya yaitu Narnia tahun 2005 ya, itu film ini menjadi kisah mulanya di mana dunia Narnia itu berasal ya, teman Pro 2. Trailer film ini juga menggunakan lagu dari Stairway to Heaven milik Led Zeppelin yang memberikan nuansa megah dan petualangan fantasi nih. Jadi Gerwig sendiri selaku sutradara mengaku memiliki kedekatan emosional dengan serial buku The Chronicles of Narnia sejak dia kecil ya. Nah, kecintaan tersebut kemudian mempengaruhi pilihannya untuk mengadaptasi film melalui The Magician of Nippu yang menjadi prequel nih dari film Narnia sebelumnya. Jadi alih-alih dia mengangkat cerita yang sama di film Narnia yang pendahulunya, dia mengangkat pertama kali Narnia itu berasal gitu ya, teman Pro 2. Jadi dia memilih mengeksplorasi asal-usul dunia fantasi ciptaan dari C.S. Lewis tersebut. Nah, pendekatan tersebut diharapkan menghadirkan petualangan fantasi yang lebih inventif, teman Pro 2, terutama melalui visualisasi dan juga dunia ajaib dan kemunculan si Raja Agung Aslan. Nah, Narnia The Magician of Nippu dijadwalkan tayang di bioskop mulai 12 Februari 2027, namun setelahnya akan menyapa pelanggan nih di Netflix pada 2 April 2027 nih. Nah, jadwal tersebut memberi kesempatan kepada pendengar menikmati kisah awal nih, bermulanya dari

0: 95,2 FM teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, setelah tadi kita Selasa Eve tadi bahas di ini ya film internasional, kali ini aku dan Sulfa bakal bahas film dari Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Indonesia betul banget yang ya. Ongoing ya ini.
0: Betul banget. Jadi di sini kita akan bawakan berita tentang film dari Little Pictures ini teman Pro 2. Jadi production house tersebut resmi merilis trailer perdananya dan poster film drama komedi terbaru berjudul People Pleaser nih. Aduh, judulnya dia udah People Pleaser ya.
1: Aduh, kayak gimana nih nanti ceritanya.
0: Jadi film garapan dari sutradara Bobby Prasetyo ini mengangkat persoalan kebiasaan sulit menolak permintaan orang lain dan hingga mengabaikan kebutuhan diri sendiri.
1: Waduh, gitu. Ini Zulfa banget nih Syaif.
0: Sangat relate sekali ternyata ya di film ini.
1: Iya, sangat relate dengan kehidupan manusia zaman sekarang ya.
0: Iya sih. Jadi teman Pro 2, film yang dijadwalkan tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 19 Oktober 2026 ini berpusat pada tokoh Karina nih yang diperankan oleh Mawar Jong. Dan Karina digambarkan sebagai perempuan baik hati yang kerap menyetujui permintaan orang lain hingga kewalahan membagi waktu dan tanggung jawabnya nih.
1: Dan film yang akan rilis di bioskop Indonesia tanggal 19 November 2026 ini merupakan kisah seorang Karina ya, atau yang diperankan oleh Mawar Dejong ini, menarik dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan keluarga dan tempat kerja nih. Termasuk menghadapi anggota keluarga serta rekan kerja yang kerap meminta bantuan, tapi si Karinanya ini sulit untuk menolak alias people pleaser.
0: Aduh, sangat relate sekali. Balik lagi film ini sangat relate bagi kita ya sepertinya.
1: Iya. Dan senada dengan itu, penulis skenario Evelyn Avnilia menyebut cerita People Pleaser ini terinspirasi dari situasi serba salah yang sering dialami dalam kehidupan sehari-hari nih Syaif dan teman Pro 2. Okay. Film ini juga menyampaikan pesan untuk kita kalau harus mendahulukan kebutuhan dan kebahagiaan diri sendiri nih, bukan itu bukan sesuatu yang keliru nih, ada sisi positifnya juga gitu Syaif.
0: Oke. Okay. Nah teman Pro 2, dalam perjalannya ceritanya sendiri, Karina juga berusaha nih mewujudkan janji bersama mendiang ayahnya untuk mengunjungi festival Limpon di Bali nih. Jadi pemeran Karina yang diperankan oleh Mawar Jijong ini menilai karakter tersebut dekat dengan pengalaman anak muda yang sering mendahulukan kebahagiaan orang lain gitu. Jadi menurutnya sendiri, menyayangi diri sendiri itu merupakan langkah awal untuk agar sekarang bisa menyayangi orang lain agar lebih tulus gitu sih.
1: Dan yang perlu teman Pro 2 ketahui juga, film ini tidak hanya diperankan oleh Mawar Dejong ya, alias aktris yang sangat, yang papan atas ya, namun film ini turut dibintangi oleh berbagai komika Indonesia nih. Ada Ardit Erwanda, ada Umi Kuairi, ada Fatih Unru, Fonny Cornella, dan sejumlah aktor lainnya, di mana ini juga kan filmnya bergenre komedi ya, pastinya pasti akan seru banget. Dan melalui perpaduan film komedi dan cerita yang daily yang relate dengan kehidupan orang sekarang, di film People Pleaser ini mengajak penonton untuk lebih menghargai diri sendiri sekaligus belajar nih untuk menetapkan batasan atau boundaries yang sehat nih dalam hubungan sosial. Dan pastinya teman Pro 2, nantikan ya film People Pleaser ini dari produksi Little Pictures yang akan tayang di bioskop seluruh Indonesia pada tanggal berapa nih Syaif?
0: Tanggal 19 November 2026. Jadi catat tanggalnya ya teman Pro 2. Dan jangan lupa ya buat Gen Z-Gen Z ini, apalagi pasti relate banget dengan film dari People Pleaser ini ya. Oke.
1: Oke teman Pro 2, sudah tidak terasa ya Syaif sama Zulfa menemani teman Pro 2 selama 1 jam nih yang menghadirkan berbagai informasi entertainment ya, mulai dari apa tadi Syaif?
0: Dari musik tadi ya, ada Sahrini tadi, dari Zulfa tadi, dan juga ada film internasional yaitu Narnia.
1: Dan film lokal juga ada film yang ongoing yaitu People Pleaser. Oke, tetap nantikan berbagai informasi selanjutnya. Dan sampai jumpa lagi dengan Syaif dan Zulfa esok hari. Dan see you, teman Pro 2.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Excuse me, Miss Lady. I truly think that you look really beautiful. Do you mind if I take you out tonight?

0: just messing around, you know.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Sembilan 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Ya, teman-teman Pro 2 ya, untuk sore kali ini ya agak berbeda. Aku David bakal menemani teman-teman Pro 2 semua di siaran ya edisi Kamis 15 Oktober ya, untuk santai siang ya, meskipun ini udah dimasuk-masuk jam sore ya teman-teman Pro 2 ya. Untuk santai siang kali ini ya, kita akan berdialog ya, dialog interaktif bersama Bursa Efek Indonesia yang akan membahas topik tentang mengenal investasi di pasar modal. Nah, jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mungkin sudah into ya, sudah tertarik dengan investasi ya, baik itu investasi dengan instrumen apapun ya, mulai dari obligasi kah atau SBN kah, saham terutama. Nah, teman-teman Pro 2 wajib simak dialog kita pada sore kali ini. Nah, untuk dialog kita pada pagi lagi ya, sore ini ya, selaku hadir secara langsung di studio RRI Pro 2 Madiun ya, Bapak M. Wira Adibrata selaku Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Jawa Tengah 2 dan Madiun Raya. Selamat sore, Pak Wira.
4: Halo, selamat sore Mas David.
3: Kabar baik?
4: Baik, Mas David.
3: Kabar baik dan juga semangat ya untuk edukasi teman Pro 2 pada sore kali ini ya.
4: Harus semangat.
3: Oke. Okay. Teman Pro 2 ya, sebelum aku bahas ya sama Pak Wira tentunya topik kita pada pagi ini, izinkan aku untuk mengundang ya teman Pro 2 untuk bergabung di dialog kita pada sore kali ini ya di frekuensi FM 95,2 MHz dan juga kita ada WA ya bagi teman-teman Pro 2 yang sudah save WA kita di 08113697755. Langsung saja sampaikan pertanyaan ataupun pendapat ya seputar topik kita pada pagi ini, tentang bursa efek atau pasar saham gitu ya. Kita juga hadir secara live ya di akun resmi YouTube kita di RRI Madiun. Jadi bagi teman Pro 2 yang lagi buka YouTube ya, langsung saja tulis komentar ataupun pertanyaan teman-teman Pro 2 ya di kolom komentar. Kita juga hadir secara multiplatform juga ya di aplikasi RRI Digital. Jadi bagi teman Pro 2 yang sudah menginstal aplikasi RRI Digital, langsung saja simak dialog kita pada sore kali ini. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi ya, Pak Wira.
4: Siap.
3: Mungkin bisa dikasih latar belakang nih. Apa sih mengenal investasi di pasar modal? Mungkin bisa dikasih latar belakang topik kita pada sore ini kepada teman-teman Pro 2. Monggo.
4: Iya. Yeah. Terima kasih Mas David. Selamat sore teman-teman Pro 2 di Madiun dan sekitarnya. Hari ini kita mendapat kehormatan juga bisa bergabung di Pro 2 Madiun untuk berdiskusi ya Mas David terkait dengan investasi khususnya di pasar modal. Nah, mungkin sebelum kita bahas pasar modal nih Mas David, kita samakan persepsi dulu tentang investasi. Apa sih investasi itu? Nah, investasi ini kalau kita mencoba menarik dari berbagai sumber, kita jadikan satu ya, kita rangkum jadi satu kalimat, itu adalah upaya kita mengelola uang yang kita miliki ke dalam suatu produk atau dalam suatu proyek untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang. Jadi kita punya uang, kemudian uang ini bagaimana uang ini bisa memberikan penambahan nilai dari aktivitas yang kita tempatkan.
3: Oke, jadi pada intinya pengelolaan uang gitu ya, Pak Wira ya. Nah, Untuk Gen Z sendiri nih Pak, berarti kan kita samakan persepsi dulu nih sebelum kita bahas investasi dan lain sebagainya ya. Kita yang penting ada uangnya dulu nih.
4: Nah, ada uangnya dulu.
3: Nah, untuk pengelolaan keuangan yang baik menurut Pak Wira itu seperti apa Pak? Sebelum kita masuk ke dalam instrumen investasi ya, utamanya dalam kali dalam hal ini ya, saham.
4: Iya benar. Ya benar sih kata Mas David tadi. Jadi dalam mengatur keuangan itu ada 3 tahap. Yang pertama seperti yang Mas David tadi sampaikan, yang pertama adalah kita bagaimana kita menciptakan sumber uang yang mau kita kelola itu. Sumber pendapatan yang kita dapat ini kan bisa dari bekerja, bisa dari kita bisnis, berusaha. Kita punya kalau untuk seniman gitu dia punya hak cipta, kemudian yang bisa nyiptain lagu kemudian di labelkan kemudian nanti dapat royalti gitu ya. Itu sumber pendapatan yang utama nomor satu. Satu kita harus punya sumber pendapatan dulu.
3: Betul.
4: Karena itu yang mau kita kembangkan. Yang kedua setelah kita memiliki sumber pendanaan itu tahap berikutnya adalah bagaimana mengelola dana yang kita dapatkan tadi. Yang pertama pendana ketika kita sudah mendapatkan pendapatan itu kita sisihkan untuk kebutuhan hari-hari kita, kebutuhan konsumsi kita. Porsinya mungkin kalau memang masing-masing memiliki porsi masing-masing ya, bagaimana dia mengatur. Namun kalau bisa maksimal banget itu 50% dari pendapatan untuk kebutuhan konsumsi itu kita batasi maksimal banget 50%. Setelah itu baru kita sisihkan untuk dana darurat, kemudian kita sisihkan untuk asuransi. Dana darurat ini penting Mas David, karena dana darurat ini dana yang tidak kita sangka-sangka itu akan kita butuhkan. Contoh misalnya tiba-tiba orang yang memiliki motor tiba-tiba motornya rusak, harus ganti, harus turun mesin, ganti dalaman dan lain-lain, itu membutuhkan dana yang cukup. Mobil yang harus turun mesin gitu ya, itu kebutuhan darurat yang nggak kita sangka-sangka. Nah itu kita harus punya dana darurat itu sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau punya motor sama dengan yang punya mobil, mungkin dana daruratnya lebih relatif lebih tinggi untuk yang menggunakan mobil karena kebutuhan daruratnya bisa jadi lebih besar daripada yang menggunakan motor. Kemudian setelah kita menyisihkan dana darurat, jangan lupa juga kita punya kebutuhan untuk mengcover baik jiwa kita, kesehatan kita, itu menggunakan asuransi atau kita mobil tadi mau diasuransikan, itu sangat penting karena dapat melindungi aset yang sudah kita miliki nih. Kemudian setelah kita ngomong asuransi, ada yang kelewatan Mas David.
3: Oh iya,
4: kewajiban utama yaitu hutang.
3: Oh iya, hutang. Itu nggak boleh lupa tuh ya.
4: Nggak boleh lupa. Itu kewajiban utama. Artinya kalau kita punya cicilan, kita punya KPR, kita punya cicilan yang belum lunas, kita punya hutang sama teman apalagi gitu. Nah itu harus kita prioritaskan. Itu kewajiban harus kita prioritaskan untuk kita lunasi dulu. Setelah kita punya menyisihkan untuk cicilan, kemudian kita menyisihkan untuk dana darurat, kemudian kita ngomong asuransi. Nah setelah itu baru kita ngomong tentang investasi yang ketiga.
3: Oh gitu ya.
4: Kaitannya adalah bagaimana meningkatkan nilai uang yang kita miliki melalui instrumen investasi.
3: Oke.
4: Jadi kalau kita simpulkan tadi, yang pertama kita harus punya sumber pendapatan, kemudian kedua ini pengelolaan keuangannya, kita berikan pos-pos mana yang bisa memudahkan kita dalam menjalani aktivitas itu, dan dana darurat, asuransi dan lain-lain. Setelah itu nomor tiga yaitu kita ranahnya adalah bagaimana meningkatkan atau melipat gandakan uang yang kita miliki. Itu investasi.
3: Nah, itu menarik tuh, melipat gandakan ya. Tapi secara apa secara rasional gitu ya, nggak kayak kasus-kasus yang bisa 50 kali lipat. Nah,
4: waduh,
3: jangan ya. Ini, tapi sebelum kita masuk ke investasi, Pak, idealnya tadi kan ada dana darurat ya. Dana darurat itu besarannya idealnya berapa sih, Pak, untuk kita yang hidup di Indonesia katakanlah?
4: Iya, mungkin dana darurat saya dengan dana daruratnya Mas David berbeda. Mas David dengan temannya Mas David berbeda karena kita memiliki porsi tanggung jawab yang berbeda. Misalnya menggunakan kendaraan, kendaraannya lebih dari satu. Kemudian sudah memiliki keluarga, itu dana daruratnya bisa dikalikan masing-masing kepala yang ada di kartu keluarganya.
3: Keluarga,
4: Nah, mungkin kita akan menyisihkan paling enggak 10-15% dari pendapatan untuk dana darurat itu. Sehingga ketika nanti ada sesuatu yang bukan hanya menimpa kita, tetapi juga menimpa pasangan atau menimpa anak, itu kita enggak bingung apa yang harus dilakukan. Kita udah punya dana darurat nih, dana cadangan yang memang kita sudah siapkan. Seperti itu.
3: Jadi mampu mengcover kebutuhan setiap kepala yang sudah ada di keluarga kita gitu ya, Pak Wira ya. Nah, kita langsung saja ya masuk ke investasi nih. Nah, investasi sendiri tuh ada berapa instrumen sih, Pak? Untuk yang kita awam deh, mungkin bisa dijelasin dulu apa saja instrumen investasi yang patut diketahui oleh teman-teman Pro2 nih.
4: Saya yakin teman-teman Pro2 juga udah sangat familiar dengan emas gitu ya.
3: Ya, betul.
4: Emas, kemudian ada properti, itu juga masuk dalam kategori investasi. Kemudian ada, kalau di kita geser sedikit ke pasar modal, ini ada instrumen banyak sekali Mas instrumennya, hanya mungkin kita akan bahas 3 instrumen dulu nih. Yaitu ada di saham, reksadana dan obligasi.
3: Oke.
4: Okay. Tiga instrumen itu yang menurut kami ini yang paling basic untuk pemula gitu. Okay. Meskipun nanti banyak sekali tuh Mas, di tempat kita ada instrumen ETF, ada reksadana yang diperdagangkan, kemudian ada emas, indeks emas yang diperdagangkan juga di bursa. Tapi kali ini kayaknya kita 3 dulu deh Mas David. Ada saham, reksadana dan obligasi.
3: Oh, untuk reksadana dan ini ya, saham ya, itu bedanya apa, Pak? Itu kalau reksadana itu sama kayak saham kah atau ada yang berbeda? Mungkin biar teman Pro2 tahu nih, bedanya reksadana apa sih yang untung ruginya ketika kita masuk ke reksadana ataupun ke saham.
4: Oke, baik. Kita bahas saham dulu, Mas David, boleh?
3: Oke, monggo.
4: Ya, saham itu bukti penyertaan modal kita kepada suatu perusahaan. Jadi misalnya saya dengan Mas David ini, atau saya sudah punya usaha ya, saya sudah punya usaha ayam goreng fried chicken Madiun. Nah, saya udah buka, kemudian setelah saya buka ternyata prospeknya bagus banget. Masyarakat Madiun pada makan nih di tempat saya, terus saya ingin mengembangkan bisnis saya. Yang tadinya lingkup Madiun, saya mau kembangkan sampai ke Surabaya.
3: Buka
4: saya
3: cabang,
4: kembangkan
3: ya?
4: Ke Jakarta, betul. Dengan membuka cabang itu, tentu saya akan membutuhkan tambahan modal.
3: Betul.
4: Saya datang ke Mas David. Mas David, mau nggak join sama saya? Nah, Mas David akan melihat dulu apakah rumah makannya ini memang benar-benar sehat, keuangannya benar-benar enak, prospeknya seperti apa, dan lain-lain. Singkat cerita, setelah dianalisa, oke, kemudian Mas David ini memutuskan untuk join kepada saya. Nih, saya ikut modal. Dari modal yang saya miliki, dari ayam goreng Madiun fried chicken ini saat ini nilainya setelah ditotal itu ada 200 juta. Nah, Mas David akan masuk 25%, 50 juta. Begitu Mas David join ke tempat saya, ayam goreng fried chicken-nya Madiun tadi sekarang punya siapa, Mas?
3: Kalau udah setor modal harusnya meskipun porsi kecil harusnya tetap berdua ya.
4: Nah sekarang berarti yang tadinya ayam Madiun fried chicken tadi itu awalnya punya saya, sekarang kepemilikannya bertambah karena ada modal baru nih masuk dari Mas David tempat saya. Nah saya selaku owner itu akan mengeluarkan bukti penyertaan modalnya Mas David kepada Mas David sebagai bukti kepemilikan kalau memang Mas David ini sebagai pemilik.
3: Oh gitu.
4: Nah setelah saya menyerahkan selembar semacam kuitansi gitu ya, bukti kepemilikan itu yang disebut dengan saham.
3: Oke.
4: Jadi saham itu bisa disampaikan adalah bukti penyertaan modal seseorang kepada suatu usaha, suatu perusahaan. Nah itu namanya saham.
3: Oke, jadi bukti kepemilikan lah ya.
4: Bukti kepemilikan
3: dengan bagian sedikit mungkin ya. Oke, terus untuk apa namanya reksadana? Apa tuh reksadana?
4: Nah, kalau misalnya saham tadi kita ilustrasikan ayam goreng, itu adalah usaha sendiri. Kalau di reksadana ini nanti dia tidak akan menjadi pemegang saham langsung, tetapi diwakili oleh satu pihak lagi. Contohnya ada Bu Nanda nih.
3: Ya.
4: Ada Bu Nanda. Tadi kan tokohnya cuma saya sama Mas David.
3: Okay.
4: Nah untuk reksadana ini ada tambahan tokoh lagi nih, Bu Nanda. Bu Nanda selaku manajer investasi. Bu Nanda ini riset ayam bakar yang enak punya, oh punya Wira enak. Kemudian usaha mana lagi? Usaha ada car wash di sana. Oh ada lagi pabrik di sana. Bu Nanda punya portofolio perusahaan-perusahaan yang kemudian akan ditawarkan kepada Mas David. Ini saya punya 5 perusahaan. Saya punya 5 pandangan, 5 perusahaan yang prospek nih. Kemudian Ibu Nanda akan mengajak beberapa orang membuat wadah, mengumpulkan uang beberapa masyarakat termasuk Mas David, kemudian ada rekan-rekan yang ada di RRI sini dan para teman-teman Pro 2, ngumpul nih duitnya di tempatnya Bu Nanda senilai 500 juta katakanlah. Nah sama Bu Nanda 500 juta ini akan dititipkan di car wash tadi sekian, untuk di pabrik plastik sekian, di rumah makan ayam goreng saya sekian, dan lain-lain. Ketika nanti untung, Bu Nanda ini akan melihat mana untungnya sini, mana untung dikelola, kemudian akan dikembalikan kepada Mas David dan teman-teman RRI sesuai dengan porsi yang dimiliki.
3: Oke.
4: Jadi Bu Nanda ini sebagai manajer investasi teman-teman RRI dan teman-teman Pro 2.
3: Oke.
4: Nah jadi itu reksadana.
3: Perwakilan gitu ya.
4: Perwakilan.
3: Oke.
4: Jadi tidak langsung incas Mas David tadi langsung invest ke saya, tapi Mas David melalui Bu Nanda akan sebar sesuai dengan analisanya Bu Nanda.
3: Oke, jadi nanti yang lola uang, oh uang ini mau diinvestasikan kemana?
4: Betul.
3: Ke ayam geprek kita kah? Ke apa namanya daging apalah itu ya pokoknya seusaha gitu ya. Berarti
4: betul.
3: Bu Nanda yang bakal jadi decision maker gitu ya,
4: betul.
3: Mbak Wira ya, lebih kurang ya.
4: Jadi Mas David dan teman-teman Pro 2 tadi memberikan kuasa kepada Bu Nanda untuk mengelola investasinya.
3: Oke.
4: Okay. Kalau yang tadi yang awal kalau saham itu direct.
3: Direct
4: Mas,
3: langsung.
4: Mas Nanda langsung ke saya. Nah, di pasar modal ini kan ada 960 perusahaan Mas yang sudah TBK.
3: Oh iya. Sudah IPO.
4: Sudah IPO ya. Paling gampang kalau teman-teman Pro 2 ngelihat itu perusahaan di belakangnya ada tulisan TBK tuh. TBK itu adalah terbuka. Perusahaan yang minimal dimiliki perusahaan yang dimiliki lebih dari 200 pihak. Itu perusahaan yang TBK yang sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Nah, dari perusahaan-perusahaan TBK yang sudah tercatat tadi, itu kita bisa menjadi bagian pemilik di perusahaan itu dengan cara membeli sahamnya.
3: Oke.
4: Ya. Kalau yang kita ngomong saham tadi, sekarang ada 960 perusahaan yang sudah terdaftar, itu tinggal kita beli nih. Perbankan ya, kita bilang perbankan ini banyak sekali perusahaan, ada Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, Bank Mega, Bank BNI, mm-hmm. Bank Sinarmas, itu hampir semua bank itu sudah TBK dan sudah listing di Bursa Efek Indonesia, dan kita boleh menjadi pemilik perusahaannya dengan cara ya beli sahamnya di pasar modal.
3: Teman-teman produk ini disclaimer on juga ya, ini bukan saran atau saran jual beli ya saham, meskipun kita nyebut ada bank ini bank itu bukan saran beli ya, tetap disclaimer on ya. Jadi tadi kan kita beli saham nih di Bursa Efek, hak kita sebagai pemilik saham itu apakah sama dengan misalkan pemilik dengan porsi yang besar, Pak Wira?
4: Iya, setiap orang yang memiliki saham di suatu perusahaan ini memiliki kedudukan yang sama, yaitu pemegang saham. Bedanya adalah hak suaranya. Jadi ketika Mas David memiliki kalau di saham, kalau di bursa itu kan hitungannya lot ya Mas ya?
3: Iya betul.
4: Satu lot sama dengan 100 saham. Satu lot sama dengan
3: 100 lembar gitu ya.
4: Ya mungkin gampangnya kita ngomong lembar gitu ya. Meskipun sekarang udah gak ada lembarnya lagi. Lembarnya udah gak ada lagi ya, karena udah scriptless. Ini 100 saham. Kemudian satu lot sama dengan 100 saham. Mas David membeli satu lot, kemudian saya membeli 5 lot. Kita memiliki hak yang sama Mas, sama-sama pemegang saham. Kedudukan kita sama, yang membedakan adalah hak suara kita nanti yang berbeda. Porsinya beda. Mas David mewakili satu lot suara, saya memiliki dua lot suara. Tapi untuk haknya, untuk mendapatkan dividen, kalau perusahaan itu untung akan berbagi hasil kepada pemegang saham, itu sama. Haknya untuk datang atau hadir dalam rapat umum pemegang saham juga sama haknya.
3: Jadi lebih kurang sama ya. Mungkin lebih ke apa Pak yang membedakan ketika kita porsi kecil, bukan decision maker kah atau seperti apa?
4: Kalau sebenarnya kalau di perusahaan dibilang decision maker, semua pemegang saham memiliki hak suara masing-masing sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya. Jadi meskipun punya satu lot gitu ya, ketika terjadi katakanlah di deadlock suatu pengambilan keputusan di suatu perusahaan, satu lot ini bisa sangat dipertimbangkan dan diperebutkan memilih A dan B gitu untuk ambil pengambilan keputusannya.
3: Oke, jadi lebih kurang sama lah ya, cuman kan porsinya tergantung ya. Ketika porsi kita gede ya otomatis suara kita bakalan lebih berpengaruh gitu ya. Oke, sebelum lanjut ya, coba aku baca komen-komen di YouTube ya, mungkin sudah ada yang bertanya ya. Dari akun Amin Narsis, terima kasih sudah bergabung. Kak, untuk investasi pasar modal ini apa bedanya dengan model trading ya? Apa nih Pak Wira bedanya trading?
4: Trading ya. Kita ambil bahasa trading dulu nih. Dari Kak siapa tadi?
3: Dari Kak Amin.
4: Kak Amin.
3: Ya.
4: Makasih Kak Amin. Kak Amin, kita trading itu kan sebenarnya bahasa Indonesianya jual beli. Jual beli ya. Jadi ketika saya datang ke pasar sapi, kemudian saya pagi itu beli sapi harganya 20 juta, kemudian saya masuk ke pasar ditawar lagi menjadi 25 juta, saya jual. Saya datang lagi besoknya atau sore itu saya datang lagi, saya beli lagi dengan niatan saya jual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Saya disebut trader juga. Tapi yang saya perdagangkan adalah sapi. Jadi saya seorang trader sapi. Nah, apakah di pasar modal ada trader di sana? Selama kita melakukan aksi jual beli untuk mendapatkan keuntungan harapannya, itu disebut trader. Jadi memang di pasar modal ini ada dua kategori investasi, yaitu satu investasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka panjang ini dia membeli untuk disimpan lebih dari 5 tahun untuk memang jangka panjang. Kemudian yang jangka menengah ini bisa disimpan lebih 1 tahun. Untuk yang jangka pendek ini di bawah 1 tahun. Nah, untuk yang jangka pendek biasanya mereka ada juga yang memanfaatkan fluktuasi pasar itu untuk mendapatkan cuan. Mm-hmm. Jadi dia beli pagi, jual sore, beli hari Senin, jual hari Jumat. Memang niatan untuk masuk ke pasar modalnya sebagai seorang trader. Mm-hmm. Nah, bedanya adalah kalau misalnya seorang trader atau trading tadi ya, itu dia itu memanfaatkan volatilitas yang ada di pasar, naik turunnya harga saham di pasar itu dimanfaatkan untuk mendapatkan cuan, itu trading. Hmm. Tapi kalau untuk investor, dia mempelajari bagaimana uang yang dia miliki saat ini ditempatkan ke suatu perusahaan yang memiliki prospek ke depan akan berdampak positif. Hmm. Mengharapkan dividen dan juga kenaikan harga saham karena kinerja perusahaan yang terus membaik. Nah, itu disebut dengan investor.
3: Investor. Oke. Okay. Jadi kalau investor lebih kurangnya dia lebih jangka panjang gitu ya, Pak Wira ya. Oke. Okay. Oke, okay, Pak Wira ya, enggak terasa ya pukul 15 lewat 29 menit ya. Mungkin kita jeda sejenak dulu sambil nanti kita lanjut baca-baca pertanyaan yang sudah masuk juga di kolom YouTube ya. Ada Kak Agus, ada Kak Dana, oke, okay, ada Kak Niamina ya. Cuma nanti saya akan bacakan dan juga kita akan bahas dengan Pak Wira. Tetap bersama kami ya, teman Prodial, teman Pro 2 ya, di dialog bersama Bursa Efek Indonesia. Kita jeda sejenak dengan single dari Okefit Adrian Kani, Cinta Begini.

0: kata. 95,2 RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bersama David ya, dan juga Pak Wira ya, di dialog kita dengan topik mengenal investasi di pasar modal ya, teman-teman Pro 2 ya. Semoga teman-teman Pro 2 masih semangat, dan juga Pak Wira masih semangat ya.
1: Semangat.
0: Masih semangat ya, untuk kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita pada sore kali ini ya. Kita lanjut ya, Pak Wira ya. Mungkin kita langsung baca saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di kanal YouTube kita ya. Ini dari, bentar, dari siapa tadi ya? Saya sudah baca nih. Dari Agus ya, dari Kak Agus E5Z. Terima kasih sudah bergabung. Kak, apa saja risiko yang harus dipahami sebelum berinvestasi di pasar modal? Nah, ini bagus nih, jadi nggak asal nyemplung. Apa saja Pak Wira yang perlu diperhatikan sebelum kita masuk nih ke dunia pasar modal gitu ya? Monggo.
1: Ya, tadi bagus banget pertanyaannya Mas. Betul. Agus. Apa resiko yang harus kita ketahui ketika kita investasi di pasar modal? Jadi ingat kata ini, kita ada penulis buku yang menjadi patokan para investor dunia nih Mas. Namanya Benjamin Graham. Dalam bukunya itu ada kutipan, ketika kita melakukan investasi atau membeli produk investasi tanpa kita melakukan analisis menyeluruh, tanpa kita tahu resikonya apa, tanpa kita tahu itu yang legal atau ilegal, hanya mengharapkan keuntungan saja, yang kita lakukan itu bukan investasi melainkan spekulasi.
0: Oh, spekulasi ya.
1: Nah, jadi dari kata-kata itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap investasi itu selalu ada resikonya.
0: Betul.
1: Nah, bagaimana kita menyikapi resiko yang ada di pasar modal atau khususnya di saham nih, saat ini ya, ada di saham. Saham ini tadi kan kita mengilustrasikannya, saham ini kita ikut menanamkan modal kita di suatu perusahaan dengan harapan modal yang kita berikan ke suatu perusahaan itu akan digunakan semaksimal mungkin untuk nambah kapital, untuk belanja modal, dengan harapan keuntungannya itu jauh lebih besar dibanding sebelumnya tanpa ada tambahan modal. Nah, selaku pemegang saham, kita akan mendapatkan atau berharap mendapatkan bagi hasil atau dividen sebagai pemegang saham. Dan karena sahamnya ini diperdagangkan di pasar modal, ketika kinerja perusahaan itu naik, harapan kita adalah harga dari saham itu naik. Dari yang harganya satu sahamnya Rp1.000, karena kinerja perusahaan itu naik, akan diapresiasi oleh
0: pasar
1: menjadi 1.200, menjadi 1.500 gitu ya ininya. Namun di dalam perjalanan itu ternyata ada juga perusahaan yang kinerjanya justru menurun, Mas David. Yang tadinya labanya 10 miliar gitu, tiba-tiba merosot karena banyak faktor nih. Ada mungkin kalau yang kita pelajari krisis terakhir adalah karena COVID gitu. Karena COVID kemarin akhirnya perusahaan yang tadinya bisa membukukan laba 10 miliar menjadi turun menjadi 5 miliar atau bahkan turun lagi menjadi 3 miliar dan tidak mampu bertahan, akhirnya porsi hutangnya semakin besar. Nah, pasar melihat dengan kinerja seperti itu bukan apresiasi yang diberikan, tetapi wah, sepertinya prospek perusahaan ini sudah kurang bagus. Akhirnya mereka justru menjual sahamnya. Ketika banyak orang menjual saham tersebut, harganya naik atau turun, Mas?
0: Turun ya, otomatis.
1: Harganya
0: ya?
1: Turun. Nah, bagaimana nasib para pemegang saham? Nah, ketika terjadi

0: penurunan harga saham, kita secara kepemilikan tetap sama, hanya nilai dari saham kita ini turun. Kita memiliki potensial loss di situ. Nah, itu resiko pertama ketika harga saham mengalami penurunan. Mas.
1: Oke.
0: Meskipun sebenarnya ketika kita tidak menjual sahamnya, saham kita juga nggak hilang. Hanya ketika kita jual pada hari itu, ya kita rugi. Karena kita belinya 1.000, sekarang harganya 800. Kita jual berarti kita rugi 200 rupiah per saham. Itu yang pertama, Mas Agus. Resiko yang pertama ketika kinerja perusahaan memburuk. Kemudian resiko yang kedua, ketika memang perusahaan itu tidak membukukan laba karena ada satu dan lain hal, perusahaan itu akhirnya tidak membagikan dividen. Dividen itu kan bagaimana pembagian hasil keuntungan kepada para pemegang saham gitu ya. Nah, jadi ketika untungnya nggak ada, yang mau dibagi juga nggak ada. Apa yang mau dibagi? Nah, jadi yang pertama adanya potensi capital loss karena harganya saham turun. Kemudian yang kedua adalah perusahaan tidak membagikan dividen
1: atau bagi hasil.
0: Hasil. Terus yang ketiga ini yang resiko terbesarnya, yaitu ketika perusahaan itu delisting atau perusahaan itu pilot, kemudian dinyatakan bangkrut, kemudian harus keluar dari Bursa Efek Indonesia. Nasib dari para pemegang saham itu nanti akan diputuskan di pengadilan sesuai dengan perundang-undangan di tempat kita. Pemegang saham ini porsinya setelah perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, yaitu hutang, pemegang obligasi didahulukan, jual aset-aset dulu, setelah hutangnya tercukupi baru nanti untuk pemegang sahamnya.
1: Berarti pemegang saham terakhir ya itu ya?
0: Pemegang saham terakhir. Nah, untuk itulah kenapa kita harus para investor ini, seperti kata Benjamin Graham tadi, jangan kita membeli saham tanpa melakukan analisis. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Asal ikut-ikutan beli, yang teman kita beli A, kita beli A, influencer bilang B, kita langsung mengiyakan tanpa kita sendiri melakukan analisa. Nah, ini pentingnya kita melakukan analisa supaya kita mampu meminimalisir risiko-risiko yang ada tadi.
1: Oke, Mas David. Jadi dianalisa ya. Nah, untuk analisa sendiri, Pak, seperti yang dianalisa itu apa sih? Kalau kita lihat misalkan satu merek gitu ya, satu merek mie gitu ya, yang listing di Bursa Efek. Nah, cara kita menganalisa seperti apa, Pak? Selain apakah kita bisa mengakses laporan keuangan dari perusahaan tersebut, Pak?
0: Iya. Nah, ini enaknya kita investasi di pasar modal. Kalau kita investasi pasar modal itu semua laporan keuangan dari perusahaan tercatat itu kelihatan semua, Mas. Rapotnya kelihatan semuanya. Kita jadi bisa ngelihat bagaimana perusahaan ini memanage hutangnya, apakah mampu untuk mencukupi hutang jangka pendeknya, jangka panjangnya, dengan revenue, dengan aset yang dimilikinya. Kita bisa melihat bagaimana perusahaan ini meningkatkan pendapatan dari aset yang sudah
1: dipunya
0: seperti itu ya. Kita bisa melihat bagaimana kesehatan hutangnya. Itu semuanya terlihat, dan kita bisa membandingkan dengan sektor yang sama. Jadi tadi Mas David menyebut MIA gitu. Nah, kita juga membandingkan dengan industri yang sama. Kita bandingkan nih MIA dengan produk MIB atau dengan produk makanan sejenis yang memiliki ini yang sama, mana yang lebih bagus di antara tiga itu. Nah, dari tiga itu yang kemudian kita bisa jadikan ini yang lebih bagus nih dari tiga yang ada, kita bisa memilih satu dari tiga yang paling bagus.
1: Jadi bisa di-comparing gitulah ya.
0: Bisa di-comparing,
1: Pak Wira, betul. Ya. Nah, untuk laporan sendiri bisa didapatkan di mana, Pak, biasanya? Kan tadi kan ada revenue, hutang, asetnya berapa. Nah, itu kita kan butuh data laporan keuangan. Ya, ini bisa kita dapatkan di mana, Pak Wira?
0: Ini kami di Bursa Efek Indonesia itu punya aplikasi yang bisa diakses oleh teman-teman Pro 2 dan masyarakat Madiun ini, namanya IDX Mobile, Mas.
1: Oke, IDX ya berarti ya, IDX Mobile ya.
0: IDX Mobile. Silahkan teman-teman download di Play Store, ada IDX Mobile. Atau kalau yang menggunakan iPhone ya pakai App Store, nanti IDX Mobile. Di situ nanti silahkan diinstal, kemudian daftar. Nah, daftar nanti silahkan aja isi itu tidak berbayar, tidak berbayar, dan aplikasinya sangat ringan sekali. Jangan takut ngehang nanti handphonenya karena itu sangat ringan. Kemudian nanti masukin email, masukin kode referralnya nanti IDX Jateng 2 itu. Itu nanti bisa diakses, dan di situ laporan keuangannya lengkap, Mas. Laporan keuangan A, laporan keuangan B, kemudian kita bisa lihat pergerakan saham ini dari bulan lalu sampai sekarang itu seperti apa, dan itu gratis.
1: Oke, menarik.
0: Bagusnya lagi, Mas David, IDX Mobile itu kita bisa melakukan simulasi perdagangan. Jadi begitu nanti habis ini deh, Mas David, kita pandu habis ini. Install IDX Mobile itu, nanti di dalam aplikasi itu kita sudah dibekali uang untuk belajar ya. Itu 5 juta di dalam aplikasi itu. Nah, uang 5 juta itu silahkan nanti digunakan untuk praktek membeli saham A, membeli saham B, kemudian nanti dijual. Nah, sampai itu benar-benar kita bisa mempraktekkan dan mandiri melakukan jual beli. Itu pasarnya real time, Mas David. Hanya uangnya yang nggak real.
1: Okay. Jadi ini untuk try out gitulah ya.
0: Ya, betul. Okay. Jadi untuk teman-teman Pro 2 dan masyarakat di Madiun Raya, ketika mau investasi tapi masih ragu, gimana nanti saya bisa memanage ya, gimana nanti kalau pakai uang beneran ini saya masih ragu. Nah, ini ada IDX Mobile, silahkan download di Play Store tadi. IDX Mobile itu tinggal daftar, sudah ada uangnya 5 juta di situ. Oh,
1: menarik tuh. Jadi teman Pro 2 ya, yang mau latihan, yang masih try out gitu ya, biar kalau misalkan loss atau rugi, enggak uang beneran kita yang hilang, tapi uang virtual ya gitu. Uang virtual, jadi yang hilang bukan uang kita. Oke, kita lanjut ya ke Pak Wira ya. Ini dari akun Dana. Oke, jika ada resiko, Kak David, bagaimana cara menimbangkan resiko kerugian dalam investasi? Mungkin sudah terjawab tadi ya. Kita analisa dulu perusahaannya seperti apa, asetnya berapa, keuntungan berapa gitu ya. Nah, terjawab dari ini yang menarik nih, dari akun Aura Aira, terima kasih sudah bergabung. Apakah lebih baik mulai berinvestasi dengan modal kecil atau menunggu sampai memiliki modal besar, Kak? Monggo, silakan. Ini nunggu dulu kah, atau kita sedini mungkin, atau seperti apa, Pak Wira? Monggo.
0: Ya, ini juga banyak sekali ditanyakan. Kalau mau investasi, kita nunggu duit dulu yang banyak gitu, atau sedikit ada itu kita investasikan. Saya cenderung tidak perlu menunda investasi karena harus mengumpulkan duit banyak gitu. Karena investasi di pasar modal ini juga ada timingnya. Tadi sebelum kita ngobrol di sini kan, Mas David sampaikan, wah ini kayaknya time to buy nih, gitu. Karena harga saham lagi pada turun. Kemudian perusahaannya fundamentalnya bagus-bagus, waktunya serok gitu ya. Tapi kalau kita harus nunggu, nanti kita kumpulin dulu, tiba-tiba sahamnya sudah mulai recovery, mulai naik, mulai bullish dan lain, malah nggak kebeli. Jadi selagi sekarang itu sudah ada dana yang memang tidak digunakan dalam waktu dekat, yang memang sudah porsinya, ini memang porsinya untuk investasi gitu ya. Jangan ini banyak nih, Mas David, banyak yang porsinya memang bukan digunakan untuk investasi, digunakan untuk investasi ketika harganya turun, bingung gitu kan, harus dijual, di cut loss, kebutuhan utama yang harus di ini malah jadi nggak tercukupi. Jadi memang investasi ini harus menggunakan dana yang memang sudah kita singkirkan, yang tidak kita gunakan dalam waktu dekat. Nah, ketika kita sudah memiliki itu, sedikit itu, jangan tunda lagi. Langsung aja lakukan pembelian saham. Namun dengan keterbatasan dana tadi, kita kan pengen beli saham, sudah kita pengen beli nih saham A gitu ya. Tapi belum cukup nih duitnya. Apakah kita harus beli saham yang di bawahnya itu levelnya. Nah ini kalau menurut saya karena tujuan kita adalah saham itu, ya kumpulin dulu untuk membeli saham yang itu. Tapi kita punya pilih 5 saham yang sesuai dengan kemampuan kita dulu.
1: Oke.
0: Jangan kita berangan-angan membeli saham itu, tapi kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan dana modal yang kita gunakan untuk membeli saham itu.
1: Oke. Jadi ini ya, apa namanya, kalau misalkan dana dingin ya, perlu di bold tadi ya dari Pak Wira ya. Kalau misalkan ini dana yang memang nganggur lah dalam tanda kutip ya, dana dingin gitu ya, itu silahkan diinvestasikan meskipun kecil gitu ya Pak Wira ya. Kalau misalkan dana tersebut bukan dana dingin ya, buat untuk kebutuhan, itu disarankan jangan dulu, karena nanti malah bukannya cuan malah bingung sendiri ketika loss, kita repot sendiri nanti. Jadi yeah, seperti itu ya. Oke, dari akun apa namanya, Lurah Ponorogo, menarik sekali obrolannya. Terus Kak, mana yang lebih cocok untuk pemula, investasi saham atau reksadana? Monggo Pak Wira, lebih cocok mana nih kalau misalkan kita masih hijau di dunia pasar modal?
0: Ya, terima kasih Pak Lurah. Waduh, Pak Lurah sampai join loh. Ya, sebenarnya lebih cocok mana untuk pemula ya, reksadana atau di saham. Kalau memang karena masing-masing nih, saya adalah orang yang berani mengambil resiko, dan saya ini memang memiliki jiwa untuk belajar, saya akan memilih saham. Karena saya lah, dengan membeli saham itu saya sudah memberanikan diri untuk berkomitmen belajar, mengupdate informasi untuk mengelola portofolio saya sendiri. Tetapi kalau saya ternyata ini orang yang tidak berani ngambil resiko, kemudian saya memiliki kesibukan yang sangat tinggi, saya akan memilih reksadana.
1: Oke.
0: Karena reksadana ini memiliki karakter lebih aman dari sisi resiko, karena sudah terdiversifikasi, kemudian keuntungannya juga terbatas. Tapi di saham memiliki keuntungan tidak terbatas, tapi juga kerugian juga tidak terbatas. Hanya dengan ketika kita menerjunkan diri kepada di dunia investasi, khususnya di saham, kita harus berkomitmen, kita tidak boleh malas untuk belajar, malas untuk mengupdate informasi, karena ada kebijakan sedikit saja itu bisa menggerakkan harga saham.
1: Oke, jadi kata kuncinya belajar gitu ya, belajar terus, stay hungry kalau misalkan kata Steve Jobs gitu ya, stay hungry, stay foolish gitu ya. Jadi tetap belajar meskipun kita sudah nggak sekolah atau di kampus lagi gitu ya. Dan juga tadi kalau misalkan nggak ada kesibukan ya, misalkan lebih slow living gitu, bisa langsung saham mungkin ya Pak Wira. Kalau misalkan sibuk nggak sempat analisa segala macam, reksadana lebih disarankan. Oke Pak Wira, gak terasa ya pukul 15:53, mungkin saya kasih waktu yang tersisa untuk memberikan closing statement untuk teman-teman Pro2, monggo.
0: Ya baik, Mas David dan teman-teman Pro2, terima kasih banyak. Tak kerasa udah hampir 1 jam kita bareng-bareng di sini untuk diskusi. Untuk closing statementnya kali ini adalah, jangan menunda investasi, karena menunda investasi kita sama saja menunda menyiapkan masa depan.
1: Oke, jadi singkat dan padat ya, jangan menunda investasi. Bahkan kalau saya nggak salah ya, Warren Buffett itu lebih, Warren Buffett salah satu investor legendaris ya, beliau sangat menyesal nggak memulai investasi lebih awal. Jadi kalau misalkan dana darurat sudah siap dan juga bisa meluangkan waktu belajar, bisa langsung investasi saham. Seperti itu ya Pak Wira ya. Oke Pak Wira, terima kasih sudah mampir di studio RR Pro 2 untuk ngobrol ya, terkait topik kita pada sore kali ini. Semoga topik kita yang bahas ya bisa memberikan insight-insight menarik untuk kita semua. Amin. Dan juga terima kasih kepada teman Pro 2 ya, yang sudah mampir di kolom komentar. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Dan juga tetap update informasi di kanal rri.co.id dan terus ikuti juga program-program RRI Nasional lewat aplikasi RRI Digital. Saya David mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: rri.co.id

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: 95,2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat sore semuanya. Apa kabar? Gimana suasana di tempat kamu nih, teman Pro 2? Apakah mendung, panas, atau mungkin mulai hujan? Ini kalau di Kota Madiun sendiri ada beberapa tempat nih yang mendung, tapi lebih banyak kepanasnya ya. Haredang pokoknya ya, teman Pro 2 ya. Dan di sore hari ini seperti biasa juga nih teman Pro 2, kalau hari Kamis kita jalan-jalan ke Jawa Timur. Wah. Aduh, happy banget ya pagi hari jadi ya sore, habis ngomong sore jadi pagi ya kan. Sore hari ini barengan dengan teman-teman se-Jawa Timur ada sore ceria berjaringan se-Jawa Timur. Kita dari RRI Madiun dirilai oleh RRI Surabaya, ada Malang, ada Jember, ada juga Sumenep nih teman Pro 2 ya. Ya pastinya program ini menemani sore kalian semuanya nih teman Pro 2, ngobrol seru yang mungkin juga menginspirasi. Pastinya juga ada hiburan yang bikin suasana makin berwarna ya. Nah, kita kedatangan tamu istimewa nih teman Pro 2 karena kita masih anget banget sama yang namanya Bintang Radio Indonesia 2026 ya. Sosok muda berbakat yang pastinya suaranya emas banget. Aduh, di atas emas ada gak? Ini mereka juga menorehkan prestasi yang luar biasa di ajang Bintang Radio 2026 RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Pasti ya sudah gak sabar dan pastinya udah paham betul siapakah mereka, karena mereka kemarin mengguncang Jawa Timur juga ya. Perjalanan menuju kemenangan di RRI Madiun ini juga banyak suka dukanya. Di balik suara emas mereka pastinya memikat hati banyak orang. Kita langsung aja ya sapa mereka yang ada di sini. Dua orang ini merupakan juara satu untuk Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Madiun. Yuhu.
1: Hai teman-teman.
0: Aduh. Ini harusnya kita nyapanya tuh pakai nada.
1: Oh ya, oke. Okay.
0: Doremi fa sol la si do. Diulang ya, kamu bilang gini. Halo teman-teman, pakai nada. Terserah nadanya yang dada doremi fa sol la si do. Pilih salah satu. Oke. Okay. 1, 2, 3.
1: Halo teman-teman.
2: Itu lebih apa itu?
0: Aptana, kamu ngapain? Kamu kok tidak bersuara ya kan? Nomor berapa sih ini?
2: Aku shock kaget.
0: Shock kaget ya?
2: Iya.
0: Waduh. Tapi paling tidak ini kalian sekarang udah gak shock lagi ya?
1: Tidak.
0: Karena kan kemarin sempat mengikuti untuk Jawa Timur ya. Tetapi mungkin belum ini ya.
1: Belum rejeki
0: kalian... harus ini ya, ikhlas.
2: Harus ikhlas tabah.
0: Ikhlas dan tabah ya.
2: Ikhlas lari batin.
0: Ikhlas lari batin karena kalian gak bisa lanjut gitu ya. Tapi gak apa-apa.
2: It's okay.
0: It's okay. Banyak pengalaman yang pastinya yang kalian dapatkan di Bintang Radio. Kita mau tanya-tanya buat kalian semuanya juga boleh loh gabung nih teman Pro 2 seluruh Jawa Timur ya. Gabungnya di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. Yuk silahkan tanya-tanya ya yang banyak sama mereka berdua. Sapa-sapa ya.
2: Sapa-sapa fans.
0: Sapa-sapa fans. Katanya ya. Oke. Okay. Yang pertama, wes ya. Ini enaknya cewek dulu apa cowok dulu ya?
2: Ladies first.
0: Oh, ladies first. Oke okay, ya. Langsung aja ini ada Miftah Aura Ilmi. Atau kita panggil dengan nama Miftah. Bukan. Aura ya?
3: Ami aja.
0: Iya. Ami ya. Oke, okay, Ami, request dong. Belum apa-apa udah requestin single ya, Ami. Terus yang satunya adalah Aptana Defrik Valda.
4: Halo.
0: Atau kita panggil
4: Aptana
0: ya. Gimana perasaan kalian? Kemarin kan ini ya mules ya.
1: Iya, kemarin sempat mules.
0: Mulesnya juga luar biasa, mana tahu. Tapi sekarang ngedukun teman-teman yang lain ya.
1: Iya, semangat buat, juga ya
0: semangat
1: buat
0: juga.
1: RRI Malang dan RRI Surabaya. Love okay. You.
2: Semoga lolos.
0: Semoga Jawa Timur tetap membahana.
1: Wey. Go nasional.
0: go nasional, jangan sampai tidak gitu ya. Karena ini membawa Jawa Timur gitu ya.
2: Kita semoga Jawa Timur.
0: Semoga lanjut terus. Oke, kalian kemarin kan di tahun 2026 katanya ya, bisik-bisik tetangga kalian itu ikut bintang radio di RRI Madiun tuh nggak cuma sekali tahun 2026 ini, benar nggak sih?
1: Benar. Iya, betul banget kak.
0: Dari tahun kapan? Dari kecil. Bintang kecil
3: belum
0: jadinya.
3: Belum cukup umur.
1: Baru lahir langsung lah.
0: Kalian berapa kali sih ikutan bintang radio RRI Madiun?
1: Kebetulan kita sama ya kak, dua kali.
0: Oh, dua kali?
1: Iya.
0: Dan tahun ini gongnya?
1: Iya. Gong. Tahun ini gak percaya banget sih kak.
0: Juara satu
2: shock.
0: Ya.
1: Iya.
0: Jujur shock ya. Jujur kalian shock. Tahun berapa sih sebelumnya? 2025?
1: Iya, tahun 2025 dan tahun ini juga.
0: Tahun 2025 kalian di posisi mana tuh?
1: Kalau aku di posisi juara 2.
0: Juara 2-nya.
1: Iya.
0: Kelab Tanah?
2: Kalau aku cuman top 5 aja.
0: Top 5 ya, aja. Ya.
1: Keren.
0: Kelab Tanah.
2: Karena
0: keren,
2: apa
0: ya.
2: Prosesnya?
0: Prosesnya
2: nah, itu dia, proses.
0: Kalian harus tahu senior-senior kalian tuh ya.
2: Hai senior.
0: Para senior itu kalau ikutan bintang radio ya di RRI Madiun, mereka tuh enggak cuma sekali. Ada yang sampai kemarin itu sempat cerita ada yang sampai 8 kali, 9 kali baru juara 1. Karena prosesnya.
2: Itu dia.
0: Itu yang dia cari adalah prosesnya gitu ya. Ini kalau aku ngedengar suara kalian tuh udah enggak ada falsnya ya. Emang sejak kapan sih suka nyanyi?
2: Aku dulu ya?
0: Iya, Aptana dulu.
2: Kalau aku tahu kalau aku bisa nyanyi tuh pas SMP.
0: SMP?
2: Nah, tapi fun fact-nya pas SMP tuh aku nyanyinya lagu dangdut. Lagu dangdut, jujur. Cuman lagu dangdutnya lagu zaman-zaman dulu. Terus habis tuh aku tuh ada 3 tipe suara.
0: Oh, kenapa?
2: Habis dangdut.
0: Jendre.
2: Hadro.
0: Wow.
2: Pas aku ke SMA itu aku gak nyanyi, cuman pas kelas 12 aku baru fokus ke vokal pop.
0: Wow gitu. Jadi benar-benar dari awal tuh kamu dangdut.
2: Iya
0: ya.
2: Dangdut.
0: Seperti mati lampu.
1: Gila saya.
0: Itu kan beda. Ambil. Ya cengkoknya ya.
2: Iya.
0: Cengkok dari dangdut ke hadro. Oke lah, hampir sama. Yeah. Ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi habis itu ke pop gitu kan. Yeah. Ya. Itu
1: perbedaannya kayak
0: perbedaannya langsung mau wung gitu ya.
2: Itu, gak perlu belajar pop
0: kan, belajar apa?
2: Gak perlu belajar cengkok, udah bisa.
0: Udah bisa. Itu kenapa kamu mindah-mindah tuh? Dalam arti kamu karena pengen aku sebagai seorang musisi harus semua genre aku bisa atau kayak gimana Aptana?
2: Soalnya itu pas SMP tuh kayak buat hiburan gitu, suruh tampil buat kayak dangdut-dangdut pas ada acara gitu.
0: Waduh.
2: Akhirnya ya udah aku tampil buat dangdut gitu ke SMP.
0: Berarti kampungnya kampung dangdut.
2: Iya. SMP dangdut.
0: Jadi SMP itu sudah mulai untuk belajar popnya.
2: Iya, SMA.
0: Oke, SMA. Nah, kalau Ami, OE-nya udah ini ya. OE.
1: Enggak. Sama juga sama Kak Aptana waktu SMP juga. Dan lagunya sama juga, lagu dangdut.
0: Beneran?
1: Iya, karena memang waktu itu yang lagi viral kan lagu dangdut.
2: Iya, benar.
1: Jadi mereka kalau gak dangdut, gak mau joget gitu.
2: Nah, itu.
0: Jadi benar-benar dari SMP tuh kalian tuh dicekokin sama dangdut ya?
1: Paksaan.
2: Udah terbiasa jadi.
0: Pertama kali kamu denger lagu dangdut waktu itu apa? Lagunya siapa?
1: Entah apa ya. Enggak tau lah, tapi
2: kalau aku... Lupa. Ojo dibandingkan.
1: Oh iya itu. Oh.
2: Itu kan gara-gara Farah Payoga itu loh.
0: Ojo dibandingkan. Oh itu.
1: Iya itu yang dulu viral banget.
0: Itu kan bukan dangdut pure ya.
1: Iya sih.
0: Tapi masih ada nada-nada dangdutnya ya, gitu ya.
1: Sebenarnya bukan dangdut sih, kayak koplo-koplo.
0: Iya koplo.
1: Iya.
0: Ora koplo, ora guyung.
2: Ora goyang.
0: Ora goyang gitu ya. Jadi mulainya mereka belajar nyanyi itu di usia kurang lebih 12 tahunan ya, karena
1: iya,
0: SMP
1: betul.
0: Gitu ya, teman pro 2 ya. Terus ini yang tahu bakat kalian gitu ya. Ini kayaknya kamu nyanyi bagus deh. Ih, pintar banget nih nyanyinya. Aptalnya sama si Ami itu siapa?
2: Teman-teman sih.
1: Iya, teman-teman.
2: Terus katanya teman-teman kayak Frik, so Aptana suaramu enak banget
0: Frik,
2: gitu.
0: Oh, iya sih. Oh, panggilannya kalau enggak Aptana dulu, ya Frik ya.
2: Devrik, Devrik. Soalnya nama panjangnya itu Aptana Devrik Valdana Tama.
0: Oh, oke okay, oke. Okay,
2: tapi okay. Teman-temanku yang teman dekat itu bilangnya Devrik, Devrik manggilnya.
0: Oh, ya. Devrik.
2: Tapi kalau buat manggung gitu Aptana aja.
0: Aptana aja. Jadi panggil dia Aptana.
2: Aptana aja.
0: Jadi ini ya, teman-teman malahan ya. Teman-teman ya, yang kayaknya tahu betul bahwa ini kayaknya kamu suaranya bagus deh buat jadi penyanyi gitu ya.
2: Iya, gitu.
0: Termasuk kami juga gitu.
1: Iya, karena yang
0: atau
1: banyak
0: atau mama?
1: Sebenarnya iya, mama juga. Cuman yang banyak kritiknya kan pasti teman-teman.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Suaramu bagus banget. Please, kamu harus nyanyi di depan orang-orang gitu. Gitu. Astaga. Hah, emang beneran bagus ya gitu. Pas dicoba ya udahlah.
0: Ternyata bagus.
1: Iya.
0: Wow. Kalau kalian sudah benar-benar yakin banget karena teman-teman sudah meyakinkan bahwa suara kalian tuh TOPBGT dan seperti diva dan divo ya kan?
1: Oh, divo.
0: Itu kalian juga ini enggak sih kepikiran buat oh ya udah deh biar aku lebih mantep les aja atau kursus gitu, kursus nyanyi gitu. Ada.
1: Jadi iya, ada.
0: Itu
1: ada.
0: Mulai kapan?
2: Kalau aku kelas 12
0: baru. Kelas 12.
2: Jadi aku tuh pas pada saat kelas 10, kelas 11 itu aku belum fokus nyanyi, aku lebih ke hiburan aja nyanyi itu. Tapi pas kelas 12 aku kan udah agak free tuh. Udah enggak ikut organisasi, udah
0: SMA kan berarti
2: iya,
0: itu ya.
2: Iya, sertijab gitu. Aku kan dulu ikut organisasi, terus akhirnya aku sertijab. Aku ikut FLS pertama kali itu, ikut FLS. Terus aku ikut vocal coach habis itu. Habis itu habis ikut FLS Bina Radio 2025.
0: Waduh.
2: Gitu. Jadi cuma 3 kali sih.
0: Wow.
2: Ikut lomba nyanyi gitu.
0: Luar biasa ya dia tuh loncat-loncat. SMP, ya udah nyanyi-nyanyi biasa.
2: Iya.
0: Oke deh, aku mau deh les biar aku tahu nih gimana teknik vokal.
2: Iya,
0: SMA ya kan. Ya. Langsung ikut Bintang Radio ya kan. 2 kali juara 1.
2: Gila. Alhamdulillah.
0: Aduh bagus deh. Kalau Ami.
1: Kalau aku dari SMP kelas 3 sih kak. Kan dari situ tuh, ya itu ada FLS 3N kan. Tapi aku belum sempet ikut karena seharusnya itu kalau ikut kelas 2 itu baru boleh ikut. Kelas 3 udah gak boleh. Nah pas itu aku ngeliat, kok FLS 3N ini lombanya oke banget ya.
0: Oke.
1: Terus aku tanya sama mereka, kamu gimana sih suaranya kok bisa gini gitu. Aku les, oh ternyata tuh nyanyi tuh juga ada lesnya ya, aku baru tahu kan. Kok ada lesnya ya?
0: Iya.
1: Begitu. Terus akhirnya diberitahu tuh, di sini nih lesnya sebulan segini. Akhirnya aku ikut les.
0: Iya. Gitu ya. Karena memang les ini sendiri atau kursus bernyanyi ini sendiri juga mendukung ya.
1: Iya, sangat
0: biar
1: mendukung.
0: Biar kamu tahu tekniknya kayak gimana. Tekniknya kan banyak. Nyanyi enggak asal teriak gitu kan.
1: Iya,
0: enggak
1: asal teriak.
0: Kalau Mona sih latihannya waktu itu manggil Pak Bakso, tukang bakso.
2: Tong.
0: Ya, tok. Pak Bakso. Gitu. Pakai teknik beberapa teknik ya. Falset, voice gitu. Coba bayangin ya, manggil tukang bakso.
2: Rifan Ras. Mbak. Sama.
0: Bagus. Itu bagus.
2: Sama.
0: Mbak.
1: Tukang baksonya juga.
0: Kalau aku yang nyanyi kok jadi India ya.
2: Aduh.
0: Luar biasa loh teman Pro 2 ya. Jadi boleh nih teman Pro 2 silahkan yang mau gabung barengan kita di sini di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Tanya-tanya sama Aura dan juga Aptana di sini ya, karena mereka merupakan bintang radio juara 1 loh untuk RRI Madiun nih teman Pro 2 ya. Yowis. Kita mau play dulu satu lagu. Lagunya siapa nih kayaknya nih? Ini juga merupakan lagu yang sempat dinyanyiin sama siapa ya? Aptana.
1: Nah. Wizet.
2: Apa tuh?
0: Apa coba?
1: Alamak kali ya.
2: Alamak kali ya.
0: Alamak ya.
2: Kalau ada
0: ya.
2: Kalau
0: ya, ada. Alamak pasti ada lah. Jadi Alamak ini merupakan lagu kemenangan.
2: Kemenangan.
0: Kemenangan di RRI Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita bakal play nanti, kamu juga boleh gabung di 0811-369-7755 atau YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Nanti kita juga suruh mereka nyanyi. Tapi nanti ya.
1: Oh my God.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih barengan sama kita di sini ya teman Pro 2 di sore ceria berjaringan se-Jawa Timur barengan dengan teman-teman dari Madiun pastinya, Surabaya, Malang, Jember dan juga Sumenep. Dan ada juara 1 bintang radio 2020 6 RRI Madiun, Miftah Aura Ilmi dan juga Aptana. Aduh, seru banget loh sama mereka ya. Pastinya. Bahkan kemarin waktu perjalanan ke Surabaya ya, dari Madiun ke Surabaya, seru banget. Eh, bobo.
1: Ini gak bisa tidur.
0: Karena deg-degan ya. Ini teman-teman kemarin waktu mulai ikutan Bintang Radio di tahun 2025 itu, kalian benar-benar pengen ikutan sendiri atau ada yang, ini biasanya orang-orang, aku tuh dijebak gitu ya. Aku didorong. Kalau kalian gimana? Memang dengan kesadaran diri pengen ikutan gitu?
2: Kalau waktu itu aku malah nggak tahu lombanya kak. Karena dari SMA aku itu ditutup, jadi nggak menerima. Itu kan RRI itu kan ke sekolah-sekolah gitu
0: kan, kak.
2: Membagi kayak brosur-brosur.
0: Oh iya, iya benar, sosialisasi kita ya.
2: Iya. Terus dari sekolahanku tuh nolak.
0: Awas ya ditolak ya kita ya.
2: Ditolak. Terus akhirnya aku nggak tahu. Tapi bersyukur banget tiba-tiba tuh di Instagram ada lewat apa nih Bintang Radio RRI gitu, langsung aku daftar.
0: Memang ya kalau rezeki nggak kemana gitu kan ya gitu. Walaupun ditutup ditolak gitu. Ketahuan kan di sini kalau ditolak bapak ibu gurunya. Ditolaknya kita sosialisasi ya nggak apa-apa lah ya. Terus kalau Aptana gimana?
1: Kalau aku diajak sama direkomenin sama vokal coach awalnya.
0: Oke.
1: Terus jujur pas itu pas 2025 itu aku baru daftar hamin berapa jam gitu. Terus bikin video.
0: Oh iya bikin video waktu itu.
1: Hamin berapa jam itu langsung akhirnya langsung ikut ya.
0: Kok
1: tiba-tiba dimasukin grup, wah lolos toh ini gitu. Ini gimana ini konsepnya ini? Oh ternyata langsung audisi.
0: Gitu. Lucu ya kalian tuh ya. Jadi kayak nothing tulus gitu. Entah lolos enggak, pokoknya ikutan aja. Terus tahu nanti kalau udah lolos baru ke Jawa Timur, wah berdarah-darah gitu ya.
1: Berjuang kita.
0: Berjuang untuk menang ya. Tapi gak apa-apa, walaupun sekarang itu belum ini ya, belum rezeki, tapi paling tidak ini jadi pengalaman ya. Dan juga orang itu kadang-kadang kan butuh jam terbang. Ini jadi jam terbang kalian gitu ya. Ini di tahun 2026 ini lagu-lagu yang sudah dikirim gitu ya, dari pusat gitu ya, yang paling susah menurut kalian yang mana?
1: Ada gak? Aku ada.
2: Iya, duluan aja.
1: Kalau aku lagunya Glenn Kau. Ada apa kalau apa ya? Pokoknya lagunya Glenn Fred itu susah banget.
0: Yang itu susah ya. Bener-bener karena susah. Mungkin enggak sesuai dengan karakter vokal kamu gitu ya, Aptana ya. Ya kan karakter vokalnya Aptana tuh luar biasa loh. Beda ya kan?
2: Beda.
0: Best gitu kan. Kalau Ami.
2: Kalau aku sebenarnya dari seluruh lagu itu enggak ada yang susah menurutku. Cuman yang bikin
0: memang
2: susah.
0: Memang profesional sekali.
2: Enggak sambang.
0: Mesti akeh tanggapan ya, Wei. Biasanya akeh tanggapan ini biasanya apa lagu-lagu itu? Iya, terus.
2: Tapi yang bikin susah adalah deadline-nya. Apalagi lagu challenge itu.
0: Iya, benar.
2: Cuman beberapa hari dan kita dituntut untuk hafal satu lagu belum improve-nya. Itu yang paling sulit menurut aku.
0: Perjalanan kalian ke Jawa Timur waktu itu milih lagu yang challenge itu kan susahnya kalau yang Ami tuh kayaknya enggak ada ini kan. Harus nyanyi dulu baru ada ting itu kan ya.
1: Benar.
2: Itu pusing sempat semuanya debat. Pusing tuh.
0: Sempat debat ya.
2: Mohon maaf atas kelantaman gitu.
0: Tapi ini ya, sebagai seorang penyanyi, challenge itu akhirnya bisa kalian jalani dengan bagus gitu kan ya.
2: Iya.
0: Walaupun rada deg-degan nih.
2: Deg-degan banget, sampai mual loh.
0: Sampai mual.
1: Jujur aku mual sih.
0: Jujur mual ya. Waduh. Tapi menurut kalian kalau kemarin kalian jadi juara satu di RRI Madiun, kita ini aja deh, apa dalam arti adalah sombong-sombongan gitu ya. Menurut kalian apa sih yang bikin kalian kemarin di juara satu di tingkat satker gitu ya di RRI Madiun tuh apa? Apanya?
1: Mohon izin.
0: Enggak apa-apa. Orang itu harus sombong.
2: Oh iya. Harus sombong. Oke. Okay.
1: Kalau aku ya, kalau aku tuh gara-gara tipe suaraku yang berbeda dengan yang lain, terus juga bisa dibilang tekniknya udah agak mateng lah, udah agak mateng gitu. Aku udah bisa nguasain kayak ad voice, falset, dan kayak riff and rush dikit-dikit gitu.
0: Oke, menurut Aptana tuh yang paling penting adalah karakter vokalnya dia tuh berbeda dibandingkan dengan yang lain gitu ya.
1: Aura?
0: Kalau Aura?
2: Kurang lebih sama ya, mungkin satu, ini bukan pendapat aku sendiri ya, ini pendapat juga dari teman-teman. Itu mungkin karena suara khas setiap seseorang tuh berbeda. Dan aku itu memiliki salah satu dari itu gitu kak. Dan yang bikin paling the best adalah bagaimana aku tuh menyampaikan lagu itu. Jadi lagu itu bisa masuk ke hati orang lain tuh gimana? Nah, kayaknya aku unggulnya di situ sih.
0: Unggulnya di situ ya.
2: Soalnya kerasa. Kalau misalnya kita nyanyi nih, kebanyakan improve, terus kita emang sih kita sempurna banget nyanyinya, tapi kita kebanyakan improve terus kita nyanyi enggak pakai feel, itu orang-orang bakal tetap kayak, "Duh, ini nyanyi apa sih ini? Enggak jelas banget gitu." Apalagi kalau dia enggak ada improve.
1: Karaokean itu.
2: Karaoke ya. Ada improve, teriak-teriak, itu gimana bisa masuk ke seseorang gitu.
0: Iya benar. Tapi waktu kamu kemarin di sini ya, waktu itu kan 20 besar ya, sampai akhirnya kamu dinyatakan sebagai juara satu kemarin. Kamu nyanyi lagu Teganya Kau ya kalau gak salah.
2: Iya, lagunya Lyodra.
0: Itu tuh yang di belakang tuh pada nangis semua, merinding semua. Jadi aku tahu ya, ternyata mereka semua tuh di ini-ini ya, di ghostingin sama.
2: Kayaknya waktu di Surabaya juga ya kan?
0: Juga gitu. Di Surabaya pun juga gitu, semua pada
1: relate.
0: Termasuk aku ya. Aduh, kau tega sekali ke
2: padahal aku di panggung gitu kan? Tuh udah
1: Kedinginan apa nervous tuh?
2: Nervous, kedinginan, semuanya tercampur dengan aduk. Oh my god.
0: Aduh. Pengalaman yang luar biasa ya dari kalian di sini di Madiun sama dengan di Jatim kemarin di Surabaya, itu menjadi pengalaman yang luar biasa. Ini pengalaman yang gak terlupa buat kalian apa?
1: Benar.
2: Di mobil.
0: Jangan gara-gara plester ya. Oh bukan ya, beda lagi ya.
2: Pengalaman sepatu yang gak
0: sepatu yang oplok-oplok alias ini kegedean gitu ya teman Pro 2, itu juga pengalaman ya. Tapi alhamdulillah itu tidak mempengaruhi ini stage. Stage kamu, vokal kamu itu luar biasa banget. Penuh. Ada pengalaman sekali yang lain gak? Tentang nyanyi deh, tentang nyanyinya.
2: Kalau tentang nyanyinya sih pengalaman di panggung yang lebih megah, besar ya. Dan kalau di RRI kan mungkin dari sorotan kamera cuman kanan, kiri, dan depan gitu ya. Kalau di TVRI kemarin itu banyak banget, sampai yang kamera tuh ada yang jalan.
0: Oh iya benar.
2: Iya, jadi dia jalan, kita harus ngikutin kameranya itu. Tapi untungnya sih di situ ada kayak apa tuh lampu merah gitu, jadi kita
0: jadi
2: bisa lihat
0: mana. Jadi itu pengalaman berharga ya.
2: Iya,
0: kalian ternyata nggak cuma didengerin di radio aja, tapi juga di televisi.
2: Nah, iya.
1: Masuk TV nih.
0: Masuk TV. Mae, Pak E, aku mlebu TV, Pak.
2: Viral.
1: Endorse.
0: Viral, wah endorse. Kalau Aptana gimana nih? Ada pengalaman apa yang super bikin happy gitu?
1: Ya intinya pengalamanku tuh seru sih di situ karena ketemu penyanyi-penyanyi di seluruh Jawa Timur yang hebat-hebat tentunya.
0: Jadi
1: terinspirasi sama teman-teman semuanya gitu.
0: Wow, kalian jadi punya tambahan ini ya, gengs ya.
1: Nah, bener sekali.
2: Taman circle.
1: Bener
0: taman
1: sekali.
0: Taman circle bintang Radio Jatim 2026, boy. Jadi tambah temen ya.
2: Siapa tahu 2027 kan?
1: Alumnian.
2: Alumnian kita lagi.
0: Jadi kalian nanti punya grup banyak banget itu nanti kalau menang terus gitu ya. Ini kemarin teman-teman yang ini bikin ini kan, bikin grup kan?
2: Iya, bikin grup.
0: Sejatim
2: grup.
0: Kan?
1: Iya. Cuman ya kan? sama mentor ya, sama mentor.
2: Iya, sama mentornya juga.
0: Tapi paling tidak bikin kalian tuh banyak teman, banyak pengalaman juga, banyak masukan apa segala macam bersama teman-teman Sejawa Timur ya. Nah, sudah ada yang masuk di sini di 08113697755 nih teman Pro 2 ya. Aku bacain dulu yang masuk di WA-nya kita. Dikabarin kalau ada temen yang juara satu tuh happy-nya luar biasa. Tapi aku pengen tahu tuh perasaanmu saat juara satu tuh gimana selain happy? Ya pasti happy ya. Oh,
1: terhura.
2: Terharu.
0: Oke, okay, dari Ima yang ada di Madiun. Ini kalau kita, aku nih dapat kabar kamu juara satu, oh happy-nya luar biasa. Tapi yeah, kalau kamu sendiri gimana rasanya?
2: Waktu itu nggak hanya happy, tapi kayak lebih ke shock gitu. Jadi di panggung tuh diem. Aku nih juara satu. Kita tuh sempet diem. Ini
0: kayak Aftana nangis.
1: Kok bisa aku gitu?

0: Dia gitu.
1: Ada pokoknya di rekaman ada wajahku kayak
2: wajahnya mereka tuh yang beneran aku nih. Nanti aku maju jangan-jangan salah nih gitu kan ya.
0: Iya, aku langsung bisik-bisik nih.
2: Kayak berasa ini ya, berasa apa itu namanya? Enggak nyangka gitu ya kalau juara satu. Terus pikirannya pasti nah, habis ini nanti ada tantangan lagi nih.
0: Aduh, lebih berat lagi nih.
2: Lebih berat
1: malam
2: lagi.
1: Malam sama siang nih. Cetan kita kan, aduh nanti gimana ya nasional, nanti gimana ya, ini ke provinsi gimana ya, Korwil gimana, aduh.
0: Tenang Tora, ini pilihan.
2: Jadi memang ini ya, jadi memang happy-nya adalah di situ selain juara satu adalah gimana deg-degannya kita untuk mempersembahkan yang terbaik lagi di level yang lebih tinggi lagi. Kemarin ke Jawa Timur gitu. Bener. Ya. Ada lagi nih, tantangan terberat buat kalian ikutan Bintang Radio di tahun ini seperti apa nih? Dari Okta yang di mana nih, gak ngerti. Oke, gimana nih? Tantangannya gimana?
3: Apa tantangannya?
1: Itu sih, aduh, yang ikut banyak banget dan bagus-bagus, oh my god, itu tantangan terbesar menurut aku.
2: Okay.
1: Karena menurut aku ya, ini menurut aku nih, kalau semakin banyak orang, ini kan 20 besar tekan kak. Di sini itu musuhnya lebih berat-berat. Kalau di Surabaya mungkin cuman 5 anak gitu kan. Jadi kita kayak agak santai gitu, nggak nunggu lama-lama juga. Kalau di sini 20 anak dan semuanya bagus-bagus dan kita menunggu kayak bagaimana nih nanti aku ngeredek begini begitu
2: kak. Aduh Skopius ya, gimana ini 20 orang gitu ya. Kalau di sana kemarin kan, kalau di Jawa Timur memang cuma 10 ya.
1: Iya 10.
2: Tapi kan ini ya karena seharian ya, jadi itu yang bikin tantangan tersendiri itu adalah seharian.
0: Iya benar-benar penuh dari pagi
1: apalagi
0: sampai sore.
1: Kita tuh kan langsung ya kak. Aku tuh dengar-dengar dari Malang itu mereka nginep. Iya soalnya kan Malang juga
2: maaf ya Madiun
1: apa-apa. Karena cepet juga guys. Kita kan lewat
2: tol. Iya.
1: Gak masalah, itu juga seru banget.
2: Seru.
3: Cuman 1 jam setengah ya.
1: Kalau Malang itu kayaknya memang jauh ya perjalanannya. Jadi mereka nginep di situ. Okay. Nah begitu datang kita bingung kan disuruh ngapain dan di mana. Akhirnya langsung make up
2: betul.
1: Langsung make up, langsung dress dan aku tuh bener-bener yang paling lama kayaknya. Belum hair
3: gitu ya.
1: Iya,
2: hairdo.
1: Terus baju. Terus make up juga. Aku masuk itu udah mulai.
2: Jadi ini ya.
3: Kamu paling terakhir itu.
2: Karena untungnya kamu itu waktu itu nomor berapa sih? 8 ya?
1: Iya nomor 8.
2: 88 ya. Jadi istilahnya masih ada
1: masih
2: waktu
1: longgar
2: ya buat hairdo, buat make up apa segala macam. Tapi yang pertama karena dredeg ya, lupa enggak foto ya kan.
1: Iya enggak foto. Padahal aduh, itu yang paling bagus loh bajunya.
2: Iya. Aduh.
3: Aura divanya kelihatan. Oh
2: iya. Kalau Aptana tantangannya apa nih Aptana?
3: Kalau aku tantangan terberatku sih mungkin gara-gara itulah apa sih lomba ketigaku sih.
2: Oh kan ini kalo, lomba ketiga.
3: Iya, lomba ketigaku. Kan yang pertama FLS tahun 2025 terus Bintang Radio 2025 terus ini yang ketiga itu Bintang Radio 2026. Mungkin kayak nervous banget terus aku tuh setiap sebelum mau lomba bahkan kemarin-kemarin itu aku sempat mual gara-gara nervous. Aku mual terus.
2: Aduh.
1: Gara-gara suaranya
2: tapi tantangannya itu ya.
3: Iya, tantangan terberatku sebenarnya tuh
2: karena
3: dredeg,
2: nervous, akhirnya banget. Mual,
3: iya.
2: Terus lapar, bingung makan di mana ya kan.
1: Iya.
3: Bahkan pas pada saat itu final Bintang Radio di Madiun. Itu aku mual 2 kali. Sambil nunggu peserta lain mual 2 kali.
2: Di balik alamaknya dia ya, di balik alamaknya si Aptana ternyata dia mual-mual teman-teman. Ternyata walaupun kamu tuh sudah ada beberapa kali ya, kan ini bukan yang sekali, 3 kali Aptana. Ternyata
3: ya,
2: rasa deg-degan, rasa deg-degan. Lagu nyanyi ya di hatiku. Rasa deg-degan tetap ada ya.
3: Masih.
2: Oke, masih ya. Terus gimana caranya kamu ini satu-satu deh. Aptana dulu. Gimana rasanya? Gimana caranya kamu ngilangin deg-degan saat kamu tuh berada di panggung sehingga kamu tuh udah kayak penyanyi. Aduh, Rizky Febian mah lewat ya kan.
3: Gimana?

0: Kalau aku caranya ambil nafasnya tuh 4 kali, tahan 4 kali, habis itu ngeluarinnya nafas tuh juga 4 kali, terus berulang-ulang sampai kayak rasa deg-degannya tuh hilang gitu.
1: Berarti sebelum caranya, sebelum naik panggung tuh ambil nafas, ditahan, keluarin.
0: Pernafasan ibaratnya.
1: Pernafasan ya, biar hatinya tuh mantep gitu.
0: Ayem gitu.
1: Ayem. Kalau Ami gimana, Mi?
2: Kalau aku tuh sebelum lomba itu berusaha gak mikir apapun pokoknya. Harus fokus sama apa yang mau aku lakuin di atas. Nah, kalau tipsnya di atas panggung biar gak deg-degan itu cuma satu. Kita harus menikmati lagunya. Nah, kalau kita udah menikmati lagunya, itu udah gak mikir kita dilihat sama siapa lah, kita dinilai, kita gak mikir itu. Karena kita kayak, aduh enak banget suara aku nih, begitu. Jadi gak mikir, ah jurinya mau nilai segini nih, segini nih, aduh nanti aku salah, aku nanti gini, gitu.
1: Udah
2: jadi,
1: gak mikir ya,
2: iya.
1: Karena kamu udah masuk into ke lagunya gitu ya,
2: iya.
1: Langsung lagunya enjoy, tuh udah berasa kalau kamu tuh disakitin bener gitu kan ya. Gimana rasanya kalau cowok kamu tuh tega banget sama kamu, iya, gitu ya.
2: Oh iya, ngerasain cowoknya tuh di depan kita tuh. Kita nyanyiin buat dia di depan.
1: Oh iya.
2: Teganya kau.
1: Aduh, itu lebih lagi. Ih keren nih. Ini ada lagi loh yang masuk di YouTube channel RRI Madiun. Banyak banget. Sukses selalu, wow, kalian.
0: Terima kasih.
1: Bagaimana
0: terima kasih
1: kalian bisa menyukai dunia nyanyi? Ya itu tadi ya. Dari awal mereka sudah dicekokin dengan dangdut. Jadi akhirnya suka nyanyi dengan berbagai genre. Tapi kalian sekarang lebih suka genre yang mana? Atau semua genre kalian ini makan abis?
2: Kalau aku sih pop ya, paling
1: pop
2: suka
1: aja ya.
0: Kalau Aptana? Kalau aku pop jazz, pop jazz. R&B.
2: Iya sih, pop lah ya.
1: Suara-suara Aptana tuh nge-jazzy gitu ya. Terus ini Agus katanya Aptana paling suka genre musik apa, udah ya?
0: Yeah, R&B sama jazz.
1: R&B sama jazz. Aura suaranya soulful banget, keren.
2: Oh my god, powerful. Thank you kak.
1: Terus dikembangkan ya katanya.
2: Okay.
1: Terima kasih ya Pak Lurah. Ini Lurah Ponorogo. Katanya Lurah Ponorogo.
2: Wow, dari Ponorogo juga.
1: Dari Al-Husna, katanya apa yang kalian pelajari di kompetisi ini biar next lanjut terus? Ini kan setiap kita berkompetisi pasti kita nih kadang-kadang harus introspeksi diri terhadap diri kita. Ya, next selanjutnya harus lebih baik lagi. Apa yang kalian dapatkan di kompetisi ini kemarin?
2: Kayaknya sih itu ya, harus bener-bener pede.
1: Pede, okay.
2: Sebenarnya kita nih berdua, aku ngerasa masih ada nervous-nervousnya gitu di atas panggung, ya kan?
0: Benar.
2: Itu gara-gara kita ngelihat penampilan sebelumnya, jadi kayak, aduh, ini kok penampilannya bagus-bagus, ya nanti aku gimana ya, apa nanti aku gini, gitu. Jadi kita tuh masih ada pikiran kita bahwa kita tuh di bawah orang lain, gitu. Padahal sebetulnya kita itu sama kan sama mereka. Kita cuman perlu membuktikan aja gitu.
0: Dan sebenarnya kita tuh juga persiapannya udah mateng, udah tertata rapi. Cuman kalau kita nervous ya nanti kita bakal
1: jadi gak fokus, terus gak blank ya kan.
0: Bener. Jadi
2: ambiar intinya semuanya.
0: Ambiar harus lebih gak nervous lagi.
1: Ini lagu ambiar main aja ya. Ambiar lagu nela ya. Jadi yang dipelajari di kompetisi itu, selain itu ini juga ya, kalian kayaknya kalau sekarang tuh nyanyi tuh gak cuma berbekal suara aja, state egg itu dia juga kan. Kalian panggung tuh harus menguasai panggung gitu juga ya. Itu harus dipelajari.
2: Karena di idol pun ya, di Indonesian Idol pun itu bukan dicari hanya khusus suaranya, tapi penampilan, ya interpretasi lah ya bilangnya. Jadi bagaimana kalian itu menghibur orang bukan hanya dengan suara tapi dengan
1: semuanya.
2: Iya.
1: Ekspresi.
2: Iya. Gong.
1: Butet.
2: Ya laguku.
1: Bukan itu yang lain. Ada lagi yang sudah masuk di sini. Sebentar dulu, aku mau play lagu yang ini juga lagu kemenangan buat aku. Lagu kemenangannya Ara, semoga aja ya pencipta lagunya Alama sama pencipta lagunya Teganya Kau ngelirik kalian ya.
0: Please collab. Siapa tahu.
2: Please collab. Please
1: nanti di collab gitu ya teman Pro 2. Ya wes, setelah lagu ini nanti kita tanya-tanya lagi. Kalian juga masih boleh gabungan di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun, tetap di Sore Ceria Berjaringan Se-Jawa Timur.

0: Indonesia 2026 nih Taman Pro 2 ya. Kayaknya lagu ini dinyanyiin di kamar mandi, dimanapun gitu ya. Termasuk juga ini panitia-panitianya. Sama juga ini Taman Pro 2 lainnya yang dengerin teman-teman Bintang Radio nyanyiin lagu Teganya Kau. Karena kebanyakan kayaknya lagu ini jadi pilihan ya.
1: Iya, lagi viral kan.
0: Lagi
1: soalnya
0: viral. Teganya Kau. Oke deh. Ada yang sudah masuk lagi di YouTube channel Rari Madiun, aku bacain daripada nanti aku ditimpukin. Kan enggak enak ya. Aduhnya jadi aduh.
1: Aduh matilah.
0: Dari Dana Oke katanya, selain dunia vokal, wes dunia vokal. Hal apalagi yang ingin kalian menangkan atau raih? Kalian hobi apa sih selain nyanyi?
1: Hobi tidur.
0: Iya sih, aku yeah, juga sih. Hobi itu ya, makan juga.
1: Iya, dan makan. Pengen jadi food vlogger deh, Kak.
0: Oh, jadi kalian pengen itu YouTuber. Ya? Pengen jadi YouTuber ya, yeah, food jadi, vlogger.
1: Apa tuh yang itu tuh yang makan-makan itu yang ada Kak Inces tuh?
0: Ya,
1: bikin
0: iya.
1: Lapar. Oh. Ya, bikin lapar.
0: Oh, iya.
1: Pengen
0: iya.
1: Deh kayak gitu.
0: Oke.
2: Pengen jadi konten kreator.
0: Konten kreator lah. Kalau Aptanya juga sama.
2: Iya, pengen jadi konten kreator aja.
0: Tentang makan juga?
2: Enggak. A day in my life.
0: A day in my life. Oke okay
2: iya,
0: deh.
2: Iya, benar.
0: Jadi ternyata selain mereka nyanyi, mereka juga pengen jadi konten kreator ya. Dari Putri Salsabila, selamat ya kalian. Apa sih?
1: Asik.
0: Apa sih yang belum kalian capai sekarang ini atau ada proyek kedepannya? Ini kalian mungkin pengen, aku pengen menang di ini contohnya. Tapi sampai sekarang belum kecapai itu apa?
2: Pengen join apa? Indonesian Idol.
0: Oh ya. Ini kayaknya ini ya next step gitu ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya dari kemarin-kemarin tahun kemarin belum daftar kan? Belum daftar gitu Kak.
0: Belum
1: dari
0: daftar?
1: Kemarin. Iya, cuman lihat orang-orang kok gampang ya kayaknya ya, mau ikut gitu.
2: Tahun
1: tapi
2: depan,
1: siapa tahu kan?
0: Iya, siapa tahu ya.
1: Iya. Tahun ini ikut itu ya?
2: The Icon,
1: The Idol tuh.
0: Oke, okay.
1: Iya,
0: ikut.
1: CTV. Iya, ini udah mau ikut.
0: OTW. Udah mau OTW ya. Semoga. Tapi ingat ya, tahun 2027 ikut Bintang Radio lagi.
1: Iya, nah,
2: pasti.
0: Kita tunggu gebrakan mereka.
1: Kita
0: ya, teman-teman.
1: Kita tidak akan melewatkan lomba yang satu ini.
0: Iya, harus. Dari Jalan Terang. Jalan Terang ya. Terus untuk nyanyi ya, teman-teman, potensi kalian tuh besar banget. Wes. Keren. Dari Aura Aira. Ini adik kamu Aira.
1: Kok sama?
0: Aura Aira. Dengan kemampuan kalian di dunia nyanyi, kedepannya apakah kalian bakal terus seriusin nyanyi atau cuma sekedar hobi aja? Sampai pengen masuk industri atau sekedar hobi aja?
1: Sampai masuk industri, ya, pokoknya benar. Sampai sukses kita berdua sampai pokoknya sukses. Sampai kayak, ya kayak pengen banget jadi kayak Mahalini, Liodra gitu. Fansnya di mana-mana, uang tinggal nyetak gitu ya.
0: Pengennya ke situ ya, uang tinggal nyetak ya.
1: In this economy loh ya. Uang segalanya pokoknya.
0: Kalau Upton apa tuh?
2: Sama sih, kedepannya
0: pengen seriusin ya?
2: Iya, pengen seriusin sambil kuliah juga.
0: Karena ada beberapa yang aku pengen jadi dokter, tapi pengen juga bisa nyanyi kayak Tompi gitu ya. Fokusnya pengennya ke nyanyi aja gitu ya. Oke. Terus dari Rara, bagaimana sih caranya kakak-kakak ini menambah jam terbang nyanyi? Ya pasti ikutan
2: ikut lomba.
0: Iya. Lomba ya.
1: Karena sejujurnya kalau misal kita show biasa nih ya Kak, di kafe-kafe lah atau mungkin di wedding-wedding, itu menurut aku, ini menurut aku pribadi, itu tidak menambah jam terbangku sendiri.
0: Oh.
1: Karena Kak, show sama lomba itu feel-nya beda. Kalau show biasa itu kayak ya udah kita menyanyikan untuk menghibur orang. Sementara itu kalau lomba itu terkadang memang sebenarnya harusnya mindset-nya seperti itu. Cuman tetap nervous ya, soalnya kita
0: ada
1: juga
0: ada nilai.
1: Iya, ada nilainya dan mereka semua tuh niat-niat juga. Kita enggak boleh sembarangan nih, aduh.
2: Kalau di kafe gitu kan mesti
1: ya, kalau
0: reguleran kan yaudah, ya udah, wedding-wedding kan ya udah nyanyi. Ya, kan semua orang tahu suara kalian bagus gitu kan ya.
1: Tapi justru kita tuh emang harus berpikir kita tuh lagi live. Jadi okay, live kayak di kafe-kafe gitu saat lomba. Karena justru kalau kita mikir kayak gitu, kita tuh di panggung gak akan salah. Jadi gak akan, misalnya kita nih mau ambil nada tinggi ya. Terus kalau di kafe kan kita kayak ya udah biasa aja. Kita ambil nada tinggi tuh nafas dulu atau gimana dulu. Enggak, kalau di panggung tuh emang harus benar-benar sempurna gitu.
0: Sempurna, karena itu ada ada juri di depan mata gitu kan.
1: Jadi,
0: ya.
1: Harusnya yang harusnya ambil nafas di situ, latihannya nggak ambil nafas ya di situ ya nggak ambil nafas.
0: Jangan dong, nanti kalau nggak ambil jadinya, nafas terus gimana
1: jadinya kepotong
0: gitu kan. Kepotong, iya. Jadi menambah jam terbang dengan cara kompetisi ya, dan kompetisi
1: betul. Gak hanya show ya teman-teman.
0: Oke, dari Shelsa katanya next bakal ikutan lomba apa lagi? Tadi udah ya, Icon itu tadi ya. Oke, semoga mereka bisa melaju terus.
1: Amin.
0: Ya. Tapi nih kalian kalau boleh tahu siapa sih penyanyi yang jadi inspirasi terbesar kalian? Mungkin kalian punya idola yang itu bisa jadi inspirasi kalian gitu.
2: Kalau aku Glenn Fredly.
0: Glenn.
2: Ya almarhum
0: Glenn Fredly. Aduh,
1: inspiration.
0: Terus kalau Ami?
1: Kalau aku itu kayaknya itu sih Kak, Keisha Lefronka.
0: Iya.
1: Mahalini juga, Lyodra. Itu gara-gara alasannya kenapa aku pilih Keisha Lefronka? Gara-gara dia enggak pernah patah semangat ketika dia dibully.
0: Iya.
1: Dia enggak pernah patah semangat ketika seluruh Indonesia nih ya
0: ngebully dia. Gara-gara dia enggak kuat itu tadi ya. Dia tapi sekarang udah menunjukkan loh dia.
1: Iya, akhirnya dia bisa membuktikan loh kalau dia tuh bisa sejajar dengan Mahalini, dengan Lyodra. Dia keren, Pak.
0: Keren. Itu dia ya. Orang tuh kalau yang namanya jatuh tuh kalau dia bisa berdiri itu patut jadi inspirasi
1: gitu.
0: Tapi kalau kalian diberi kesempatan duet sama satu penyanyi, siapa gitu, pengen duet sama siapa?
2: Aku pengen duet tentunya sama Rizky Febian.
0: Rizky Febian.
2: Terus sama alumni idol baru, idol terbaru ini namanya Rio Laskar.
0: Rio.
2: Jadi aku bisa kayak tek-tek-teknya gitu gara-gara Rio Laskar. Terinspirasi sama itu.
0: Iya. Kalau Ami.
1: Kayaknya ini sepaket ya. Sama Mahalini juga nih. Orang empat nih kita.
0: Sama Mahalini, kamu pengennya kesempatan duetnya sama Mahalini terus?
1: Iya, sama Lyodra juga.
0: Lyodra juga.
1: Iya.
0: Tapi aku pengen dong kalian coba duet.
1: Woo. Oke. Okay. Apa nih?
0: Kita coba dengerin ya mereka duet ya, teman Pro 2. Enggak usah panjang-panjang, larefnya aja enggak apa-apa ya. Waktunya ini soalnya kalian sekali ngomong kalau di luar kan 200 juta ya sekali nafas ya. Baru gini dong. Gitu.
1: 200 juta transfer.
0: Oke. Coba kalian nyanyi, kita dengerin ya teman Pro 2. Ini dia, ada Ami dan juga Aptana.
1: Walaupun wajah kita kelihatan tenang, kita juga deg-degan.
3: Deg-degan ini, ditonton satu Jawa Timur.
1: Masih aja deg-degan.
0: Satu, dua, tiga.
2: Tuh, wah, gak. If

0: Ah, semoga mereka bisa jadi Rizky Febian dan Mahalini. Duet.
1: Gak bahaya tai.
0: Ya nek jodoh ya ora apa-apa lah. Oke deh, luar biasa banget. Ini kalian kalau pengen kasih harapan buat teman-teman perwakilan Jawa Timur ya ini ya.
1: Oh, iya.
0: Dari Surabaya sama Malang ada Berkah sama
1: Maria.
0: Yes. Mbak Maria. Mbak Maria dan Mbak Maria ini apa nih harapan kalian ke depannya buat mereka nih, semoga tetap melaju terus gitu ya buat Jawa Timur terus.
2: Kalau harapan aku, kalau misal nih ya, maaf banget kalau misal memang nggak bisa lanjut, it's okay. Kamu tuh lebih the best dari yang lain dan kamu tuh bisa ya lanjut lagi 2027 ada bintang radio lagi dan kita mungkin bisa sama-sama lagi, kita kan nggak tahu gitu kan. Soalnya menang atau kalah itu juga salah satu bonus. Hal yang iya hoki. Jadi langsung dari pusat gitu, nggak bisa itu.
0: Ini Tuhan yang Maha Esa ya.
2: Langsung dari pusat ya. Tapi nggak tahu ya kalau ada pusat lain gitu.
0: Oke, jadi harapan kalian tetap Jawa Timur melaju terus.
2: Iya, semoga
0: kita tetap kita dukung ya. Kita juga bisa vote gitu ya, teman Pro 2 ya, untuk Jawa Timur ada Berkah dan juga ada Maria gitu James. Ya, untuk sama. Bisa terus melaju ke tingkat nasional. Pesan kalian buat teman-teman Pro 2 semuanya yang pengen bisa bernyanyi dan berprestasi seperti kalian, kayak gimana nih pesannya?
2: Kasih pesan Mas Dery.
3: Kasih pesan.
0: Ayo
3: pesannya
0: Mas.
3: Pesannya apa ya?
2: Jangan putus asa.
0: Jangan menyerah.
3: Jadikan hobi kamu sebagai penghasil uang.
0: Oh, yes. Nah, itu.
3: Itu dia.
2: Jadi mindsetnya gini ya, kalau kalian kepepet, kagak punya uang, kalian langsung aja, aku bisa nyanyi, aku harus begini-gini-gini nih, biar dapat uang.
3: Itu dia. Mindsetnya.
0: Jadi mindsetnya itu kita udah diberikan anugerah ya sama Tuhan ya.
2: Iya.
0: Latihannya bener. Udah pol-polan, kenapa nggak itu dijadikan cuan gitu ya?
3: Nah, benar sekali.
0: Ya udah. Yes, mau ke kafe boleh.
2: Ya.
0: Mau ke apa wedding boleh ya. Asal jangan di perempatan ya. Jumpa lagi ya tahun depan ya. Semoga juga tahun depan bisa menjadi tahunnya kalian.
2: Amin
0: ya, Hartana dan juga Aura gitu ya. Semoga bisa membawa RR ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Dan kita berharap juga untuk Jawa Timur juga akan terus melaju ke sampai ke tingkat nasional di Grand Final.
3: Amin.
0: Ya, di
3: Amin.
0: Thank you sekali lagi nih buat yang sudah masuk di 0811-369-7755 ataupun melalui YouTube channel kita di RRI Madiun. So, aku Mona, ada juga
3: aku Abtanah
0: dan juga
1: dan aku Amy.
0: Amy atau Aura ya. Kok menakutkan ya jadi. Pamit ya buat teman Pro 2, terima kasih buat yang ada di Surabaya, yang ada di Sumenep, ada di Malang dan juga Jember. Kita pamit. Bye-bye.
4: Ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: rri.co.id

0: Inspirasi Pro 2.
1: Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: RRI.co.id

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id

0: dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: 95,2 Pro 2 RR Madiun, untuk teman terbaik kamu. Terima kasih untuk yang masih stay tune sampai dengan saat ini, teman Pro 2. Ada suara baru, tapi kayaknya gak baru-baru banget nih, teman Pro 2. Aduh, kangen banget temenin kamu. Kania Putri di sore sampai malam hari ini bakal barengan teman Pro 2 di sore ceria hingga juga malam kebersamaan kita hari ini di Kamis, kalendernya 15 Oktober 2026. Menjumpai kamu di saat istirahat sore, teman Pro 2, dengan beragam segmen. Nanti aku bakal temenin kamu dengan menghadirkan beragam informasi, single-single pilihan juga. Yang pasti jam 7 malam ada music live chat, ada obrolan jaga malam dan curhat dong, ada drama radio dan lain-lain. Wah, ini by the way teman Pro 2, udah di pertengahan Oktober aja nih ya. Berasa atau gak berasa? Di bulan ke-10 ini teman Pro 2, kamu merasa waktu cepat sekali berlalu atau sebaliknya? Karena biasanya kalau udah di bulan-bulan segini teman Pro 2 ya, bayang-bayang akhir tahun, mungkin kamu udah punya rencana untuk liburan akhir tahun, ambil cuti dan lain sebagainya. Semoga semuanya bisa berjalan lancar, tapi sebelum itu yang pasti targetnya harus dipenuhi juga dong ya. Oke deh teman Pro 2, selain di 95,2 aku juga bisa kamu dengarkan. Ya pasti kita ya di Pro 2, di 95,2, di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Buat yang lagi di luar jangkauan frekuensi atau mungkin di luar kota, teman Pro 2 kangen sama Madiun dan sekitarnya, silakan ya, kamu bisa cek lewat ponsel kamu di aplikasi RRI Digital. Dari Sol Priadi, teman Pro 2, gak perlu jauh-jauh dari planet yang lain, dari Mejen Panjatan 10 aku temenin kamu sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial, diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa, diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya, diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Jam segini teman Pro 2 ya, paling enak sih lebih ke ngemil sambil ngopi gitu ya. Ada beberapa orang yang memilih makan malamnya itu gak terlalu berat, walaupun kalau semacam apa ya, kayak roti bakar, pisang goreng sebetulnya berat sih ya. Tapi mungkin untuk masyarakat kita, teman Pro 2, selama itu tidak nasi, it's not too heavy gitu ya. Walaupun tetap karbo sih, tapi emang sih teman Pro 2 ya, sambil menikmati sore bareng sama orang-orang di rumah, atau mungkin bareng sama-sama teman-teman kos yang udah kayak saudara teman Pro 2 ya, di pertengahan bulan ngopi ekonomi gitu ya, ala-ala barista rumahan alias ngopi tubruk gitu, itu kayaknya udah menjadi pilihan buat santai sore yang ya lumayan cukup bikin gayeng begitu teman Pro 2. Gak harus ke coffee shop sih ya, karena kalau bikin kopi di rumah sendiri gitu ya, modal kalau es kopi paling pol 5.000 gitu ya, atau kalau kopi tubruk panas malah gak sampai tuh 5.000 ya, dibandingkan kalau harus ke coffee shop teman Pro 2 minim ya 9.000 atau 10.000 ya. Lifestyle ya, gaya hidup, ngopi sore tetap jalan tapi tetap aman ya, di kantong maksudnya gitu. Kepikiran gak sih teman Pro 2 bikin kopi rasa buah gitu ya? Kalau di coffee shop banyak ya, kopi apa sih biasanya ya, kopi-kopi rasa buah lah ya, kopi dengan aroma blueberry, strawberry dan lain sebagainya. Pernah nyobain kopi durian teman Pro 2? Ini lagi musim durian gak sih? Dibilang musim enggak, gak dibilang musim, tapi ada gitu ya duriannya. Ini buat masyarakat di Sumatera bagian selatan teman Pro 2 ya, di Lampung, Bengkulu begitu ya, atau bahkan sebetulnya sampai ke Sumatera Utara di Medan teman Pro 2, itu sangat wajar mencelupkan durian ke kopi hitam panas. Dan bagi mereka ini adalah kearifan lokal turun-temurun. Nah ini nih ya, biasanya kalau yang berasa durian itu es krim, lebih ke es, ini es teler kayak gitu ya. Nah ini kopi durian teman Pro 2, dan benar-benar gitu ya, kopi hitam panas, kopi tubruk, terus dicemplungin sama durian segar gitu ya. Duriannya matang, tapi yang segar, bukan yang frozen teman Pro 2. Kalau mungkin kamu kenal yang namanya kopi joss, kopi hitam dicemplungin sama arang yang membara sehingga memunculkan suara joss gitu teman Pro 2, tuh bagus gitu ya. Dari charcoal atau arangnya itu bisa menyerap racun-racun antidotum begitu teman Pro 2. Nah coba deh sekali ini gitu ya, bikin yang rasanya gak rasa arang tapi rasa durian gitu ya. Mungkin bisa dicoba teman Pro 2 kalau kamu lagi ada durian di rumah gitu ya, bikin kopi durian yang ternyata gitu ya, makna filosofinya tuh dalam banget teman Pro 2 untuk masyarakat lokal sana ya, di Sumatera bagian selatan sampai sebetulnya Sumatera Utara di Medan pun juga sekali lagi menikmati kopi durian ini. Jadi kopi durian ini simbol kemakmuran begitu ya.

Bahkan kenapa begitu? Karena ini bisa dulunya itu tradisi setahun sekali ya, saat musim durian dan panen kopi tiba. Tapi karena sekarang ini lebih melimpah kopi dan duriannya, sehingga bisa dinikmati sebagai minuman sehari-hari teman Pro 2. Tradisi kopi durian ini membawa cerita mendalam tentang kehidupan para petani kebun di sana. Simbol syukur panen raya sekaligus teman untuk mengusir kantuk para petani saat bermalam menunggu durian runtuh di pondok kebun. Macam kayak di filmnya Upin Ipin teman Pro 2 ya. Sekarang sudah menjelma menjadi bagian dari gaya hidup. Wah. Kopi hitam kasih durian. Aku gak bisa ngebayangin sih ya. Karena jujur aja doyan durian juga baru-baru ini gitu. Tapi mungkin bisa dicoba teman Pro 2 ya. Kopi durian ditemenin sama pisang goreng. Aduh, enak.

0: Bau nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Ada anak Barito.
1: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Segera download RRI Digital.

Teman Prodo masih menikmati secangkir kopi sore ini, kopi durian teman Prodo. Wah, ternyata kalau dilihat dari segi manfaat kesehatan, lumayan nih teman Prodo. Ada kandungan vitamin C dan B di durian yang berpadu dengan antioksidan kopi, ini bisa memperkuat imun dan menutrisi kulit. Kalori serat durian dan kafein kopi berpadu memberikan energi instan sekaligus rasa kenyang lebih lama. Sementara itu, triptofan durian dan kafein kopi memicu hormon kebahagiaan untuk meredakan stres dan menaikkan mood. Tingginya kalium durian juga membantu menjaga stabilitas tekanan darah dan relaksasi otot dari kram. Kayaknya cocok dinikmati jam-jam segini teman Prodo ya. Kalau mungkin kamu punya durian di rumah ya. Durian yang beneran bukan gambar durian ya. Mungkin bisa dicoba teman Prodo bikin gitu ya. Ala-ala kafe gitu ya. Wah, kopi durian tapi buatan sendiri. Cuman gitu ya, buat kamu yang punya riwayat mah, kayaknya tidak dianjurkan ya untuk mencoba racikan kopi yang satu ini. Karena gitu ya, gula asam durian dan kafein kopi ini bisa memicu asam lambung naik, hingga bahkan kalau kamu punya riwayat mah GERD begitu ya, bisa menyebabkan dada nyeri atau terasa terbakar begitu ya. Jadi di satu sisi beban ganda nih buat lambung kamu ya. Oke deh teman Prodo, kalaupun tidak bisa menikmati kopi durian, kamu bisa menikmati single-single dari Prodo. Nggak ngopi ngeteh boleh kali teman Prodo ya. Nikmati aja sore kamu sambil mungkin relaksasi dulu sebelum nanti kamu lanjut ya dengan beragam aktivitas malam ya. Ada yang mau olahraga mungkin, atau santai aja sambil mendengarkan music live chat. Setelah ini teman Prodo, so stay tune di 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah. Teman.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Koordinator Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Dr. Supari menyebut, cuaca panas yang dirasakan di Pulau Jawa selama Oktober dipicu posisi semu matahari serta kondisi atmosfer. Fenomena tersebut kemudian diperkuat oleh pengaruh El Nino. Supari menjelaskan Oktober merupakan periode posisi semu matahari berada di sekitar Pulau Jawa. Kondisi itu membuat radiasi matahari terasa lebih panas, terutama saat langit cerah tanpa tutupan awan. Posisi semu matahari mengalami pergeseran sepanjang tahun dari belahan bumi utara ke selatan. Pada Oktober, posisi matahari berada di Laut Jawa, sehingga sinarnya terasa lebih menyengat bagi masyarakat Jawa. Informasi lain teman Pro 2, Kylian Mbappe mencatat rekor sebagai pemain termuda yang mencapai 100 penampilan di Liga Champions. Rekornya melampaui Lionel Messi. Associated Press melaporkan Mbappe mencapai 100 penampilan Liga Champions pada usia 27 tahun. Messi meraihnya saat berusia 28 tahun pada September 2015. Bukan hanya rekor ini yang berhasil dipatahkan, rekor Messi juga dilewati Erling Haaland saat mencetak 2 gol untuk Manchester City pada Kamis 15 Oktober dini hari. Tambahan 2 gol menjadikan Haaland mengoleksi 61 gol dalam 60 penampilannya di Liga Champions. Menurut UEFA, Haaland menjadi pemain termuda yang mencetak 60 gol di usia 26 tahun 85 hari. Informasi selengkapnya kamu bisa baca di laman rri.co.id.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Music, MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman Pro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan 1 jam ke depan barengan sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini di Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo. Hai. Selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021
0: kayaknya. Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih, Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, yeah. Lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika udah punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay, jadi semua base apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow, berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitulah.
0: Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada 3
1: yes,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada 2 berarti.
1: 2.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Benar.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh gitu. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya
0: masih ada
1: di YouTube.
0: Oh masih bisa didengerin
1: cuman,
0: di YouTube ya?
1: Iya. Cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri,
0: okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Lagunya orang, cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih, Kak.
0: Okay.
1: Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena
0: ya?
1: Menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya,
0: yeah.
1: Rasanya fine-fine aja.
0: Oh fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh bareng-bareng, oke.
1: Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Itu kita tulis berdua. genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh oke, okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Mm-mm, judulnya Kalah.
0: Oke, okay. Yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa kan.
0: Nah, benar, benar, benar. Oke, okay, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu nggak semuanya harus kita ambil yang okay. A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu okay. loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, bener, bener. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya.
1: Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah, itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lo ceritain di single kedua lo, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Bener. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Okay. Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan,
0: oh, okay.
1: Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah.
0: Oh,
1: terus
0: okay.
1: kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul.
0: Okay.
1: Padahal nggak ada di lirik.
0: Oh iya.
1: Gak ada.
0: Iya kan, makanya tadi gue super baca-baca liriknya, kayaknya nggak ada udah-udahnya deh, gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya.
1: Gak ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya nggak yes. ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya,
1: Olivia Dean. Talk to me,
0: So easy. Talk to me. Seru sih banget, Olivia Dean kan? Seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun okay. lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya. Tapi emang mereka juga ya udah keunggulan Indonesia gitu.
0: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia kental banget tuh.
1: Yes,
0: ya kan, dari
1: dan
0: judul-judul.
1: Suaranya juga bagus-bagus.
0: Benar. Benar sih.
1: TOPBGT.
0: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengin seru-seruan, pengin nanya, boleh banget teman berdua langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo.
1: Hai hai.
0: Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempet di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga. Bener. Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat apa ya? Sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget. Cuman mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay, jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar bener. Kamu ya.
0: Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu.
1: Iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan, malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh, keluar eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iyo apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah, baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya
0: ini
1: amoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Rupanya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh,
1: yeah.
0: Gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener.
1: Ternyata gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin.
1: Waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul. Centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya, bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya, yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang. Waduh, jangan dong. Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu. Bener, karena belum rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak, yang pastinya dengerin lagu ini semuanya terus lepaskan.
0: Asik. Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Dia lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren. Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenal seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu. Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga. Apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik. Bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Endikup,
0: bener. Enak dikuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya orang-orang tuh udah gak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Nah, berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: Follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja. Benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya. Judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya, rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya, dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright, berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako.
0: Pako ya, kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap. Dan gua, menurut gua juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu, aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya. Ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengin ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak, kalau kata Sher ini, brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z, benar.
1: Dan G.
0: Oh gitu. Iya.
1: Jadi soft boy penipu gitu loh.
0: Oh, soft boy covernya ya?
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Parah Pako, lu dikatain Pako.
1: Maaf Pako, tapi emang iya kan.
0: Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya, basic, berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya, dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Ya, betul.

0: imajinasinya ya si kan? 15. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah beneran lo ya, beneran lo cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya.
1: Mm-mm,
0: bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul, betul,
0: maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus lihat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih janji ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis
0: nah.
1: itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Udah. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke. Okay.
1: Terus ayo dong, gua enggak seburuk itu.
0: Ah.
1: Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap
0: terus. Dengan bualan itu ya berarti ya. Udah. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh
1: udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, nah, kita lagi yang dituduh.
0: Nah itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu.
1: Ceria.
0: Kan? Ceria
1: lihat
0: banget.
1: Lihat aja kuning-kuning.
0: Oh, bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lo.
1: Next project.
0: Oke, okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lo, impian lo, lo pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lo?
1: Yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Oke, okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan okay. Vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow.
1: Seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener warna suara lu. Ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih
1: ya kan? Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku, kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Halo, ada Risa di sini ya. Oke, okay, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar-benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah merapat di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman aku aja,
0: okay.
1: Yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Okay. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Shoot. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan. Yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu-gitu loh. Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lo nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya. Lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu. Bener. Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham, aku bayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya, benar.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macam, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan.
0: Titik darah penghabisan ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Yang itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang enggak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Benar, biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya,
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Benar. Iya sih, gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macam. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn Clifto. Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Oke, berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini kebalikannya.
0: Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim. Oh, nah, itu Raim kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Oke. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah, itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one-nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar
0: baru bikin MV. Ya. Benar.
1: Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar lah. Ada ya.
1: Iya.
0: Benar. Bener sih. Kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita.
0: Risa Paramita.
1: Semuanya sama kok.
0: Alright. Bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes. Kebetulan aku update-nya banget di Instagram ada @_risaparamita.
0: Nah, bisa di follow ya biar kamu enggak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu senja next-nya ya.
1: Senja romantis
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Kak. Sukses selalu.
1: Yes,
0: nanti tunggu single-single selanjutnya. Amin. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga Tama Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.
3: Jangan pernah menyesali suatu hari dalam hidupmu. Hari yang baik memberikan kebahagiaan. Hari yang buruk memberikan pengalaman. Hari yang sia-sia memberikan pelajaran. Dan hari terbaik memberikan kenangan. Never regret a day in your life. Good days give happiness. Bad days give experiences. Worst day give lessons. And best day give memories.

0: Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, kembali berjumpa kita di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Malam ini barengan sama Kania, teman Produa, kita bakal belajar bersama. Belajar tentang apa? Belajar tentang mitigasi dan edukasi bencana. Wah, ini tapi gitu ya. Ini belajarnya kekinian teman Produa dengan cara yang asik ya, lewat satu platform. Emang bisa ya kita belajar tentang mitigasi bencana ya secara digital lewat aplikasi yang menarik dan juga interaktif? Jawabannya bisa banget ya. Kita akan ngobrol seputar platform Sagana bersama tim peneliti dari UNIPMA. Ada Mbak Linda dan juga Mbak Mila. Selamat malam.
1: Selamat malam, selamat Mbak Kania dan juga para pendengar Pro 2 dimanapun berada.
0: Iya, kalau kita ngomongin bencana kayaknya kan serem begitu ya. Tapi kita akan mempelajari bencana dengan cara yang tidak seram ini ya, dan yang pasti tidak konvensional. Buat teman Pro 2 yang penasaran, silakan ya bisa gabung buat ikutan ngobrol bareng sama kita. Tanya-tanya juga boleh di WA-nya Pro 2 di 08 11 36 97 55, atau melalui live chat di kanal YouTube RRI Madiun ya. Kalau ngomongin tentang bencana gitu ya, memang sekarang aja bisa dibilang ini ada di tengah dampak El Nino gitu ya. Salah satu bencana juga gak sih Mbak Linda?
1: Iya benar, jadi kalau kita sedang ini ya lihat berita, kemudian kita nonton TV gitu kan, banyak sekali akhir-akhir ini kondisi-kondisi yang tidak bersahabat ya, baik itu dari alam maupun ulah manusia itu sendiri nih. Kita saat ini kan masih menghadapi yang namanya itu kebakaran hutan, kemudian kemarin itu ada letusan Gunung Krakatau, kemudian banjir juga. Nah,
0: ada
1: itu
0: yang banjir, ada yang kekeringan.
1: Nah benar banget Mbak, oleh karena itu kan berarti memang kondisi alam di Indonesia ya secara bentang alamnya itu terkadang sangat memicu potensi untuk bencana. Dan selain itu, bencana itu juga tidak pilih-pilih nih. Jadi langsung ya daerah-daerah manapun itu sangat berpotensi, benar banget.
0: Istilahnya kita tidak bisa menghindari yang namanya bencana, tetapi kita bisa meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana itu sendiri ya. Kalau bencana karena ulah manusia ya mungkin kita bisa cegah begitu ya. Tapi kalau bencana alam ya mau dimanapun kita mencegahnya, tetap itu ada potensinya. Karena itu intinya, karena kita tidak bisa mengelak 100%, kita harus bersiap untuk menghadapi bencana itu kan begitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang mitigasi bencana begitu ya, edukasi bencana, banyak bencana yang sudah terjadi kayaknya masih belum cukup untuk menjadi pelajaran nih Mbak Linda ya. Kenapa? Karena itu tadi, kurangnya pengetahuan, atau mungkin kitanya yang kurang sadar atau gimana kalau menurut Mbak Linda?
1: Oke, jadi kalau kita ngomongin bencana itu kan banyak faktor ya. Ada faktor sumber daya alamnya sendiri, kemudian faktor bentang alam, ada faktor manusia itu sendiri, dan juga bagaimana tingkat komunikasi dan juga influence ya, bagaimana mempengaruhi seseorang untuk lebih aware, lebih tanggap terhadap bencana. Nah, ketika kita ngomongin bencana nih, kita memang tidak harus jadi superhero ya, tidak harus bisa memadamkan api di hutan, tidak. Jadi kita punya skill masing-masing yang bisa kita up begitu sesuai bidang kita untuk mengatasi permasalahan bencana. Dan pada malam ini nih, saya dengan Kak Milani, ini mahasiswa saya ya, ini mengembangkan gitu, mengembangkan sebuah teknologi ya. Karena bidang kami di pendidikan, maka aspek untuk apa ya tadi, kebakaran hutan ataupun bencana, kami ambilnya dari sisi edukatifnya nih, begitu.
0: Oke. Tapi kenapa ini bukan tertiba ya pastinya ya? Kita melihat ada bencana, potensi bencana itu, kenapa akhirnya membuat begitu ya sebuah inovasi, bisa dibilang begitu kan ya, platform ini digital. Kalau kita ngomongin tentang mitigasi bencana Mbak Linda ya, ya pasti sudah ada beberapa apa ya mitigasi, simulasi bagaimana kita bisa menghadapi bencana itu di SD, di anak-anak, menyasar anak-anak kecil bahkan sampai orang tua begitu ya. Kenapa kemudian dari tim ya, dari UNIPMA kepikiran bikin mitigasi, edukasi dalam bentuk yang lain gitu. Padahal kan sebetulnya kalau bisa dibilang, kenapa kita tidak ini aja dulu dimasifkan begitu ya, mitigasi lewat simulasi-simulasi bagaimana menghadapi bencana itu. Apa nih yang mendorongnya?
1: Oke, sip nih ya. Jadi saking banyaknya bencana di Indonesia nih, itu pemerintah itu ada program yang namanya siaga bencana begitu ya, dan juga ada yang namanya pendidikan perubahan iklim Kak. Nah, perubahan pendidikan perubahan iklim ini sasarannya adalah sekolah-sekolah agar bisa mengintegrasikan muatan-muatan untuk siaga bencana, baik itu di pembelajarannya maupun di habitnya siswa sehari-hari. Nah, di sini masih lemah nih, artinya masih belum banyak platform atau teknologi yang menyediakan kebutuhan pembelajaran mitigasi bencana, khususnya di sekolah dasar. Dan kemarin ya Kak Milani, kita ke Klumutan 1 ya, SD.
2: SD Klumutan 1.
1: Nah, di sana itu berpotensi banjir, Mbak Gania. Jadi setiap tahun itu lokasinya itu berpotensi banjir karena dia di tengah-tengah gitu ya, di tengah-tengah aliran sungai, kemudian hutan dan lain sebagainya, jadi berpotensi nih untuk tergenang dan lain sebagainya. Nah, dari situ karena tadi ya kurangnya media pembelajaran untuk support pendidikan perubahan iklim, itu yang pertama. Yang kedua, bahan ajar dan juga metode media yang disediakan di sekolah itu terkadang sangat terbatas, Kak. Artinya pembelajaran mitigasi bencana itu hanya sambil lalu aja. Jadi satu bab aja mungkin ya di mata pelajaran IPAS begitu ya. Nah, itu saya rasa nggak cukup nih, nggak cukup untuk memadai pengetahuan siswa untuk paham ya terkait dengan mitigasi bencana. Nah, oleh karena itulah kami membuat sebuah support system begitu ya, dalam sebuah platform yang itu lengkap banget. Jadi guru bisa akses, siswa bisa akses ya mitigasi bencana, mulai dari gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain sebagainya. Dan menariknya itu kami kemas dalam bentuk challenge atau game ya, sehingga mereka tuh nggak bosan dan juga nggak
0: baca
1: kerasa
0: lagi,
1: ya
0: baca lagi,
1: nggak kerasa kalau mereka itu ternyata belajar padahal itu muatannya itu games kayak
0: jadi
1: gitu.
0: Ibaratnya simulasi itu dibentukkan dalam game begitu.
1: Betul
0: ya.
1: Jadi ada fitur-fitur ya Kak Milani ya, ada mengamati dulu, membaca dulu, mengerjakan soal. Tapi itu bentuknya adalah poin-poin begitu ya, sehingga nanti akhirnya tuh anak-anak akan mendapatkan rencana. Misalnya tim siaga bencana, kemudian komandan apa lah ya, seperti itu sih Kak. Jadi mereka baik guru dan siswanya itu benar-benar gak kerasa kalau mereka belajar.
0: Menarik, interaktif juga ini ya. Tapi memang sasarannya untuk akademik begitu ya, untuk sekolah, atau sebetulnya platform ini bisa diakses oleh siapapun atau oleh umum, masyarakat umum?
1: Kalau awalnya sih memang niatan saya itu di level SD. Jadi edukasi mitigasi bencana di level sekolah dasar, karena tadi latar belakangnya adalah masih belum banyak ya platform media yang menyediakan ya informasi-informasi kebencanaan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, anak-anak ini paling rentan banget untuk ini ya, waspada bencana. Artinya apa? Kalau orang dewasa ada bencana, kita bisa ada upaya untuk melarikan diri misalnya atau berlari begitu ya. Tapi kalau anak-anak, ketakutan, kepanikan, nah itu saya rasa jauh lebih perlu sentuhan-sentuhan edukasi ya, sehingga mereka tuh sudah benar-benar terbiasa. Nah, akhirnya dari apa yang mereka lakukan, mereka punya inspirasi nih, oh nanti kalau ada banjir berarti saya harus ini. Nah gitu.
0: Seperti itu gambarannya. Tapi ini untuk, berarti aksesnya untuk saat ini terbatas untuk kebutuhan edukasi atau ya, di sekolah begitu ya.
1: Edukasi dan sekolah.
0: Next, mungkin ini masih ini tahap apa? Udah diaplikasikan atau mungkin masih tahap uji coba begitu?
2: Untuk saat ini sudah diuji cobakan kemarin waktu di siswa SD 01 Klumutan, dan mereka tampak antusias untuk mencoba.
0: Menarik gitu ya, pemilihan apa ya subjek untuk researchnya ini pastinya juga tidak asal begitu ya. Tapi gimana nih Mbak Linda dan juga Mbak Melani, berapa lama nih survei atau pre-research sebelum gitu ya fix ini kayaknya bakal dikembangkan nih platform gitu?
1: Iya, jadi kalau saya lihat nih ya, sebaran bencana-bencana dan potensinya di area Madiun begitu ya, itu kan macam-macam ya. Jadi kalau Klumutan itu memang banjir ya masalahnya. Kemudian kalau area-area yang agak ke Gunung Wilis dan lain sebagainya kan berpotensi longsor ya. Nah, kami memilih yang tadi siaga banjir. Ya, otomatis kami menyasar ke Desa Klumutan. Di situ ada beberapa sekolah dasar ya yang menjadi ini ya subjek kami, ada 200-an siswa dan juga ada sekitar 15 guru untuk uji coba terbatas dan implementasinya. Sehingga dari situ kami akan tahu feedbacknya apa nih. Nah, terkadang kita pengembang platform itu sesuai dengan apa yang kita bisa dari sudut pandang si pembuat platform, tapi belum sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. Nah, okay, penting banget nih. Mm-hmm. Akhirnya setelah kami identifikasi usernya, ketemulah, oh ternyata kebutuhannya seperti ini. Mm-hmm. Dan itu coba kami realisasikan dalam bentuk sebuah platform ya, dan itu bisa diakses oleh guru dan murid dengan lebih interaktif.
0: Oh, ini berarti sebelum penelitian, sebelum akhirnya bikin konsep, bikin platformnya aja udah lama nih ya.
1: Iya, karena timnya ini ya, apa itu, expert di bidangnya. Jadi gak lama-lama juga sebenarnya ya. Jadi tim kami itu ada tiga. Okay. Jadi ada Pak Pugo, beliau adalah engineer, ya engineer, software engineer begitu, yang support ini. Dan sedangkan Ibu Raras, mm-hmm, itu dari PGSD. Mm-hmm. Jadi dia paham banget ya karakter anak SD, karakter, mm-hmm, guru dan lain sebagainya. Mm-hmm. Saya dari biologi nih. Jadi perpaduan tiga unsur ini tuh benar-benar support banget untuk membuat platform dengan cepat dan efektif begitu.
0: Karena ketiganya fokus untuk masing-masing bidangnya begitu.
1: Betul,
0: ya, ibaratnya. Menarik sih, kemudian terciptalah sebuah platform gitu ya. Yang ini apa? Memang mengejar sekarang ini perkembangan digital cepat begitu ya. Atau sebetulnya ada pertimbangan bahwa okelah, bisa dibilang sekarang semuanya serba teknologi gitu ya. Tapi yang kalau menyasar namanya juga anak-anak begitu ya, anak-anak aja pakai Chromebook begitu, kadang masih agak masih agak bingung begitu ya. Apalagi yang menyasar anak SD begitu ya. Ada tidak pertimbangan-pertimbangan atau mungkin poin yang menguatkan akhirnya ya sudah dibentuk sebuah platform digital saja, bukan begitu ya media-media yang lain atau mungkin semi-semi konvensional begitu, Bu Lina?
1: Oke. Memang setiap orang ada zamannya ya, dan zamannya anak-anak sekarang nih, mm-hmm, ternyata baca buku berlembar-lembar ya, Kamilani ya, itu lebih tidak efektif ya daripada sudah dulu ya ternyata ya. Coba dikasih tahu nih, macam-macam bencana, ada mungkin 98 halaman. Anak-anak kayaknya enggak oke ya. Nah, akhirnya kami memformulasikan ya, mm-hmm, sesuatu yang sifatnya edukatif, tapi okay, dia accessible banget. Nah, hmm, bisa diakses lewat handphone, lewat Chromebook, lewat apapun, okay, bahkan challenge bersama orang tua pun juga bisa. Aku nggak punya HP nih Bu, gimana, uh-uh, ya? Boleh pinjam HP orang tua, okay, ya. Kemudian nanti bisa diakses juga bareng-bareng gurunya dan lain sebagainya. Oh, jadi aman, uh-huh, banget.
0: Jadi ini bentuknya seperti platform aplikasi begitu?
1: Betul, betul.
0: Atau berbasis web, Mbak Linda?
1: Ini aplikasi. Okay. Aplikasi juga, webnya juga ada ya Kak Mila, ya. Jadi kalau ini ya, oh ini nggak bisa lihat, okay, ya. Nah, mantap. Jadi kalau pendengar nanti bisa kunjungi juga ya, di namanya adalah Sagana Site. Itu nanti akan ada banyak platform atau isi-isi materi yang bisa diakses. Jadi nggak hanya untuk SDN Kelumutan 1 nih sebenarnya ya. Jadi kalau ada sekolah yang mau join, mau kita sharing begitu, nah kami siap banget, bahkan untuk pelatihannya pun juga kami ready begitu.
0: Tapi misalnya mau penasaran begitu ya, itu udah bisa diakses begitu ya sebetulnya, atau bisa, ada bisa, harus ada semacam kayak apa sih, meminta akses itu atau enggak, semuanya sebetulnya bisa mengakses?
1: Enggak, jadi kalau misalnya sudah ada akunnya langsung masuk, tapi kalau yang belum punya akun nanti kita bisa login dulu ya, daftarin dulu, nanti langsung bisa diakses.
0: Oke, okay, jadi bentuknya berbasis web ada, platform semacam aplikasi juga ada.
1: Iya, betul banget.
0: Jadi bisa diakses ya, lewat PC bisa, lewat gadget, lewat handphone bisa, lewat tab atau apapun begitu ya. Iya. Ada spesifikasi tertentu Mbak Linda atau Mbak Melani gitu ya untuk bisa mengakses platform ini, atau sebetulnya ini karena bisa dibilang kan baru dikembangkan begitu ya, atau memang sudah accessible untuk semua perangkat?
1: Kalau untuk semua perangkat bisa, bisa untuk semua perangkat sih. Cuman ini kemarin yang ada beberapa masih ini ya, tahap trial and error itu adalah untuk challenge-challenge-nya ya, challenge-nya anak-anak itu ada kalanya ini oke buat kelas 1 tapi ternyata enggak oke buat kelas 6 misalnya begitu. Tapi overall semua sih oke ya. Cuman itu tadi kita ada tambahan-tambahan soal-soal yang sesuai dengan tingkat kognitif dari
0: masih dikembangkan lah ya.
1: Betul,
0: tapi
1: banget,
0: sejauh ini sudah aman, bisa digunakan banget, bisa gitu banget ya. Sudah bisa diakses kalau misalnya mau memainkan gamenya. Menarik nih sebetulnya kalau untuk antar aplikasi dan juga web isinya sama atau ada perbedaan?
1: Sama okay. Kak. Jadi nanti mulai dari challenge-nya itu ya, kayak semacam jelajah begitu, menceritakan. Jadi ada yang mengamati dulu, kemudian temukan jawaban, kemudian lakukan aksimu dan lain sebagainya, refleksikan sampai nanti finishnya itu adalah adik bisa mendapatkan lencana ya. Jika semua challenge sudah terlampaui begitu.
0: Bisa digambarkan nggak sih kalau kita masuk platform tersebut begitu ya, itu gambarannya ada apa saja atau mungkin menunya atau sebelum ke detail tadi ya, ada apa nih misi berarti ya, challenge sebelum ke situ tuh apa yang ada di apa tampilan atau di platform tersebut?
2: Baik, untuk penampilan awal dari platform Sakana ini tuh yang awalnya pertama itu ada kita ditampilkan sejumlah bencana, yaitu ada bencana gempa bumi, kemudian ada banjir, kemudian ada kebakaran juga. Jadi bisa diklik terus kita tahu konsepnya apa saja. Setelah itu, setelah semuanya sudah dilengkapi, lanjut ke yang kedua itu ada misi dan tantangan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lalu setelah itu simulasi video, Kak. Jadi ada video edukasi ya yang bisa ditonton oleh peserta didiknya. Okay. Terus setelah itu baru apa
1: benar bang? Yang terakhir itu adalah peta siaga.
2: Oh, iya, benar.
1: Jadi ada itu yang... ada peta di mana kalau ada bencana nih, kalau polsek terdekat tuh sini, ya. Kemudian mungkin BNPB-nya sebelah sini, kantor kepala desa sebelah sini, itu kami support untuk data siaga ini ya petanya ya.
0: Sampai sedetail itu teman pro 2 ya. Kantor kepala desa aja dimasukin.
1: Nah bener, sampai Bu kepala desa juga kalau perlu kita masukin ya.
0: Namanya mungkin bisa diganti-ganti sesuai yang disuka gitu ya, karakter-karakter. Tapi ini berarti tetap ya, base-nya ini adalah informasi dan juga simulasi begitu ya,
1: betul
0: ya.
1: Banget.
0: Tapi diwujudkan dalam bentuk game
1: ya.
0: Tadi ada beberapa tema ya, ada gempa bumi,
1: Banjir.
0: Tanah longsor, kebakaran juga. Ini semua gitu ya, dibikin yang memang apa ya, potensial terjadi. Nggak enak yang ngomong potensial, tapi memang ini terjadi di Indonesia begitu kah? Atau nanti next bakal ada yang ketambahan-ketambahan yang lain, Mbak Linda?
1: Kalau di platform sementara yang ada itu ya sekitar kita based on user ya. Jadi Madiun itu yaitu tadi tanah longsor, kebakaran dan lain sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kami juga tambahkan tsunami. Walaupun mungkin di Madiun juga tidak akan terdampak tsunami ya, jauh banget ya.
0: Tapi butuh tahu juga.
1: Betul, butuh tahu juga. Selain itu juga kita mau ini nih, meningkatkan karakter cinta lingkungan.
0: Okay.
1: Kemudian kalau misalnya ya di daerah lain itu kena tsunami, apa yang harus kita lakukan nih sebagai sesama warga Indonesia?
0: Okay.
1: Nah, itu yang kami bangun juga kepeduliannya, mulai dari level SD. Jadi memang ini fokusnya adalah fondasi dasar ya, simple ya untuk anak SD, tapi harapannya bisa mengena dan mereka itu bisa lebih tahu dan paham lah ya, seberapa penting lingkungan itu support manusia dan manusia support lingkungan.
0: Ini mantan anak SD juga boleh coba loh ya sebenarnya.
1: Asik loh Kak. Jadi benar banget, asik ternyata ya.
0: Bisa saja dulu zaman-zaman SD kita enggak ada yang begini gitu loh. Enggak apa-apa loh ya, jangan inilah, jangan gengsi.
1: Bahkan gurunya nih juga bisa.
0: Itu aja. Gurunya juga harus lebih tahu daripada muridnya. Mesti harus nyobain dulu begitu ya. Ini berarti kan konsepnya ilustrasi visual gitu ya. Kenapa dibikinnya seperti ini begitu ya? Atau mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain gitu ya? Selain ini menyasar anak SD begitu ya? Tapi pasti itu tadi ya, ada hal yang menonjol begitu ya?
1: Aplikasi aku ini ya. Coba tadi kan dari sudut pandang usernya sebagai anak SD.
0: Okay.
1: Nah, kami ada roles juga sebagai guru. Nah, ketika guru misalnya nih mau ngajar tentang bencana, tapi belum punya materi, harus searching nih, harus ini, harus bikin soal, harus bikin ini. Nah, kita sudah siapin buat Bapak Ibu guru ya. Jadi ketika ngeklik si platform ini, mulai dari materi, simulasi, soal itu sudah ready semua.
0: Okay.
1: Jadi kalau misalnya nih kita mau dadakan gitu ya ngajar atau mungkin ngisi jam kosong ketika guru nggak ada, bisa nih sebagai media edukasi juga untuk membelajarkan mitigasi bencana, dan ini juga bisa support untuk pendidikan perubahan iklim.
0: Okay.
1: Nah itu
0: mungkin bisa dibikin segmen pas ice breaking begitu juga bisa. Mm-hmm,
1: bener gitu banget ya. Yuk ini ya pakai ini ya
0: gimmick TV. Lah ya
1: iya kan di SD itu kan ada bantuan pemerintah yang TV besar tuh ya Kamila ya. Nah itu bisa langsung dimainin bareng-bareng gitu juga bisa.
0: Ini nih teman pro 2 ya. Ibarat gimmick gitu ya. Belajar jenuh tiba-tiba ada seperti ini dong gitu ya. Basicnya berarti ini sebetulnya adalah game begitu ya. Tapi kita tidak basicnya adalah pengetahuan, tapi kita tidak akan merasa bahwa kita sedang belajar karena kita main game di situ ya.
1: Ya betul banget.
0: Oke. Terus tadi kita sudah di-spill juga gitu ya. Kita sudah membahas tentang kelebihannya gitu ya. Ada beberapa fitur ya. Ini bisa dijelasin ada fitur-fitur apa saja selain tadi ada tampilan apa ya? Tema begitu ya. Tema tentang lingkungan dan juga kebencanaan yang tersedia di aplikasi atau platform tersebut. Nah, pasti ada fitur-fitur begitu ya. Selain gamenya itu sendiri. Apa nih? Mungkin Mbak Melani?
2: Mungkin dari segi misi inquiry ya. Jadi anak-anak itu kan bisa dilatih untuk memecahkan masalah itu sendiri. Jadi selain mencari tahu, jadi bisa memecahkan masalahnya itu sendiri dengan berbagai pertanyaan dan tantangan yang seru.
0: Okay. Ada misi inquiry. Yeah. Terus juga ada fitur game itu tadi.
2: Banyak juga sih ada simulasi video juga ada, kemudian tantangan juga ada, refleksi. Jadi di akhir pembelajaran itu nanti peserta didik akan diberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini itu seperti apa gitu.
0: Rangkumannya kayak gimana, kesimpulannya seperti apa gitu ya. Terus itu benar-benar kegunaan secara real seperti apa gitu ya. Menarik nih teman Pro 2, buat yang mau gabung boleh banget ya 0811 36 97 55, atau silakan kamu bertanya atau komen lewat kanal YouTube RRI Madiun teman Pro 2 tentang platform Sagana Siaga Tanggap Bencana. Tadi belum dibahas kenapa akhirnya dinamakan Sagana. Ini harus cari wangsit atau gimana teman Pro 2? Habis ini ya kita break dulu. Kita akan ngobrol lagi ya seputar platform yang sangat menarik ya untuk kita bisa belajar tentang bencana dan bagaimana kita bisa melakukan langkah mitigasi terhadap bencana itu sendiri.

0: berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no? Kalau cuma mau bilang begitu, Marsa palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih lanjut kebersamaan kita di obrolan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, kita membahas tentang platform Sagana, sebuah mitigasi dan juga edukasi bencana berbasis digital, teman Pro 2, yang dikembangkan oleh tim peneliti dari Unipma ya. Ada Mbak Linda dan juga Mbak Melani di studio saat ini. Kita masih akan membahas tentang keunikan begitu ya, dan bahkan sisi menarik dari platform Sagana ini. Menarik namanya Sagana begitu ya. Ya walaupun sebetulnya ini adalah singkatan begitu ya. Singkatan dari Siaga Tanggap Bencana. Tapi untuk memilih sebuah nama, sebuah brand begitu ya, pasti kan gak bisa asal begitu ya. Akhirnya ini diputuskan dinamakan Sagana saja. Sebetulnya ada filosofi lain di balik singkatan dari Siaga Tanggap Bencana itu sendiri, atau gimana? Atau mungkin ini nyari wangsitnya harus ke Gunung Welirang atau ke Gunung Kawi?
1: Iya ya, sambil bawa ini ya, sesaji gitu ya. Enggak, jadi kalau Sagana itu kan sebenarnya filosofinya itu adalah, ya itu tadi ya, sebenarnya sesuatu kata yang gampang diingat, apalagi okay, untuk anak SD ya. Dan ini juga kata teman-teman, ini nama platform tuh kayak orkes dangdut ya, bersama New Sagana gitu ya.
0: Nanti habis ini gitu ya, habis Sagana apa volume 1 ini berhasil, nanti mungkin ada New Sagana.
1: Nah betul banget. Nah itu, nah ini orkes apa platform sih gitu kan. Tapi ya gak apa-apa, justru okay, karena mirip orkes ya, jadi gak hanya siswa yang gampang mengingat ya,
2: melekat
1: jadi
2: langsung,
1: melekat langsung begitu. Baik gurunya, orang tua juga Sagana. Sampai pada akhirnya tuh saya dipanggil, oh yang beli dia Sagana itu ya.
0: Oke. Mulai sekarang gitu ya. Kalau bahasan kita tentang mitigasi bencana,
1: betul,
0: dikasih di situ ya, bersama bukan Wei Linda Johana,
1: bukan
0: Linda Sagana.
1: Linda Sagana, okay, begitu kan ya.
0: Dicatat ya ini sama tim.
1: Nah, di gitu sih.
0: Media sosial kita gitu ya. Oke. Oh, jadi sebetulnya tidak ada yang aneh-aneh begitu ya. Ya,
1: cuma simple, gampang diingat oleh user ya, dan juga familiar lah untuk masyarakat gitu sih.
0: Oke. Ada yang apa ya? Icon khusus begitu dari Sagana, atau memang sekarang ini masih difokuskan ke isi platformnya tersebut?
1: Ada platform ini ya. Apa tadi? Icon ya, ini icon nih. Iconnya itu adalah seorang anak yang pakai ransel begitu, dan dia seorang petualang. Nah, itu yang kami bawa gitu ya. Karena ini kami disupport oleh LPPM Unipma ya, jadi lembaga penelitian Unipma. Jadi fokus kami di tahun pertama ini adalah build up dari platformnya itu sendiri. Dan nanti next kalau ada sponsor yang masuk nih dari dinas-dinas terkait atau dari kementerian, kami akan mulai lebih mengarah ke nggak hanya platform, tapi bagaimana simulasi di lapangannya, kemudian ada boneka ikonnya, kemudian sampai kegiatan namanya kurikuler. Jadi mingguannya itu anak-anak harus ngapain itu kami rancang, seperti kurikulum pendidikan lingkungan hidup ataupun pendidikan mitigasi bencana.
0: Itu secara langsung begitu ya,
1: betul. Dan nanti mungkin di tahun ketiga kami akan sudah mulai ke arah

0: kolaborasi gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, ini sudah ada semacam apa ya, hak patennya begitu atau belum, Mbak Linda? Karena takutnya, ya ini termasuk karya ya, kekayaan intelektual juga nih.
1: Betul, ada. Jadi kami sebelum launching memang sudah kami urus ya HKI-nya. Jadi bukan overclaim, tapi kami benar-benar melindungi kekayaan intelektual dalam hal ini tadi, tahapan-tahapan anak dalam mempelajari bencana, kemudian isinya dari platform itu sendiri, dan juga yang menjadi produk utama kami itu adalah bagaimana di dalam platform itu ada model pembelajaran inovatifnya. Nah, itu
0: semuanya
1: yang
0: sudah teruji.
1: Sudah teruji.
0: Sudah lulus sensor.
1: Nah, betul banget. Cuman kami nanti kalau ke depan ngembangin terus ya, kami akan naik level nih, mungkin ke level SMP itu seperti apa, level SMA, bahkan ke masyarakat nih ya. Kalau ada teman-teman dari komunitas pecinta lingkungan, komunitas ya penggerak apapun itu, kami juga bisa support untuk mengedukasi masyarakat lewat Sagana begitu.
0: Mungkin misinya lebih banyak, temanya lebih banyak.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Dan kemudian
0: challenge-nya juga lebih banyak.
1: Mungkin kalau untuk masyarakat nanti enggak ada challenge ya mereka, tapi mungkin aksi nyata apa, proker apa, program apa, proyek apa yang akan dilakukan. Jadi kayak kita mau KKN tapi ngajak bapak-bapak RT. Nah, lewat platform, nah, monitoringnya
0: sebenarnya
1: begitu.
0: Sebenarnya enggak apa-apa kasih gimmick biar bapak-bapak itu bisa mabar gitu.
1: Betul, betul banget ya.
0: Asik loh ya, fiturnya enggak usah banyak-banyak ya. Kalau untuk yang dewasa begitu ya, fitur gamenya sedikit aja, tapi itu mungkin nanti bisa menjadi misi gimmick begitu ya di belakang gitu ya, ada mambarnya tuh keren kayaknya ya.
1: Seneng ya bapak-bapak ya, foto ketika membersihkan got misalnya gitu ya, itu dapat challenge 100 poin gitu.
0: Terus dia bisa menjadi karakter, jadi superhero yang ada di situ. Ke situ dulu ya kita ngomongnya ya, aduh. Karena memang kalau apa ya, sebuah ini media pembelajaran gitu ya, bentuknya bisa interaktif, kemudian kekinian dibentuk challenge, dan kan memang pemikiran kita tuh memang sesuatu yang kekinian banget nih ya, game-game online kenapa tidak ada dibikin muatan-muatan yang seperti ini begitu ya. Ini juga sebetulnya terinspirasi dengan game-game online begitu atau enggak sih Mbak Linda?
1: Bener banget, aku setuju sama Mbak Kania ya. Jadi ini ide banget buat kami begitu, ketika banyak game-game online yang terkadang misinya itu adalah misi entertaining begitu ya. Jadi ini cuma mengerjakan ini ya, kemudian mereka kadang-kadang anak-anak teriak-teriak gitu ya. Gimana kalau ini nanti akan coba kami formulasikan ke ketika ada bencana, ketika menolong teman itu ada ceritanya lah. Ini yang kami kembangkan kan semacam platform edukasi ya. Jadi belum ada interaksi antar pemain begitu. Jadi adanya ya materi, mendengarkan, melihat, mengerjakan soal.
0: Siapa tahu abis ini sponsor bisa.
1: Nah bener nih, nanti hak ciptanya Mbak Nia, Mbak Kania juga ikut nih ya. Jadi support kami ya untuk untuk idenya.
0: Ngide boleh.
1: Gitu. Jadi ya, nanti ada ceritanya ya, ada cerita.
0: Ngide sambil investasi tambah boleh begitu
1: nah,
0: ya.
1: Mantap nih.
0: Oke deh, yang ingin bertanya-tanya gitu ya, ada Amin Narsis, masyarakat Indonesia masih sangat kurang edukasi dan mitigasi bencana. Semoga nanti makin banyak pelaku pendidikan yang bisa berinovasi untuk memperbanyak mitigasi.
1: Iya, amin.
0: Iya sih. Tapi ini kan basisnya digital gitu ya, pakai
1: betul.
0: Koneksi internet. Kalau untuk sekarang ya bisa dibilang internet sudah merata begitu ya. Tapi ada nggak sih masih menjadi PR challenge juga buat pengembang platform ini nantinya, kalau untuk mereka yang akses internetnya tidak selancar gitu ya, yang sekarang ini sudah bisa mendapatkan akses internet memadai, gimana? Ada pertimbangan ke situ?
1: Iya, jadi ada kak, apalagi kalau di wilayah non kota Madiun ya. Jadi ketercukupan dari gadgetnya sendiri, kemudian terangkat, itu menjadi pertimbangan juga. Artinya walaupun platform kami misalnya oke banget ya, tapi ternyata nggak dukung nih perangkatnya nih, nggak ada, laptopnya nggak ada, HP-nya nggak ada. Nah, berarti kami juga harus menyediakan alternatif. Nah, alternatif yang pertama adalah kami berikan akses full kepada sekolah ya. Jadi bisa diwakili lewat sekolah, lewat gurunya, agar bisa dimainkan oleh siswa bareng-bareng klasikal di kelas. Nah, tapi dari gurunya. Yang kedua, kami juga menyediakan versi booknya. Jadi ada buku panduannya. Jadi kalau semacam kayak LKS begitu ya, buku panduan, sehingga nanti kalau nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada perangkat apapun, Sagana masih bisa dibaca lewat bukunya. Nah, sehingga itu juga bisa solusi juga agar pembelajaran pendidikan perubahan iklim ini tetap bisa berjalan.
0: Belajar online

0: oke, secara fisik pun masih memungkinkan begitu ya. Mm-hmm. Soalnya kadang kalau kita ngomongin tentang yang kita nggak ngomong di daerah pegunungan atau apa ya, bahkan sebetulnya di gunung juga enggak, dataran rendah enggak, ada semacam kayak blank spot begitu ya.
1: Nggak ada sinyal sama sekali ya.
0: Nah, kan bener. Itu juga ini harus dipikirkan gitu ya, jangan sampai nanti daerah-daerah seperti itu malah akhirnya sama aja nggak dapat muatan edukasinya begitu ya.
1: Iya,
0: selain bener. Apa ya, akses mungkin ya, karena kita ngomongin tentang digital dan juga internet, ada tantangan lain di apa dalam penerapan atau bahkan masih pengembangan platform Sagana ini?
1: Oke, karena basisnya itu kita harus nginput database usernya dulu. Jadi platform ini tuh kita yang ngontrol itu adalah dari pengembang gitu ya. Sehingga kalau ini diperlukan dalam akses yang masif, yang luas, ya kami harus mempersiapkan ekstra tenaga juga ya, untuk mempersiapkan mereka loginnya gimana dan lain sebagainya. Ini menjadi PR kami. Tapi itu bukan kendala sih sebenarnya. Kalau memang dibutuhkan untuk skala masif, ya nanti akan kami siapkan maksimal. Dan mungkin yang paling deket ya Kak, ini yang bisa kami gandeng itu sebenarnya adalah dari teman-teman di BNPB ya. Dari ini ya, apa itu yang menangani bencana-bencana ya, dan lain sebagainya. Mereka kan biasanya bapak-bapak kan sering edukasi ke sekolah ya. Nah, mereka nanti bisa gandeng kita juga, kita bareng-bareng ke sekolah yang lebih luas lagi untuk mengedukasi bencana.
0: Buat instansi-instansi terkait yang punya program Go to School, Go to Campus ini bisa begitu ya. Tapi untuk sekarang Go to School aja gitu ya, karena memang untuk saat ini masih di tingkat sekolah dasar.
1: Betul. Dan ini memang kami siapkan untuk ini ya, lomba inovasi Kota Madiun. Jadi setiap tahun itu masing-masing Baperida begitu ya, di perangkat daerah begitu ya, itu ada lomba inovasi. Nah, kami siapin ini platform ini untuk menghadapi 2027, karena selama 4 tahun berturut-turut kami menang terus ya. Nah, ini kami menjaga konsistensi, menjaga ide begitu, kami siapkan nih untuk inovasi yang akan kami lombakan mewakili Madiun nanti di tahun 2027 begitu.
0: Inovatif, semoga menang begitu ya.
1: Betul, untuk Madiun tercinta untuk Madiun tentunya.
0: Dan siapa tahu kalau akhirnya itu menang, bisa lebih viral lagi gitu ya, dipublikasikannya lebih meluas lagi, ya banyak yang akan ikut terangkul begitu ya. Ada pertanyaan ini Mbak Lina dan juga Mbak Melani begitu ya. Menurut Kakak, apakah edukasi melalui platform digital itu cukup meningkatkan kesadaran dan juga kesiapsiagaan masyarakat, atau sebetulnya tetap membutuhkan edukasi secara langsung?
1: Iya, betul. Jadi kalau edukasi secara langsung untuk aksi nyata, ya itu memang harus terjun ke masyarakat untuk memberikan contoh, memberikan aksi nyata ya Kak. Tapi minimal untuk proses screening awal, pengetahuan awal, nah ini memang penting banget untuk dibuat yang lebih interaktif ya, yang lebih fleksibel, yang bisa diakses oleh siapapun dengan mudah. Nah, ini untuk level ini ya, hanya pemahaman konsep, kemudian just to know, nah itu boleh pakai kayak gini. Tapi kalau setelah itu, ya memang harus ada implementasi aksi lapangan yang lebih nyata. Betul, sehingga baik itu siswa, guru, bahkan masyarakat, itu tanggap bencana itu benar-benar bisa action ya, action untuk lebih siap menghadapi bencana, baik itu before, ketika bencana, maupun afternya.
0: Karena bagaimanapun simulasi yang real, simulasi itu tidak akan tergantikan oleh bentukan
1: digital.
0: Apapun
1: digitalisasi atau apapun, tetap yang real itu yang mantap.
0: Ada komen lagi, semua sudah punya gadget, tinggal kuatkan sinyal utama di daerah-daerah yang rawan bencana. Iya, gitu ya.
1: Betul.
0: Ini memang PR banget begitu ya. Edukasinya sudah begitu ya, tapi beberapa faktor pendukung yang bisa apa ya, nanti mensupport begitu ya, adanya edukasi terkait mitigasi bencana ini juga harus dipikirkan. Terus ada dari Agus, bisa juga tuh Kak, pihak kampus mahasiswa sering-sering adain diskusi terbuka terkait mitigasi bencana, kolaborasi dengan BPBD. Sejauh ini sudah ada collab untuk edukasi ke sekolah-sekolah begitu, Mbak Linda, Mbak Melani?
1: Kemarin kami baru ini ya, sebatas ngobrol dulu dengan bapak-bapak ya dari BNPB begitu, pertama Diun, kemudian kita berikan informasi bahwa kami ada platform ini dan mungkin ke depan nanti implementasinya di 2027 ya, kita ready untuk ke sekolah-sekolah ataupun ke lokasi-lokasi yang memerlukan akses untuk edukasi, nanti kami support sebagai baik itu narasumbernya maupun dengan membawa teknologi yang kami kembangkan.
0: Pada dasarnya sebetulnya terbuka untuk siapapun yang ingin kolab begitu ya, untuk edukasi dan juga mitigasi bencana. Gak cuma instansi, kalau mungkin langsung sekolahnya juga oke.
1: Benar banget, Kak.
0: Instansi oke atau pihak-pihak lain begitu ya. Kadang komunitas-komunitas juga yang lebih apa ya, lebih banyak acara, lebih banyak gerak begitu, Mbak Linda ya. Komunitas pencinta lingkungan dan lain sebagainya. Oh, dari Lurah Ponorogo, wah mahasiswa harus berlomba-lomba nih untuk berinovasi membuat platform yang mudah untuk deteksi potensi bencana.
1: Betul.
0: Keren. Ini ngomong-ngomong, inovasi keberapa dari tim Unipma nih, Mbak Linda?
1: Kalau dari tim kami sendiri, mungkin ini ada keempat atau lima ya. Oh. Jadi ada beberapa platform. Jadi ada yang namanya Eplantasia untuk tanaman, identifikasi tanaman. Ada yang namanya Elzuta ya, Electronic Learning Zoologi Vertebrata. Jadi macam-macam. Kemudian ini yang keempat atau kelima ya, ini Sagana ini. Jadi memang bidang ilmu saya itu adalah pengembangan media pembelajaran ya, digitalisasi. Jadi arahnya tuh kebutuhan user apa nih, nanti kita buatkan gitu.
0: Tapi memang itu pun gitu ya, akhirnya menjadi problem solving zaman sekarang gitu ya. Balik lagi kalau kita memaksakan cara belajar kayak zaman-zaman dulu gitu ya, aduh,
1: kayaknya sekarang nih ya
0: gak bisa
1: lebih enak kalau ini ada akses ini, klik
0: cepat, menarik.
1: Bener banget.
0: Karena zaman sekarang aja anak ngejain PR teman pro 2, aduh gampang gitu ya, udah ngerjain PR, udah tenang, tanya Google pakai jawaban semua.
1: Betul.
0: Memang menarik itu gitu ya, semudah itu juga.
1: Bahkan kalau aku ngasih pelatihan di guru gitu ya, kalau dulu kan mungkin levelnya, Mbak boleh minta materinya nggak, begitu ya. Kalau sekarang, Mbak boleh minta contoh realnya nggak, gitu ya. Ada lagi, Mbak ada promnya nggak?
0: Materi bisa
1: bot ya. Tapi minta promnya nih.
0: Ini masih akan memoles bagian fitur yang mana, atau untuk saat ini sudah finalisasi nih, Mbak?
1: Kalau dari saya sebenarnya untuk proyek bersama LPPM Unipma ini saya sudah clear ya, sudah selesai ya. Tapi untuk tahun kedepannya saya akan lebih ini ya, lebih memperluas lagi tingkatan soal, tingkatan materi untuk level yang lebih tinggi. Kemudian mau mengintegrasikan peta digital. Nah ini yang belum banyak ya, karena akses kami juga terbatas. Jadi baru lokasi-lokasi yang mungkin umum, jadi misalnya polsek, kelurahan, jadi belum ada rumah sakit misalnya begitu. Tapi belum detail dengan menggunakan Google Map atau menggunakan geospasial itu ya. Maka itu nanti akan kami tingkatkan. Dan kami juga akan ini loh, integrasi tanda-tanda bahaya untuk ketika ada bencana, misalnya suhu naik, kemudian otomatis ada alarm, ada ini belum.
0: Coba gejala-gejala.
1: Gitu ya, kami mau gandeng teman-teman elektro ya mungkin ya, yang bisa menghasilkan sebuah alat ketika nanti ada tanda-tanda bahaya, itu sudah ada notif ke HP-nya teman-teman semua.
0: Keren ya, sampai sebegitunya ini ya, teman Pro 2 pemikirannya udah jauh banget begitu ya. Tapi buat kamu yang penasaran gitu ya, mungkin bisa dikepoin begitu ya, platform Sagana. Mungkin tadi juga sudah terjawab, atau mungkin ada yang ditambahkan satu lagi pertanyaan, bagaimana platform Sagana ini bisa disesuaikan dengan karakteristik bencana yang berbeda di setiap daerah? Mungkin ada tambahan, Mbak Linda?
1: Iya, jadi karakter bencana sudah kita petakan ya. Jadi tadi ada tanah longsor dan lain sebagainya, tapi itu juga nanti bisa dikembangkan ya. Kalau misalnya ada yang potensi bencana apa, nanti kita siapkan untuk edukasi bencana tersebut.
0: Atau gitu. Sebetulnya dari tim peneliti Unipma membuka ini juga ya, membuka ruang diskusi juga untuk masyarakat. Mungkin ada tipikal daerah-daerah tertentu yang ini terjadi semacam ini masuk ke apa potensi bencana atau tidak, nanti bisa
1: betul
0: bisa
1: banget
0: juga ya didiskusikan.
1: Bisa support
0: tapi,
1: data ya berarti.
0: Ya benar. Karena ini juga untuk pengembangan, tapi untuk saat ini sudah lumayan komplit begitu ya tema-tema kebencanaan yang ada di platform tersebut yang bisa digunakan untuk edukasi dan juga bahkan simulasinya. Wow, menarik teman Produa ya. Mungkin next time kita perlu lagi nih ya diskusi tentang sesuatu, bisa dibilang ini inovasi, ide-ide kreatif yang terwujud sebetulnya tidak jauh-jauh. Semuanya itu bersumber inspirasinya dari lingkungan sekitar kita. Mbak Linda, ada yang ingin disampaikan? Mungkin Mbak Melani juga.
1: Oke, kalau dari saya sih sebenarnya ya, tanggap bencana itu bukan tanggung jawab dari hanya pemerintah saja atau para penggiat literasi lingkungan aja, tapi ini merupakan bentuk kewaspadaan dan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat. Nah, melalui bidang pendidikan, kami menawarkan sebuah inovasi untuk level edukasi begitu ya, yang bisa digunakan oleh peserta didik, sehingga ini bisa memantapkan ya pemikiran siswa-siswa SD dalam tanggap menghadapi bencana. Jadi kami siap untuk berkembang dan juga memfasilitasi didik mahasiswa dan guru untuk lebih tanggap bencana.
0: Mbak Melani mungkin bisa ditambahin gimana caranya nanti misalnya masyarakat atau pihak-pihak lain yang ingin gitu ya kolaborasi atau mungkin bikin rekanan begitu ya untuk aplikasi dari platform ini.
2: Iya benar banget. Jadi kita membuka apa diskusi dan tentunya
1: berkolaborasi
2: iya,
1: juga ya
2: juga untuk meningkatkan platform ini.
0: Oke, bisa langsung ke tim peneliti Unipma begitu.
1: Betul,
0: ya. Oke. Terima kasih untuk ide inovasi dan juga pengetahuan barunya Mbak Lina dan juga Mbak Melani. Terima kasih juga buat teman Produa yang sudah gabung di obrolan kita malam ini lewat kanal YouTube RRI Madiun gitu ya. Yang tadi ketinggalan bisa cek lagi ya di siaran kita malam ini di kanal YouTube RRI Madiun, platform Sagana Mitigasi dan Edukasi Bencana. Terima kasih juga yang udah tanya-tanya lewat WhatsApp ya. Sampai jumpa lagi di obrolan Jaga Malam berikutnya.

0: Dalam banyak sekali penyamuknya di sini.
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ketemu lagi di obrolan curhat dong. Boleh dong, special live YouTube barengan sama Mas Andi. Dan malam ini teman Pro 2, kita akan membahas tentang sesuatu yang menakutkan, tapi bukan hantu ya. Tapi walaupun ini bukan tentang sesuatu yang horor, tapi kayaknya bisa menimbulkan kesan-kesan horor buat beberapa orang teman Pro 2. Marriage is scary. Benarkah menikah itu sebegitu menakutkan? Kita akan ngebahas tentang itu teman Pro 2. Tidak lepas dari fenomena penurunan angka pernikahan teman Pro 2 ya. Bersama dengan Mas Andi Cahyadi, malam ini kita akan ngobrolin seputar marriage is scary. Benarkah demikian? Kamu boleh ikutan nimbrung teman Pro 2 ya, gabung di obrolan kita malam hari ini. Boleh curhat, boleh konsultasi, gratis pula, enak kan? Iya ya Mas Andi ya. Berarti kita membuka konsultasi pernikahan malam ini bukan ya?
1: Oke, boleh.
0: Kalau membuka konsultasi pernikahan kok aku yang agak khawatir gitu ya.
1: Loh, mau konsultasi lah juga.
0: Enggak
1: kan?
0: Anu enggak meyakinkan soalnya. Bercanda ya. Tapi benar enggak sih Mas, kayak banyak anggapan gitu ya. Generasi zaman sekarang ini, kita enggak cuma ngomongin tentang Gen Z ya. Mungkin lebih luas lagi. Kayak mereka itu cenderung lebih menunda gitu ya untuk menikah. Katanya sih pengen menikmati hidup. Mungkin ada generasi-generasi tertentu yang bahkan punya target usia sekian udah harus nikah dengan berbagai alasan gitu ya. Tapi kayak semakin kesini tuh semakin santai gitu ya, slow. Ya udahlah, belum ketemu yang srek, nggak usah terlalu ngejar, nanti jodoh pasti akan ketemu, kayak lagunya Afgan aja tuh ya. Tapi benar nggak sih Mas, anak-anak ya, pokoknya orang-orang zaman sekarang ini semakin lebih santai gitu ya, urusan nggak yang menarget pernikahan gitu.
1: Kalau secara survei memang saya tidak mendapatkan data secara pasti angkanya kan begitu ya. Cuman memang terjadi pergeseran begitu terkait dengan usia menikah. Yang paling dekat saja gitu ya. Karena saya itu kan mengampunya kalau di psikologi itu adalah psikologi keluarga perkawinan dan juga psikologi perkembangan gitu ya. Sehingga kadang saya itu iseng tanya gitu ya, target menikah kapan nih ini gitu ya, target menikah. Dari awal saya masuk sebagai dosen sampai yang terakhir kali yaitu tahun lalu lah ya. Itu ternyata angka yang disebutkan itu mengalami perubahan sih Mbak. Yang ini yang dekat ya, artinya ini survei yang mungkin yang saya lakukan
0: angka
1: berada di kelas
0: menikah,
1: gitu ya.
0: Umur target menikah.
1: Betul. Awal-awal mungkin masih banyak yang menginginkan target menikah itu di angka 24 sampai 28 gitu. Semakin kesini gitu ya, angka itu semakin bertambah. Dari 28 sampai ke 30, bahkan kadang ada yang tidak menyebutkan angka.
0: Tembus karena, 30 lebih ya begitu ya.
1: Iya, paling tidak di 28 sampai 30 begitu. Kalau yang menyebutkan angka gitu ya. Bahkan ada yang tidak menyebutkan angka, yang mereka cuma bilang begini. Kalau sudah mapan secara finansial gitu ya. Dan mapan apa namanya ya? Semuanya keduanya sudah mapan gitu ya. Baru kami mau menikah begitu. Artinya
0: itu cewek dan cowok ya.
1: Cewek dan cowok gitu ya. Rata-rata segitu. Jadi walaupun mungkin perbedaannya kecil gitu ya. Antara 24 sampai 28 begitu, terus ini 28 ke 30 kan begitu ya. Cuman kan ini terjadi perubahan atau pergeseran angka usia di mana keinginan menikah gitu ya. Pada saya itu masuk tahun berapa ya, 2010-an lah ya, sekitar 2010 ya, sampai sekarang. Nah ini angkanya berubah kan gitu ya. Berarti ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab kenapa seseorang itu terus akhirnya mau menunda pernikahan kan gitu ya. ada yang mungkin lebih urgent untuk dikejar kan gitu ya. Salah satunya adalah karir begitu ya. Dan beberapa orang memang terus akhirnya mereka menganggap bahwa pernikahan itu bukan sesuatu hal yang harus cepet-cepetan gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sehingga
0: bukan ya sudah harus gitu ya. Cepet-cepetan.
1: Harus cepet-cepetan. Karena kan gini ya, masa usia segini belum nikah kan gitu ya. Biasanya kan ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan mereka menganggap bahwa iya nikah itu bukan untuk cepet-cepetan nikah kan gitu ya. Tetapi ya nikah itu adalah tentang kesiapan kita untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga kan begitu. Maka ya cara pandang yang berbeda inilah yang terus akhirnya membuat target-target menikah mereka itu akan berbeda begitu ya. Kalau dulu kan pokoknya wah wes hubungan selesai kuliah dapat kerjaan menikah gitu ya. Sekarang enggak gitu ya. Mereka lebih mementingkan mereka punya karir begitu terus mereka menikah kan begitu ya.
0: Enggak asal
1: mereka,
0: yang dapat kerja.
1: Betul. Mereka pokoknya siap. Memang alasan yang paling utama itu adalah secara finansial dan biaya hidup kan begitu ya. Dimana saat ini mungkin kalau dibandingkan dengan dulu gitu ya, biaya hidupnya kan cukup luar biasa kan gitu ya.
0: 10.000 sekarang ini. Kemarin ada tren ya. 10.000 di tangan
1: apa,
0: istri
1: gitu ya?
0: Yang 10.000 di tangan istri yang baik gitu ya. Sorry nih, kayaknya 10.000. Kalau bisa lebih dari itu diusahakan, kenapa harus 10.000 gitu ya? Kan ada lagi trennya kan gitu ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi ada tren 10.000 di tangan istri yang baik, terus yang ada tren gitu lagi ya. Istri yang bijak, istri yang baik, terus ada tren lagi. Aku bukan seseorang yang mengikuti tren itu. Itu ada.
1: Ya. Nah, ya cuman ya
0: realistis ya.
1: Ya, sekarang ya memang mungkin kita tahu bahwa biaya hidup mungkin cukup mahal gitu ya. Terkadang kita ngelihat bahwa biaya pendidikan saat ini dengan beberapa tahun yang lalu itu pun juga berbeda kan gitu ya. Apalagi nanti ke depan kan begitu ya, kita perlu memikirkan bahwa biaya pendidikan pasti akan jauh lebih besar daripada saat sekarang gitu ya. Kalau misalnya penghasilan kita itu juga mengikuti, okelah kan gitu ya. Terkadang gitu ya, bahan baku naik, gaji tetap gitu.
0: Dan katanya harus konsisten.
1: Ya.
0: Tapi Mas kayak gitu-gitu tuh akhirnya bisa ditarik ke benang bahwa semakin kesini tuh sebetulnya orang-orang tuh lebih realistis. Tadi aku sudah sempat bilang begitu ya. Realistis karena memang ya kebutuhannya segini. Karena kan ada, nggak tahu ya, kayak ada masa-masa, entah itu budaya atau apa ya, atau memang setiap periode ada trennya begitu ya. Ada masa-masa ya diromantisasi. Jadi kayak kenapa usia ideal menikah tuh usia sekian sampai sekian. Kayak diromantisasi gitu ya. Ketika benar-benar udah itu tadi ya, udah lulus kuliah, udah dapat kerja. Enggak nunggu yang stabil dulu. Kayaknya memang sudah, apalagi yang ditunggu gitu ya. Menikah kayaknya indah deh gitu ya. Kayak diromantisasi, buat apa pacaran lama-lama dan kayak sekarang orang lebih realistis, ya udahlah pacaran-pacaran aja. Orang memang belum ada duitnya untuk benar-benar bisa nikah gitu.
1: Tapi sebenarnya begini sih Mbak ya. Memang tidak ada aturan baku usia pernikahan gitu ya. Tapi itu memang sering ditanyakan gitu. Usia-usia yang ideal untuk menikah itu kapan kan gitu ya. Gak ada masa ideal yang tercantum secara teori dan lain sebagainya. Cuman mungkin kalau kita mempertimbangkan beberapa, iya ini kembali lagi prinsip hidup masing-masing orang akan berbeda ya Mbak ya. Tetapi kalau saya melihat begini, kalau kita ngelihat dari sisi kesehatan begitu ya, di aspek reproduksi gitu ya. Yang namanya bibit unggul itu adalah di usia sekitar 25 sampai 30-an kan gitu ya. Maka mungkin saya mengatakan bahwa ya itu adalah masa-masa di mana mungkin pas optimal untuk menikah gitu ya. Ya bukan berarti terus di atas 30 gak bisa hamil kan gitu ya.
0: Tapi memang,
1: cuman kan faktor resiko faktor resiko akan jauh lebih besar.
0: Pertimbangan ilmiah ya.
1: Ini bukan pertimbangan secara apa namanya,
0: Kultural
1: dan lain sebagainya. Memang kalau secara kultural memang gak ada ya. Pokoknya usia segini ya waktunya nikah kan gitu ya. Cuman kalau saya melihat seperti itu, karena ya okelah, kita nggak mau, nggak, bukan mendahului apa namanya takdir atau apa begitu ya. Tuh cuman kan kita ya yang namanya ada beberapa ilmu pengetahuan yang mengatakan bahwa mungkin kan usia kehamilan itu kan akan lebih baik kalau misalnya di bawah usia berapa, di atas usia berapa itu bisa, tetapi faktor resikonya jauh lebih besar gitu ya. Bukannya tidak bisa, tetapi faktor resiko itu jauh lebih besar begitu. Itu adalah salah satu pertimbangan kenapa kita harus menikah mungkin di bawah usia, kalau misalnya pengen punya anak ya mbak ya. Tapi kalau cuma pengen pokoknya nikah aja deh, nggak tahu nanti mau punya anak atau enggak ya, okelah mau usia berapapun okelah gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalai takdirku dapat jodoh di usia berapa, kita juga nggak punya sih gitu.
0: Iya benar sama Tuhan kasih nanti juga ya benar.
1: Gitu cuman kan kita perlu merencanakan itu kan gitu ya. Jadi itu dari secara secara kesehatan gitu. Nah, dari faktor yang lain itu adalah faktor secara kesiapan finansial.
0: finansial. Ya.
1: Okay. Kesiapan finansial itu maksudnya begini sih. Kita perlu mikir gitu ya. Okelah gitu ya. Nikah usia 25, laki-lakinya gitu ya. Anak katakanlah tahun depan kita usia 26 anak lahir gitu ya. Katakanlah kan setelah nikah 1 tahun punya anak kan gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya bahwa kira-kira ketika anak ini memasuki perguruan tinggi, kuliah gitu ya. Kita masih bekerja atau sudah pensiun kan gitu ya. Kalau
0: itu juga perlu dikalkulasi.
1: Iya, kita perlu realistis bayangkan
0: realistis,
1: gitu ya.
0: Tapi itu realistis.
1: Apa namanya kalau teman saya bilang itu, rancangan finansial ke depan gitu. Iya. Saya lupa istilahnya apa. Cuman ini merancang finansial ke depan.
0: Tapi gitu. Enggak ada pendidikan yang gratis 100% kuliah.
1: Apalagi di kuliahan. Katanya berita.
0: Ada yang begitu.
1: Katanya berita.
0: Tapi tetap biasa 100% mas. Butuh fotokopiannya gak dibayar yo. Diwasisannya ini karena bakole.
1: Tapi paling tidak kan katanya pemerintah mau menggratiskan di perguruan tinggi.
0: Iya, tapi kan aku bilang gak 100% karena kan fotokopi. Dia berangkat kuliah butuh BBM. Kan tidak ditanggung juga.
1: Iya, betul. Tapi kan lumayan toh biaya di gratis kuliah.
0: Tapi kan tetap ada biayanya.
1: Lanjut. Anggap aja kita yang berbayar gitulah ya. Kita nggak punya akses bahwa saya punya gratis atau beasiswa dan lain sebagainya, kita harus berbayar. Bayangkan kalau misalnya kita menikah di usia berapa begitu ya, dan terus anak masuk kuliah, kita sudah pensiun gitu ya.
0: Kan ini akan
1: kalau dapat pensiun kan gitu ya. Mungkin kalau misalnya yang pensiun adalah pensiunan dirut kan gitu. Nggak masalah ya pensiunan dirut kan gitu ya. Kalau kita ini apalah kan gitu ya.
0: Pengusaha.
1: Apapun diusahakan. Jadi ini adalah yang faktor kedua yang mungkin kita perlu mempertimbangkan gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa nggak boleh loh misalnya menikah di luar usia itu, nggak ada masalah orang mau menikah usia berapapun begitu. Cuman ini adalah pertimbangan logis yang mungkin kita perlu kita perlu pikirkan kan begitu ya. Okelah gitu ya, kalau misalnya kita anaknya sultan gitu ya, yang mungkin kita nggak perlu mikir bahwa kita punya warisan 7 turunan dan lain sebagainya, kita nggak mau mikir itu, okelah nggak ada masalah gitu ya. Tetapi kalau untuk yang beberapa orang yang memang kita perlu mempersiapkan dari nol begitu ya, ya kita ya perlu memikirkan itu gitu ya. Bayangkan kalau misalnya begini, wah anakku pengen dengan kedokteran kan gitu ya, biaya kedokteran itu kalau jalur mandiri itu berapa kan begitu ya. Nah ini belum lagi yang lainnya kan begitu ya. Nah itu, jadi kita perlu memikirkannya adalah sampai sejauh itu, bahwa memang oke, kita merencanakan nanti anak kuliah usia berapa, saya usia berapa, saya masih bisa bekerja atau tidak dan lain sebagainya. Nah ini yang ini perlu menjadi pertimbangan lagi.
0: Jadi ya, gitu. Sebetulnya bukan berarti kita target nikah di usia berapa, tapi ya tetap itu ya, persiapan, lebih ke persiapan.
1: Nah hal-hal semacam ini ya, yang karena kita itu mempertimbangkannya adalah secara finansial dan lain sebagainya, itulah yang terkadang membuat seseorang itu takut untuk memulai pernikahan gitu ya. Ada satu mahasiswa itu ketika saya tanya itu, dia selalu mengatakan bahwa saya menikah kalau sudah siap gitu. Ini yang saya katakan bahwa kita nggak bisa. Ada beberapa ya yang mereka tidak menyebutkan angka. Yaitu karena memang dia mengatakan bahwa pokoknya saya siap, secara finansial siap, sudah matang semua dan lain sebagainya, baru kita nikah kan gitu ya. Karena dia melihat banyak fenomena gitu ya, yang terjadi permasalahan itu adalah berdasarkan karena keuangan kan gitu ya. Jadi entah perceraian, kekerasan rumah tangga dan lain sebagainya, itu semuanya sumbernya dari masalah keuangan gitu ya, yang mereka terlilit hutang dan lain sebagainya. Jadi hal-hal semacam itulah gitu ya, yang akhirnya membuat beberapa orang itu untuk takut memulai menikah begitu ya, dan mereka ngancang-ngancangnya itu cukup luar biasa gitu ya. Dan kebetulan yang bersangkutan juga punya pengalaman, karena usianya juga dia masuk kuliah itu usianya sudah cukup ini ya, bukan yang baru lulus gitu ya. Jadi dia sudah gap year banget gitu ya. Gap year-nya lewat sih. Kalau gap year kan biasanya 2-3 tahun lah, ini lewat itu. Tapi gak apa-apa, di tempat saya itu ada beberapa gap year yang cukup jauh, bahkan yang usianya sama dengan saya ada gitu. Jadi saya ngajar seusia saya gitu.
0: Enak tuh di mahasiswanya loh.
1: Tapi malah seneng saya mbak. Karena apa? Dia diajak diskusi tuh masuk semua gitu ya. Jadi saya dapat mahasiswa.
0: Segenerasi ya.
1: Iya sih ya. Enggak, tapi memang cukup apa ya. Kalau saya sih suka gitu ya. Karena kalau misalnya dapat mahasiswa yang gap year-nya yang mereka sudah cukup punya pengalaman ya. Enggak cuma hanya 2-3 tahun.
0: Iya kan, karena segenerasi pandangannya akan mirip-mirip begitu.
1: Dan di kelas itu pasti akan jadi hidup. Nah, balik lagi ya. Balik lagi. Karena ini satu anak ini dia punya pengalaman, mereka apa namanya? Punya pemikiran bahwa oh iya, menikah itu harus semuanya siap gitu ya. Saya melihat ada beberapa orang yang seperti ini, saya melihat beberapa orang yang seperti itu, saya melihat seperti ini dan lain sebagainya. Jadi karena dia banyak melihat itu kan gitu ya. Apalagi di lingkungan dia itu banyak banget yang terjadi yang seperti itu. Dia akhirnya juga merasa takut gitu ya. Apalagi dia pernah hidup di luar negeri gitu ya. Terus akhirnya dia juga punya pemikiran orang-orang di luar negeri, mereka yang budaya mau mereka menikah kan gitu ya. Mereka itu harus mempersiapkan apapun begitu ya. Kalau misalnya belum siap, mereka gak ada yang mau nikah dan lain sebagainya. Dan itu terbawa sampai dia kembali lagi ke Indonesia gitu ya. Jadi beberapa orang itu memang takut menikah karena ya memang dia melihat bahwa tuntutan finansial itu cukup besar kemudian hari kan gitu ya. Jadi kalau misalnya saya tidak siap dan pasangan saya nanti tidak siap, ya ini sama aja kita maju perang tanpa senjata gitu.
0: Ini gak bisa sesuatu yang bisa dijalani sambil jalan gitu ya. Tapi mas, kalau ini ada sebuah kayak jurnal begitu ya, tentang fenomena marriage is scary di kalangan Gen Z utamanya. Jadi sebagian Gen Z ini memandang bahwa menikah ini sesuatu yang penuh resiko. Resiko. Sebetulnya kayak gimana mas? Resiko yang seperti apa? Dan sebetulnya penyebab scary ini sendiri selain ya kekhawatiran finansial itu apa aja sih mas?
1: Satu lagi, saya pernah ada dapat cerita ya. Cerita itu adalah beberapa orang takut menjalani hubungan dan punya anak gitu ya, karena mereka tidak mau memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ada yang seperti itu, karena mendidik itu butuh tanggung jawab yang lebih
0: dan
1: besar.
0: Dan seumur hidup.
1: Betul. Ada beberapa yang terus akhirnya kan mendengar cerita, wah nikah ngono ya ternyata ya gitu. Padahal Padahal gini, ekspektasi mereka gitu ya, ekspektasi setiap orang dalam rumah tangga itu kan selalu positif ya Mbak ya. Mm-hmm. Wah nikah, hal-hal romantis-romantis setiap hari gitu ya, kehidupan semuanya menyenangkan.
0: Semua itu kan ekspektasi berdua.
1: Gitu ya. Itu kan ekspektasi ya Mbak ya. Nah ternyata gitu ya, dari ekspektasi itu dia melihat, bukan pengalaman dia, pengalaman mm-hmm. orang lain gitu ya. Dia melihat bahwa ternyata nggak semudah itu gitu ya, nggak seindah yang itu kan gitu ya, nggak semenarik itu kan gitu ya, dan itu yang membuat beberapa orang akhirnya takut gitu ya, takut untuk menjalani itu gitu ya, yang mungkin pertengkaran lah, masalah mertua dengan menantu lah gitu ya, nanti terus masalah apalah begitu, jadi banyak hal gitu ya, hal-hal yang mungkin dia tidak peroleh secara langsung, artinya itu bukan pengalaman dia gitu ya.
0: Okay. Tapi
1: yang akhirnya membuat dia takut gitu ya. Okay. Jadi dari ceritanya teman, ceritanya orang lain, melihat tayangan televisi, apalagi infotainment kan gitu ya, media sosial gitu ya. Sekarang oke lah, kita nggak pernah nonton infotainment, saya pun juga jarang, nggak pernah, malahan nggak pernah nonton TV gitu ya. Cuman media sosial itu kan cukup cukup ini ya, semasif itu ya memberitakan
0: kasus-kasus yang sedang viral FJP terus.
1: Yo, bener. Makanya kan hal-hal yang semacam itulah yang membuat terus akhirnya orang itu menjadi khawatir gitu ya, khawatir ketika menjalani hubungan rumah tangga itu yang nanti akan seperti apa, nanti jangan-jangan nggak sesuai dengan harapan dan lain sebagainya begitu. Makanya saya itu selalu bilang gitu ya, karena saya mengajarnya adalah di psikologi keluarga dan perkawinan, saya selalu ngomong gitu ya, jangan memikirkan indahnya saja dalam hubungan rumah tangga gitu ya. Karena apa gitu ya, dalam rumah tangga pasti kita akan tetap menemukan sebuah konflik gitu ya, dan konflik itu yang kebanyakan orang takuti. Nah, kalau kita takut berkonflik gitu ya, ya terus akhirnya kita juga akan takut berumah tangga gitu ya. Nah, padahal orang berumah tangga itu pasti tidak lepas dari yang namanya konflik. Pasangan yang harmonis gitu ya, itu adalah bukan orang-orang yang mereka hidup tanpa konflik. Okay. Tapi ketika mereka bisa harmonis gitu ya, ketika mereka bisa menyelesaikan konflik yang dihadapi itu dengan baik kan begitu. Nah, tetapi kan kadang beberapa orang itu kan enggak. Yang makanya itu tadi, ekspektasinya yang terlalu tinggi dengan realita yang akan dihadapi itu akan berbeda. Saya mungkin pernah cerita ya beberapa kali mungkin di sini ya, cerita terkait dengan pernikahan yang digelar selama 7 hari 7 malam begitu ya. Mm-hmm. Itu selesai dalam waktu 4 bulan, Mbak. Jadi acara dokumentasi belum selesai gitu ya. Ini pernikahannya sudah selesai gitu ya. Nah bisa jadi gitu ya, ini tidak memenuhi ekspektasi kan gitu ya. Bahkan kemarin waktu tahun lalu kalau nggak salah ya, saya dapat cerita dari anak-anak gitu kan, saya selalu ada dalam sesi kuliah itu kan pasti ada sharing gitu ya, sharing diskusi begitu terkait dengan kehidupan, apalagi kalau kita membahasnya adalah keluarga dan perkawinan gitu ya, mereka menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dari orang-orang di sekitar gitu ya. Salah satunya adalah ada yang bercerita gitu ya, hari ini menikah, besok paginya minta cerai.
0: Kok iso?
1: Ikit telop loh orang dibongkar kan itu.
0: Mas, fenomena ini akhirnya ada anggapan gini, pacarannya kurang suwi gitu ya. Apa kesuwen? Dan ternyata pacaran yang kesuwen itu tidak efektif karena tidak apa ya, akhirnya sesuatu yang mungkin krusial itu tidak pernah dibahas, tidak pernah dibuka dalam arti dikomunikasikan selama pacaran.
1: Nah, terkadang begini Mbak, mereka itu tahu ada masalah tetapi tidak diselesaikan, tapi ditimbun. Jadi masalah itu terkadang mereka itu masih ada, cuman katakanlah setelah nanti bisa berubah sendiri. Nah, okay. Itu loh, hal-hal yang seperti itu loh yang terkadang banyak terjadi. Sehingga gitu ya, saya menemukan ada gitu ya, orang yang 8 tahun pacaran akhirnya menikah dan cerai, ada gitu loh. bukan berarti terus wah yang pacaran pasti mereka saling sudah saling mengenal. Enggak terkadang menjamin, enggak menjamin ya? Betul. Karena bisa jadi itu cuma hanya waktu gitu ya, tapi enggak ada hubungan secara kualitas bagaimana mengenal pasangan, bagaimana mereka bisa menerima apa menjadi kelebihan dan kekurangan. Ya kalau misalnya gak ada itu ya sama aja gitu ya. Yang kita tahu adalah saya pengen nanti kalau punya pasangan adalah kayak gini. Terus pasangan saya ada gak? Kok gak ada ya kan gitu ya. Tapi gak apa-apa lah nanti pasti dia berubah. Nah kan gitu ya. Lah itu kan harapan kita gitu loh. Tapi kan gak ada kita komunikasi dengan pasangan nanti setelah menikah nanti seperti ini loh. Nah gitu ya. Saya pernah memberikan bukan nasehat ya, apa ya istilahnya ya, anggap aja itulah ya. Jadi begini, dia mau menjalin hubungan gitu ya. Cuman sebelum mereka menjalin hubungan itu si pasangannya ini bilang begini, nanti kalau kita seandainya kita jadian dan menikah, saya nggak pengen punya anak gitu ya. Nah si dia gitu ya, dia itu mengatakan loh ya harus punya anak gitu ya. Nah kemudian cerita gitu ya, ya saya mengatakan begitu ya, ya ini selesaikan dulu gitu. Mau punya anak atau enggak kan gitu ya. Jangan
0: didealkan
1: sampai
0: benar,
1: iyo, ya, didealkan di sel lah ya gitu ya. Ojo sampai lah kita beli HP gitu ya, belum deal terus dibuka segel kan itu. Wah siapa sih melu sih bayar gitu.
0: Dan ada beberapa hal yang gak bisa lihat aja nanti.
1: Gak bisa, kadang ada kita memang harus selesaikan dulu gitu loh. Nah hal-hal yang semacam itu yang mungkin terkadang terlewatkan gitu ya. Karena anggapannya begini, sudahlah nanti kita jalan aja dulu lah ya. Jalan aja dulu lah, jalan dulu
0: lihat
1: aja dulu
0: lah,
1: lihat nanti lah gitu ya. Wes ngalir sik wae lah gitu ya. Kenter akhirnya gitu ya. Okay. Jadi mau enggak mau ya ini harus selesaikan dulu
0: itu
1: gitu
0: harus dipastikan.
1: Ya. Harus dipastikan dulu harus
0: dan kita itu terjadi dulu. di masa perkenalan.
1: Ah gitu, iya benar
0: di perkenalan. Termasuk dengan hal-hal detail lah kadang membicarakan tentang finansial itu masih dianggap tabu.
1: Ya, finansial terus
0: masih kemudian juga pacaran belum jadi istri atau suami kayaknya udah ngebahas itu aja. Gimana?
1: Sebenarnya begini. Itu penting dibahas ya. Artinya kan salah satunya begini. Siapa yang cari uang gitu ya. Boleh gak istri bekerja setelah ini kan begitu ya. Boleh gak istri berkarir saat ini atau mungkin
0: duitnya istri digimanain.
1: Terus kemudian bagaimana pengaturan keuangan. Nah ini semuanya kan harus kita harus sepakat itu mbak.
0: Dan gak bisa lihat saja nanti.
1: Gak bisa lihat aja nanti. Nah ini harus disepakati gitu ya. Makanya pernikahan itu butuh persiapan bukan hanya finansial. Persiapan mental. Mental menghadapi bagaimana ketidaksamaan antara kita dengan pasangan gitu ya. Kan kita gak bisa dong saya menuntut pasangan saya seperti yang saya inginkan kan gitu ya. Bisa jadi hal itu juga dilakukan oleh pasangan kita gitu ya, menuntut kita kan gitu ya. saya itu kan di apa namanya salah satu pendamping apa ya semacam kalau di gereja itu ada semacam kursus perkawinan begitu okay. Ya. Nah, saya memberikan salah satu materi di situ begitu ya. Bahwa saya selalu menanyakan begini. Kamu tahu enggak kelebihan pasangan kamu? Oh ya tahu gitu. Oke lah. Kamu tahu enggak kelemahannya pasangan kamu? Lah ini mulai kira-kira nih gitu ya. Isok enggak terima kekurangan pasangan kamu. Karena kalau menerima kelebihan semua orang bisa kan itu ya. Tapi bagaimana menerima kekurangan pasangan kamu? Kita perlu memastikan. Karena apa? Kehidupan rumah tangga itu bukan hanya cuma satu hari, dua hari, satu bulan, dua bulan enggak, atau satu tahun, dua tahun enggak. Seumur hidup. Ini kontraknya seumur hidup kita. Nah, untuk itu maka perlu dipastikan bahwa kamu bisa menerima kekurangan itu. Jangan terus di tengah-tengah dia punya kekurangan ini loh.
0: Aku gak kuat wes.
1: Aku gak kuat nih. Dekne ngono sih lah.
0: Gak berubah-berubah.
1: Gak berubah-berubah lah.
0: Ya kan memang dia ya, gak bisa berubah.
1: Makanya kan perlu tadi yang kita katakan
0: bukan
1: bahwa ini
0: kupu-kupu ini, dari entong menuju kupu. Iya iya.
1: Paling dan tadi ya seperti yang kita bilang bahwa ini harus deal dulu nih gitu ya. Jangan sampai kita belum deal terus kita oke lah yuk berangkat dulu aja deh gitu ya. Terus nanti dipikir carry. Ojo gitu ya. Ini adalah keputusan yang memang harus diambil. Makanya hal-hal yang yang semacam ini yang mungkin menjadi pertimbangan mereka yang untuk takut untuk memulai ya.
0: Oke.
1: Ada banyak hal yang mungkin dilihat apalagi di sosial media ya Mbak ya. Mm-hmm. Yang tadi yang saya katakan kasus-kasus rumah tangga. Saya itu beberapa waktu lalu, saya lupa berapa minggu yang lalu ya, saya mendengar ada kasus gitu ya. Malam masih di apa namanya masih tidur dengan istrinya gitu ya, tahu-tahu digorok sama istrinya gitu loh. Melihat itu nggak berita itu ya? Ini angen-angennya piye terus?
0: Ini dalam sekilas.
1: Ini mungkin yang atas akhirnya membuat beberapa orang yang membaca itu, waduh, rumah tangga seperti itu gitu ya. Belum lagi kalau kasus-kasus yang lain yang mungkin bertebaran di sosial media, cerita-cerita dari teman, apa yang dia lihat, dan apalagi
0: info-info yang, itu nggak ada filternya gitu.
1: Belum lagi kalau misalnya dia punya pengalaman secara langsung ya dari orang tuanya.
0: Traumatik berarti.
1: Traumatik yang didapat dari orang tuanya, misalnya KDRT gitu ya, yang dilakukan oleh ayahnya ke ibunya, kan gitu ya.
0: Perceraian,
1: perselingkuhan dan lain sebagainya. Dan itu yang akhirnya membuat dia pun menjadi takut gitu ya, menjadi takut untuk menjalin hubungan dengan orang yang lebih serius. Atau mungkin jangan-jangan pernah gagal gitu ya. Gagal itu bukan pengalaman terus bukan bercerai enggak, tetapi mau menikah akhirnya enggak jadi gitu ya, gara-gara ketemu ini, ketemu kasus apa, selingkuh lah atau apalah begitu. Jadi hal-hal yang semacam ini yang mungkin akhirnya membuat beberapa orang itu menjadi pertimbangan khusus gitu ya. Bahwa menikah itu bukan yang terus harus cepat-cepatan nikah gitu, enggak gitu ya. Kalau dulu kan mungkin masih ya kayaknya seolah-olah wis nikah borong, aku wis lo lah kan gitu. Masa kowe urung kan gitu.
0: Itu
1: ya,
0: di target itu tadi.
1: Itu kayak kan seolah-olah kita cepat-cepatan ayo siapa yang cepat nikah kan gitu ya. Enggak, sekarang mungkin mereka masih berpikiran bahwa ini bukan soal cepat-cepatan siapa yang mau nikah kan gitu ya. Tetapi paling tidak bagaimana kita mendapatkan pasangan yang sesuai dengan harapan kita kan begitu ya. Semakin kesini kan semakin banyak pertimbangan yang dilakukan oleh para generasi Z ini ya, bahwa oh iya menikah itu yang harus bagaimana.
0: Dan itu untuk gitu ya, semuanya untuk meminimalisir risiko-risiko itu tadi. Mas, Kak, faktor utama apa yang paling sering muncul yang menyebabkan ketakutan atau marriage is scary ini dari sudut pandang psikologi hubungan? Mungkin apa, lebih ke trauma itu tadi kah, atau kalau benar-benar yang faktor-faktor yang hubungannya dengan psikologi ya, psikologi
1: yang hubungannya hubungan dengan psikologi ya. Ya, faktor trauma itu juga berpengaruh gitu ya. Faktor trauma yang didapat secara langsung maupun faktor trauma yang diperoleh atau ditorehkan dari cerita orang lain.
0: Itu karena trauma itu belum sembuhkah begitu atau
1: bisa jadi ya Mbak. Kita nggak bisa, misalnya gini deh, yang tadi yang saya katakan bahwa ini trauma yang didapat secara langsung begitu ya. Ada ketakutan ketika misalnya begini, oh aku melihat ayahku melakukan kekerasan dengan ibuku misalnya gitu ya, di depan mata, sampai mungkin yang membuat dia cukup takut waktu itu kan begitu ya. Dan itu mungkin terbawa sampai terus mereka akhirnya tidak berani menikah kan begitu ya. Tidak takut untuk menjalin hubungan, takut nanti kalau kejadian yang seperti itu kan gitu ya. Belum lagi kalau misalnya terus itu diperkuat dari pengalaman-pengalaman terus yang dia dapat pasangan yang juga melakukan hal yang sama. Terkadang kita itu secara tidak sadar ya Mbak ya, nggak tahu, itu kayak menarik orang yang kita tidak suka ke dalam kehidupan kita. Itu kadang ada yang seperti itu Mbak. Jadi terus akhirnya kayak menarik gini, ini orang kok karakternya sama dengan ayah saya dulu kan gitu ya. Jadi bisa jadi akan seperti itu gitu yang terjadi, sehingga terus akhirnya itu memperkuat rasa takut kita untuk memulai hubungan. Karena apa? Oh ini orang tua saya kayak gini,
0: jangan-jangan ini kayak gini.
1: Nanti saya kalau menjalin hubungan nanti jangan-jangan saya takutnya kayak gini lagi kan gitu ya. Jadi itu yang mungkin membuat apa namanya, kita itu menjadi trauma terus akhirnya tidak mau menikah kan begitu. Belum lagi kan ketakutan-ketakutan tadi ya yang ditorehkan oleh orang-orang di sekitar atau lingkungan-lingkungan sekitar itu ya, yang memperkuat kita menjadi takut untuk memulai hubungan begitu.
0: Kak, indikator utama bahwa seseorang itu sudah memiliki kesiapan emosional untuk menikah itu kayak gimana? Ada gak sih tanda-tandanya orang ini sudah siap nih secara emosional ya? Lebih ke, ya ini urusannya psikologis lagi begitu.
1: Oh ini, saya gak bisa mendetailkan ya. Cuman begini, kita bisa melihat dari cara mereka menangani permasalahan ketika kan orang pacaran kan pasti adalah ya masalah bagaimana mereka mengelola emosinya, bagaimana ketika ada konflik bagaimana mereka mengatasinya gitu ya. Nah, bagaimana bentuk komunikasinya. Nah, ini yang akan kelihatan kan akan di situ. Makanya mungkin akan sedikit bertentangan untuk beberapa kelompok begitu ya. Cuman kalau menurut saya pacaran itu mungkin penting untuk kita mengenal calon pasangan, bukan hanya sebatas tren bahwa oh ya pacaran ikut-ikutan pacaran, enggak. Tetapi ini adalah salah satu upaya kita mengenali calon pasangan kita nanti bagaimana. Karena dari pacaran pasti kan kita akan dibenturkan dengan yang namanya konflik, kita akan dibenturkan dengan sebuah permasalahan kan gitu ya. Nah, kita taunya bahwa pasangan kita ini cukup dewasa atau tidak ya dari masalah-masalah yang mungkin dihadapi itu. Dari interaksi setiap harinya kita harusnya mengamati gitu ya. Pasangan saya dia cukup dewasa atau tidak dalam mengatasi masalah tersebut gitu ya. Apakah dia cukup bisa mengelola emosinya ketika dia marah?
0: Apakah
1: apa yang dia lakukan?

0: Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan begitu ya. Jadi kalau kita ngelihat secara fisik jelas mungkin nggak akan ada, nggak akan kelihatan kan begitu ya. Cuman ketika kita melihat bahwa keseharian kita mengamati bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka berkata, bagaimana mereka ketika menghadapi konflik, bagaimana dia mengekspresikan marahnya. Nah ini kan akan kelihatan.
1: Oke. Okay.
0: Bayangkan masa iya sih gitu ya. Katakanlah gini, saya mungkin sering cerita ini juga ya di sini ya. Ada satu orang begitu ya. Dia itu pacaran gitu ya. Setiap kali marah itu selalu kebun binatang keluar semua gitu ya. Ya kita tahu lah kalau misalnya sudah karakternya kayak gini ya. Gitu ya. Bagaimana kan gitu ya? Kan seharusnya kan gitu, nggak sampai yang seperti itu ya, bahkan kadang menjatuhkan mental kan gitu ya. Nah hal-hal yang semacam ini kan kita kelihatan tuh, oh iya orangnya karakternya gimana kalau marah kayak gini kan gitu ya. Ini belum nikah aja sudah kayak gini, nah ini kira-kira kalau sudah nikah apakah dia akan bisa berubah atau tidak kan gitu ya. Nah ini yang mungkin kan kita akan tahunya dari situ. Jadi makanya bagaimana kita tahu orang
1: siap,
0: ini sudah siap
1: siap dari situ,
0: siap menikah secara emosional atau tidak gitu ya. Ya dilihatnya adalah dari keseharian yang dia lakukan
1: dari
0: menghadapi
1: interaksi,
0: masalahnya ketika dia masalah, mengekspresikan emosinya. Nah ini kan kita bisa lihat dari situ bagaimana cara berpikirnya kan gitu ya. Ini kan penting ya Mbak ya, cara berpikir itu kan
1: pandang dan cara berpikir ya, benar.
0: Iya, gitu. Cara berpikir gitu ya. Ketika misalnya gini nih, masalah nih gitu ya. Orang dewasa dengan orang yang mungkin belum dewasa, cara berpikirnya akan berbeda. Mungkin bagaimana mengatasinya. Misalnya contoh nih ya. Ya mungkin yang sudah cukup dewasa dalam hal berpikir, mungkin dia akan memberikan sebuah masukan, solusi, memberikan alternatif dan lain sebagainya. Tetapi mungkin yang mereka belum dewasa mungkin malah, "Lho kok iso ngono? Kudune kowe ngene," gitu loh. Harusnya kayak gini dan lain sebagainya. Jadi malah bukan sebuah solusi, tetapi malah mungkin terkesannya adalah malah menjadi kompor kan begitu ya. Nah cuman begini, bisa jadi kita menemukan pasangan yang kurang tepat itu akan mempengaruhi bagaimana kita berperilaku kan begitu ya. Jadi bisa jadi ya gitu ya. Kita tahu, katakanlah begini, pasangan ini tepat atau tidak gitu ya, itu akan mempengaruhi bagaimana kita juga akan berubah atau tidak gitu.
1: Okay.
0: Ya. Berubah menjadi baik atau
1: progress
0: tidak gitu
1: atau
0: ya.
1: Tidak.
0: Okay. Jadi ada juga gitu ya, mereka istilahnya begini, oh dia dapat pasangan yang baik nih gitu ya. Sehingga itu juga akan bisa membimbing mendampingi si ini ya,
1: orang
0: salah satunya
1: tersebut
0: kan gitu ya. Baik ini laki-laki atau perempuan itu bisa sama gitu ya. Efeknya
1: terjadi
0: sama.
1: Perubahan
0: gitu
1: yang
0: ya.
1: Positif,
0: akan terjadi perubahan
1: berprogres bersama, berkembang bersama.
0: Betul. Nah, tetapi sebaliknya itu juga akan bisa memerosotkan gitu ya. Memerosotkan yang semula sebenarnya dia orangnya baik gitu ya.
1: Tapi kalau dapat pasangan yang
0: enggak baik, cara berpikirnya yang mungkin berbeda gitu ya. Itu benar-benar yang mungkin membuat mereka juga berubahnya juga berubah sesuai dengan itu kan gitu ya. Makanya mungkin kita juga memilih pasangan itu pun juga kita enggak bisa sembarangan. Benar, teman saya itu selalu ngomong begini. Uang kita mau beli apa aja milih-milih kok gitu ya.
1: Apone
0: beli pasangan gitu.
1: Pasangan,
0: kan gitu Mbak, kita ke toko buah kan kita masih lihat apelnya bagus enggak taruh. Bagus enggak taruh.
1: Kalau ada istilah kamu terlalu pemilih, ya maksudnya pemilih harus milih.
0: Iya, kita tetap harus milih gitu loh. Uang kita mau beli baju aja juga sama kan ya, dililing-lilingan gitu ya.
1: Tapi ya balik lagi pemilih di sini, kalau kita berharap ada seseorang yang sempurna enggak bakal ada.
0: Iya,
1: tapi
0: betul.
1: Itu tadi ya, banyak yang dipertimbangkan
0: betul,
1: ketika kita
0: betul,
1: sudah mendapatkan betul seseorang yang tepat, pasti akan ada perubahan baik juga buat diri kita. Dan biasanya tuh yang tahu orang lain. Jadi kalau ada orang lain misalnya komentar, kok kamu sekarang jadi begini, ya harus dipikirkan lagi gitu ya, bukan yang langsung marah. Kak, benar gak sih ya, kebebasan pribadi seperti karir, hobi, dan pertemanan itu akan terbatas setelah menikah. Iya. Wah.
0: Nanti saya cerita terus takut nikah.
1: Tapi ada beberapa yang kemudian sharing begitu ya. Terus akhirnya kita sadar, loh, iki dek mau ki konseling pernikahan, dan dia ketawa dalam arti enggak, cuma memantap

0: menentukan keputusannya gitu.
1: Ya, ya. Ini pertanyaan sulit untuk dijawab.
0: Tapi itu realistis ya. Ya.
1: Nggak, tapi begini. Kalau ya bisa jadi iya ya Mbak ya. Kalau untuk ke karir ini bisa jadi iya dan bisa jadi tidak, okay, gitu ya. Tergantung dari pasangan gitu ya. Kalau untuk yang hubungan sosial, saya lupa, saya baca di mana ya. Ini anu sih. Salah satu karakteristik di tahapan perkembangan, saya lupa di tahapan yang yang dewasa yang bagian mana atau di usia yang keberapa, itu ada yang dimana mereka itu punya ciri karakteristik itu memang yang terus akhirnya dia akan menjadi hubungan pertemanan itu menjadi akan lebih kecil.
0: Oke, circle-nya menjadi kecil.
1: Circle-nya akan lebih kecil begitu ya. Ini bukan karena ditekan oleh pasangan, enggak, tetapi lebih kepada orientasi kita akan berbeda, okay, ya Mbak ya.
0: Fokus kita, fokusnya akan berbeda. Cara kita memandang hubungan, betul, yang berkualitas, betul, betul, gitu kan.
1: Bayangkan ya, begini sih. Ini gampangannya begini. Yang mungkin saya alami dan juga mungkin Mbak Kania juga mengalaminya. Cuman begini. Sebelum menikah gitu ya, kita masih bebas nih. Kita punya kehendak bebas untuk berteman. Kita mau nongkrong mau jam berapapun, besok walaupun besok kerja, iya, begitu ya. Kita tetap kadang nongkrong mungkin sampai pagi, okay, dan lain sebagainya begitu. Setelah menikah, kita nggak bisa dong membiarkan pasangan kita menunggu.
0: Oke.
1: Okay. Oke lah, mungkin di awal-awal masih melakukan. Ini pun juga sama terjadi pada saya di awal-awal pernikahan, begitu ya. Saya kadang kalau misalnya teman ngajak nongkrong dan lain sebagainya, ya kadang masih saya tinggal begitu ya. Setelah punya anak, nah ini yang mulai berubah.
0: Oke.
1: Okay. Saya mungkin berpikiran adalah ketika saya keluar, istri saya di rumah gitu ya, dia harus
0: ngurusin anak sendiri malam-malam.
1: Dia mungkin juga butuh, sebenarnya, okay, dia juga butuh teman kan, gitu ya. Dia sebenarnya akhirnya itu akhirnya membuat saya bukan karena dilarang, tetapi kesadaran, mungkin kesadaran ya sendiri bahwa ya wes lah aku tak di rumah aja. Okay. Belum lagi gitu ya, kita katakanlah begini. Oh iya, saya pengen nih main sama anak saya pulang kerja, okay, bukannya nongkrong atau mungkin kemana, tapi pengen nemenin anak gitu ya, main sama anak dan lain sebagainya. Nah ini akan kelamaan gitu ya, itu akan terbentuk dengan sendirinya bahwa pertemanan yang dulu itu tidak akan lagi sama, tetapi mungkin akan semakin lama akan semakin mengkerucut dan tinggal dengan beberapa orang-orang yang mungkin masih kita punya circle yang sama, okay, ya, mungkin punya pemikiran yang sama dan lain sebagainya. Jadi punya teman-temannya yang mungkin cuman tinggal teman-teman yang cukup punya kualitas kan gitu aja ya, yang kita memang butuhkan, kita bisa ajak sharing dan lain sebagainya. Tetapi terus tidak sama seperti dulu yang setiap kali nongkrong dan lain sebagainya. Dan saya pun seperti itu. Jadi mulai menolak untuk diajak nongkrong, mulai menolak untuk diajak kemana begitu ya, seperti itu. Jadi orientasi kita sudah mulai berubah, okay, kita lebih fokus lagi bukan dengan lingkungan sosial, tetapi kita lebih fokus lagi kepada keluarga, okay, kita kan begitu.
0: Sehingga, dan itu naluri alamiah itu juga bisa jalan, maksudnya nggak yang kemudian gitu dituntut sama pasangan ini, kan enggak.
1: Iya, enggak. Kalau ditanya istri mengizinkan enggak? Sebenarnya mengizinkan gitu ya. Nah, kayak sekarang ini apalagi terus kalau misalnya sudah anak dua begitu, terus mereka kalau saya itu pamit gitu ya, saya mau ayah mau keluar gitu ya, dua-duanya pasti akan menahan gitu ya, ya sudah nggak jadi keluar gitu ya, tanpa ada pemaksaan begitu itu nggak keluar gitu loh. Kalau cuman main ya, tapi kalau misalnya ada kerjaan ya sudah, saya harus bagaimana membujuk ini ada kerjaan, ayah mau kerja bukan main dan lain sebagainya. Itu baru oke, mereka ngelepas gitu ya. Tapi kalau misalnya saya bilang bahwa saya mau ke tempatnya om ini gitu ya, ngapain, gak usah sini, omnya aja suruh sini. Jadi makanya teman saya itu lebih banyak ngopi di rumah saya.
0: Iya.
1: Daripada saya yang keluar menyamperi mereka, mereka yang datang ke rumah gitu ya.
0: Padahal jadi kalau mereka ke rumah tuh tekor lah ya, gak nyugui loh ya.
1: jadi itu sih kenapa terus akhirnya dikatakan bahwa
0: terbatas
1: menjadi terbatas karena memang orientasi kita sudah berbeda gitu, dan ini bukan sebuah larangan yang kita nggak boleh keluar, tapi benar-benar yang bentuk kesadaran kita bahwa kita itu akhirnya menempatkan diri bahwa saya ini adalah seorang suami, saya ini adalah seorang ayah yang nggak mungkin kita akan meninggalkan istri saya, istrinya atau mungkin anaknya, terus untuk hanya mereka mau apa namanya nongkrong-nongkrong senang-senang dan lain sebagainya. Tapi ya ada gitu ya, yang tidak memiliki kesadaran itu juga ada gitu ya, yang mereka tetap wis pokoknya dolan-dolan gitu ya keluar kan begitu ya. Tetapi itu kan nggak banyak gitu ya. Ya ada beberapa.
0: Jadi lebih ke kadang juga karena kebutuhan ya, kebutuhan itu kalau dulunya lost gitu ya, karena memang ya ibaratnya itu duit masih terah-terah begitu ya. Tapi begitu sudah ada tanggungan dan lain sebagainya, kebutuhan
1: itu juga salah satu.
0: Secara tidak direncanakan gitu ya. Mau keluar?
1: Iya.
0: Mungkin ya cuma
1: betul. Itu juga pertimbangan.
0: Ya kalau betul. Duitnya cukup, kalau enggak gitu kan kayak naluri manusia.
1: Ini terjadi di awal-awal anak pertama begitu kan juga sama ya kan, membutuhkan susu formula yang cukup wah gitu ya. Yang terus akhirnya ketika diajak nongkrong begitu, terus akhirnya mikir biasanya memang uang itu kan dipakai untuk jajan ngopi gitu ya. Sekarang sudah gak bisa gitu, ini kayaknya harus di save nih gitu ya. Mendingan dipakai buat beli susu. Lumayan ini.
0: Tapi memang setiap perubahan itu akan menimbulkan perubahan lain.
1: Hal-hal semacam itu juga bisa dilihat ya, bahwa berarti ada pertumbuhan nih di dalam apa namanya, kualitas pribadi masing-masing di dalam rumah tangga gitu ya. Kalau misalnya awal menikah sampai mungkin usia berapa tahun pernikahan dan perilakunya masih sama seperti itu, ya berarti tidak ada peningkatan atau peningkatan kualitas di dalam pribadi gitu ya.
0: Tidak ada
1: bagaimana
0: perubahan
1: bagaimana mengelolanya dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ketika mereka bisa berproses bersama, mereka bisa bertumbuh bersama, pasti hasilnya positif. Semuanya pasti akan positif.
0: Kalau aku memaknai sebuah batasan itu, mungkin beberapa hal terkesan akhirnya terbatas. Tapi di dalam pernikahan ada juga kebebasan yang kamu tidak akan bisa mendapatkan itu sebelum kamu menikah.
1: Tapi kalau saya pribadi, saya cukup menikmati ya. Artinya kan? Saya pun juga kalau misalnya teman-teman ngajak, kalau dulu sih masih ayo ngopi yuk, ayo berangkat gitu ya. Sekarang ayo ngopi, nggak iso aku ingin nemenin anak atau apa dan lain sebagainya gitu ya. Apalagi kalau misalnya sekarang ini begini sih, bukan hanya soal keluarga ya, tapi kita melihat kayak misalnya begini, semakin kesini kan pekerjaan juga cukup meningkat ya. Artinya saya mempertimbangkan banyak hal ketika mau keluar pun juga, ini kerjaan sudah beres belum, anak-anak bisa ditinggal nggak sih?
0: Waktu tersita
1: gitu ya,
0: untuk lebih banyak hal.
1: Jadi lebih baik terus akhirnya saya itu kadang mengerjakan sesuatu di rumah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan itu di rumah daripada saya tinggal main sama teman-teman kan begitu ya. Jadi orientasi ini akan berubah. Jadi perubahan itu terjadi bukan hanya saat pernikahan, tetapi ketika seseorang memasuki dalam dunia kerja, terus kemudian memasuki dunia rumah tangga, perkawinan ya, itu orientasi akan semakin lama akan semakin berubah. Sehingga ya tadi yang semula kita punya teman yang banyak, yang kita sering kumpul sana kumpul sini dan lain sebagainya, kita nggak lagi ke arah itu. Jadi kita benar-benar yang orientasi kita adalah ke pekerjaan atau ke rumah tangga kan begitu ya. Itu kalau urusannya sosial. Nah kalau untuk urusannya adalah karir, nah ini yang ini tergantung sih ya. Karena begini, ada beberapa tipe gitu ya, yang misalnya pasangan cukup mendukung nih, ya mungkin karir akan cukup ini ya, artinya karirnya juga akan cukup bagus. Karena begini, pertumbuhan karir gitu ya biasanya akan akan diiringi dengan menggoyahkan stabilitas dalam hubungan rumah tangga.
0: Karena
1: gitu ya,
0: waktu juga berkurang.
1: Betul, waktu berkurang. Fokus ada terpecah. Jadi bisa jadi begini mbak, orang yang karirnya akan ditingkatkan biasanya dipindah tempat. Biasanya begitu. Dan kebanyakan pasangan itu tidak mengizinkan ketika mereka harus pindah.
0: LDR, nggak bisa nih.
1: Betul, betul. Itu beberapa ya, tapi ada yang makanya tadi yang saya katakan kalau misalnya pasangannya yang mendukung, oke, berangkat aja. Ya mungkin oke, karirnya akan tetap akan jalan gitu ya. Cuman kan kadang ada beberapa pasangan yang sudahlah kamu gini aja gitu loh, enggak usah yang kamu enggak perlu naik pangkat atau kamu enggak perlu naik jabatan, karirmu segitu-gitu aja enggak apa-apa, pokoknya kita serumah. Nah, itu ada juga yang seperti itu kan gitu ya. Jadi ya tergantung lagi sih kalau yang itu ya, kalau untuk masalah karir. Cuman sebenarnya ini enggak ada, kalau secara teori memang enggak ada ya. Cuman memang apa namanya ya? Ada pasti pertimbangannya seperti itu ada begitu ya.
0: Oke. So, menikah itu memang butuh persiapan, butuh perencanaan, perhitungan mungkin yang detail gitu dari beberapa sisi, tapi bukan berarti menakutkan dong.
1: Betul, betul. Karena kalau kita ngomong menakutkan itu kok kayaknya gak ada indah-indahnya ya Mbak ya. Karena kita tetap, kalau saya pribadi saya melihat bahwa memang menikah itu adalah sesuatu hal yang memang menguatkan kita kan begitu ya, yang membuat hidup kita lebih berwarna itu adalah di situ gitu ya. Walaupun mungkin kita tetap menemukan konflik, kita ada akan berhadapan konflik begitu ya. Itu pasti kan begitu ya. Jadi ya sudah kita nikmatin aja gitu ya. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin bisa kita ambil dari pernikahan itu gitu ya. Jadi kita nggak perlu takut untuk menikah dan lain sebagainya begitu.
0: Menikahlah dengan orang yang tepat.
1: Nah, dan itu intinya di situ. Intinya di situ. Cari orang yang mungkin tepat itu yang dan akan membuat cintai. Kita akan bahagia.
0: Ya, tepat dan dicintai ya. Kalau nggak cinta, nggak cinta-cinta amat tuh kayak effort banget. Baik, oke teman berdua. Makasih nih Mas Andi ya buat curhatannya. Next time mungkin ya, kalau ngobrolin tentang begini, kayaknya perlu juga biar ini bukan tentang perbedaan cara berpikir lintas generasi ya. Tapi kalau ngomongin tentang semacam pernikahan, ini juga fase dalam kehidupan gitu teman berdua, biar ya kita bisa sharing, biar wawasan kita nambah dengan banyaknya juga komentar-komentar nih dari netizen begitu ya. Jadi sekali lagi, marriage, menikah itu memang butuh persiapan, butuh perencanaan sangat detail, tapi bukan berarti hal yang menakutkan. Karena percayalah, menikah dengan orang yang tepat dan kamu cintai itu akan sangat indah. Terima kasih kebersamaannya. Sampai jumpa di Cerhat Dong edisi berikutnya. Makasih Mas Andi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan testimoni penerima dana pinjaman dari koperasi Desa Merah Putih.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tersebut adalah tidak benar.
5: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci video testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel mengenai testimoni penerima dana pinjaman Kopdes Merah Putih. Selain itu, jika dicermati dengan seksama, video yang diklaim menunjukkan testimoni dari para penerima pinjaman koperasi Desa Merah Putih memiliki banyak kejanggalan. Berangkat dari kejanggalan itu, maka dilakukan pengecekan mengenai keaslian video menggunakan platform layanan pendeteksi Artificial Intelligence AI. Hasil uji Hive Moderation mendeteksi video tersebut memiliki probabilitas AI generatif yang tinggi, yakni 95,8%.
1: Jack

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya, Mas?
2: Iya, nggak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Enak betul tuh dia.
2: Iya, baringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.

0: panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya, ke arah sini sama ke kamar. Nah, ini lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Mita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil?
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas. Kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya, ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Gak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Iya mbak.
0: Kalau gak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Gak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: rasanya gak habis-habis. Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu gak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang gak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya gak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya gak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah.

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya,

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung, kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa, yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah, kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang ibu masih nyatet-nyatet kayak gini?
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Enggak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh gak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya mas, ibu tuh cerewet karena sayang gak sih mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu gak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih mas, maaf ya. Aku tuh juga memang boros, makanya dijulitin tetangga.
1: Hah? Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Yaudah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikuti nasihat ibu.
1: Kalau Mas sih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas, aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

0: Kami pindahan ya, Mbak.
1: Udah punya rumah baru ya?
0: Enggak, Mbak. Mau balik ke rumah ibu.
1: Oh gitu, kirain udah punya rumah sendiri.
0: Doain ya, Mbak.
1: Iya, aku doain. Eh, Nit, maafin aku ya. Mulutku nih kayaknya emang suka banget deh ngisengin orang.
0: Yaudah deh, Mbak. Kalau gitu aku pamit ya.

0: adik gue ya, ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

sering mengkretekkan jari. Kebiasaan mengkretekkan jari kerap dianggap sepele ya, dan bahkan memberi rasa lega sesaat. Tapi di balik bunyi krek yang memuaskan itu, ada sejumlah resiko terhadap kesehatan sendi yang perlu diperhatikan, terutama jika dilakukan terlalu sering dengan teknik yang keliru. Mengutip dari Real Simple, bunyi kretek pada jari terjadi akibat pelepasan gas nitrogen dari cairan sinovial di sekitar sendi. Saat sendi ditarik atau ditekan, tekanan di dalam cairan menurun sehingga terbentuk gelembung gas yang kemudian pecah dan menimbulkan suara khas. Meski proses ini tidak secara langsung menyebabkan radang sendi, para ahli mengingatkan bahwa kebiasaan ini bukan tanpa konsekuensi, khususnya

Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Es Baya atau Surabaya.

0: Daya 197 km di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

Mengadopsi kebiasaan sehat menjadi jalan yang bermanfaat menuju pengembangan diri. Dengan tujuan terkait kesehatan mental, ahli neurologi membagikan rekomendasi berbasis kebiasaan yang dapat membantu mendukung kesehatan otak. Ketua dan Direktur Grup Neurologi di Rumah Sakit Yent Heart, Dr. Kunal Bahrani, mencatat banyak kekhawatiran sehari-hari seperti konsentrasi yang buruk, sering lupa, ketidakstabilan emosi dan kelelahan mental terkait erat dengan bagaimana otak didukung setiap hari. Dr. Bahrani membagikan, paparan cahaya alami di pagi hari adalah salah satu cara paling sederhana namun paling efektif untuk mendukung kesehatan otak. Ini membantu menyinkronkan siklus tidur bangun, meningkatkan kewaspadaan di siang hari, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik di malam hari. Dr. Bahrani menekankan bahwa momen singkat yang dihabiskan duduk di dekat jendela atau berjalan-jalan pagi di luar ruangan dapat membuat perbedaan besar. Dalam hal melakukan pekerjaan, Bahrani menyarankan untuk tidak lagi melakukannya secara multitasking, namun berfokus pada satu tugas. Multitasking yang sering dilakukan memberikan beban kognitif yang berat pada otak, mengurangi efisiensi, dan melemahkan rentang perhatian seiring waktu. Untuk menanamkan kebiasaan fokus, Bahrani menyarankan untuk mengatur blok kerja yang terstruktur, berhenti sejenak secara sengaja sebelum memulai tugas, dan meminimalkan gangguan latar belakang. Lakukan juga kebiasaan menulis untuk memberi otak cara mengatur informasi dan mengatur respons emosional. Menulis juga terbukti mengurangi stres dan meningkatkan pengaturan emosi. Sertakan juga gerakan fisik teratur seperti berjalan kaki, yoga, atau pergangan karena mendukung kesehatan otak dan kesejahteraan emosional. Bahrani mengatakan gerakan mendukung kesehatan otak dengan meningkatkan aliran darah dan mendorong pelepasan neurokimia yang terlibat dalam pembelajaran dan memori. Hal lain untuk mendapatkan kesehatan secara keseluruhan yang baik adalah waktu tidur karena memainkan peran penting dalam konsolidasi memori, pemrosesan emosi, dan pemulihan neurologis. Pola tidur yang tidak teratur dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, motivasi rendah, dan peningkatan sensitivitas emosional. Batasi juga paparan digital sebelum tidur untuk membantu otak memulihkan rentang perhatian dan mendukung keseimbangan kognitif. Beri jeda harian untuk mengurangi stres dan mengelola tuntutan emosional dengan lebih baik.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: The biggest risk is not taking any risk. In a world that's changing really quickly, the only strategy that is guaranteed to fail is not taking risk. Risiko terbesar adalah tidak mengambil risiko apapun. Di dunia yang berubah sangat cepat, satu-satunya strategi yang dijamin gagal adalah tidak mengambil risiko. Mark Zuckerberg.
1: RRI.co.id

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu."
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: You just got my last first kiss. Waited all my life for this. And if you go, I'm gonna die alone. Baby, you know I'm scared to death. Asking if you love me yet. Cause if you don't, I'm gonna die alone.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Janganlah kalian tidur sehingga kalian bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, paling kurang 20 kali. Dan jika seseorang tertidur tanpa bersolawat, maka dia adalah manusia yang rugi karena menjauh dirinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafidz, Yaman.

Teman-teman Pro 2, terima kasih untuk kebersamaannya sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari. Dari kawasan Mejen Panjaitan 10 Madiun, kami yang bertugas harus pamit undur diri. Jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Bagi teman Produa, inilah program Madua Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Produa RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi, teman Pro 2. Bagi hari ini di hari Jumat, kalender ke-16 bulan Oktober tahun 2026. Udah Jumat lagi ya, teman Pro 2. Ih, cepat banget sih hari ya, gara-gara hardang. Kita ngerasain ya sedikit panas gitu ya di siang hari. Jadi kayaknya, aduh pengen cepet malam dong. Siang lagi, pengen cepet malam dong. Jadinya cepet harinya ya. Iya deh, semoga apapun di hari ini bisa sesuai dengan rencana kamu ya, teman Pro 2. Walaupun bentar lagi kita sudah memasuki tahun yang baru di 2027. Masih ada waktu di tahun 2026 ini buat kamu gencer gitu ya, atau ngebut berbagai kegiatan atau agenda yang mungkin belum kamu capai, semoga bisa tercapai di akhir tahun ini. Aku gak sendirian, bakal ada Mai Toru juga yang temanin aku di hari ini. Nanti di Brem di jam 9 ada juga hit list. Plus di awal perjumpaan kita nih, teman Pro 2 udah di list sama musik director aku, ada Jazz Music. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital barengan sama aku, Nia Mona dan Mai.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

0: berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun, kawasan pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yeah.
1: Akhir-akhir ini sedang banyak dibicarakan tentang remaja jompo. Remaja? Kok jompo?
2: Oh, no.
1: Istilah remaja jompo adalah untuk milenial yang mengalami kondisi lemah fisik, renta, dan cepat lelah. Selain itu, mereka juga merasakan nyeri pinggang, pusing, dan penyakit yang lainnya yang lazimnya dialami oleh lansia. Terdapat beberapa penyebab yang bisa menyebabkan fenomena remaja tersebut terjadi. Di antaranya, kurangnya aktivitas fisik, anemia, gangguan kesehatan mental, dan yang terakhir adalah rokok dan alkohol. Untuk mengatasi generasi jompo yang dialami oleh para remaja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya, rutin melakukan olahraga minimal 2 kali seminggu, melakukan peregangan otot atau stretching, meditasi, kurangi aktivitas gadget, sesuaikan beban tas bawaan, dan yang terakhir, konsumsi makan-makanan yang sehat dan bergizi.
2: Alright.
1: Tubuh yang sehat dimulai dari diri sendiri.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Apakah kamu pernah mengalami keracunan makanan? Keracunan makanan disebabkan karena mengonsumsi makanan yang telah terkontaminasi, basi, maupun beracun. Sedangkan gejala keracunan makanan yang paling umum diantaranya mual, muntah, dan diare. Berikut sejumlah cara untuk mengatasi gejala keracunan makanan. Pertama, berbanyak minum air putih, minuman elektrolit maupun makanan berkuah. Hal ini supaya tubuh tidak mengalami dehidrasi. Kedua, istirahatkan tubuh hingga merasa lebih baik. Selanjutnya yang ketiga, konsumsi makanan hambar, rendah lemak dan atau rendah serat seperti pisang, kentang rebus, putih telur dan roti panggang. Terpenting hindari mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Apabila gejala tidak lekas membaik, maka segera bawa ke layanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan langsung oleh dokter.
1: rri.co.id

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, Festival Film Horor 2026 resmi dibuka. Sama seperti tahun sebelumnya, opening ceremony dari Festival Film Horor ini berlokasi di Pantai Pacerdor. Bedanya, pembukaan dari FFH tahun ini sengaja memilih waktu sore hari sehingga para tamu undangan dan senias dapat menikmati sunset di Pantai Pacitan pada hari Rabu 14 Oktober 2026 lalu. Perhelatan FFH 2026 ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dukungan ini menjadi momentum strategi FFH 2026 untuk wadah pengembangan talenta perfilman lokal dan pematik ekosistem industri kreatif pesisir, serta sarana promosi film tourism yang mampu mengangkat kekayaan budaya dan pariwisata Pacitan di level nasional. Bupati Pacitan Indra Tanur Bayu Aji yang membuka acara itu secara resmi menegaskan komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung industri kreatif. Sementara itu, senior Gerin Nugroho yang turut menghadiri opening ceremony FFH 2026 ini mengapresiasi keberanian dan konsisten festival ini. Menurutnya, tema Indigo yang diusung kali ini bukan sekedar membicarakan hal mistis atau menakutkan ya, teman Pro 2. Dan pembukaan ini juga dihadiri ratusan peserta yang terdiri dari komunitas senior muda, jajaran instansi pemerintah daerah, pelajar hingga masyarakat umum. Informasi lainnya, teman Pro 2, Leo Draginting kembali membuktikan kepiawaiannya dalam mengolah energi melalui karya terbaru. Lagu berjudul Panggil Aku Bayangan yang menjadi salah satu track kunci dalam album studio ketiganya. Terkunci di Kamu hadir sebagai refleksi mendalam tentang perjuangan seorang perempuan dalam menghadapi fase sulit kehidupan. Dirilis pada bulan Oktober 2026, lagu ini tidak sekedar menjadi pelengkap album, melainkan sebuah pernyataan personal dari penyanyi jebolan Indonesian Idol tersebut. Lagu ini membawa pendengar menyelami proses penerimaan diri. Lirik yang ditulis oleh Leodra bersama dengan Dimas Wibisana dan Bianca Nelwan ini menggambarkan sosok yang memilih untuk tetap mendampingi meski dalam keterbatasan nih, teman Pro 2 ya. Dan pastinya juga Terkunci di Kamu ini tidak sekedar merilis karya musik, tetapi juga mengajak pendengar untuk berdamai dengan luka dan terus melangkah dengan asa yang tersisa. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol tersebut.
1: rri.co.id, sumber

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: Yuk, segera download RRI Digital.
7: Produe FM, teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu. Produe.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

102.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Cuacanya hangat ya, teman Pro 2 ya. Dan sorot mataharinya ya, walaupun baru jam 6:30 tuh udah memancar dengan gagahnya gitu ya. Jadi teman Pro 2, hari ini di hari Jumat 16 Oktober 2026, menurut dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari ini tuh cerah ya teman Pro 2. Cerah, ceria banget. Semoga juga cerah buat kamu ya, dimanapun kamu berada. Banyak kegiatan, banyak event juga malam minggu biasanya ya. Jadi kamu bisa jalan-jalan sambil ya berkumpul bersama dengan keluarga. Tapi ini hari Jumatnya diselesain dulu ya. Udah mau berangkat sekolah, kuliah ataupun sekolah, hati-hati ya teman Pro 2 ya. Yang kerja juga hati-hati, jangan ditinggalin buku-bukunya, agendanya dan lain sebagainya ya. Karena biasanya kalau sekolah bukunya ketinggalan apalagi ada PR, disetrap ya alias maju ke depan ya. Pernah punya pengalaman, Mon? Pernah. Tapi bukan gara-gara gak bawa buku sih. Gara-gara gak ngerjain PR ya. Lupa soalnya, langsung bobo. Jadi kamu kalau memang ada PR gitu ya, langsung dikerjain. Biar gak kelupaan kayak Mona gitu ya teman Pro 2. Yowis, hati-hati di jalan, jangan lupa sarapannya ya. Nanti Mona bakal kasih beberapa informasi buat kalian semuanya. Masih di Spada, saat pagi teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan masih barengan sama aku Mona. Nah teman Pro 2, pastinya kita kayak semacam sedih gitu ya teman Pro 2, kalau ngelihat beberapa unggahan di media sosial, bahkan juga mungkin beberapa unggahan dari teman-teman kita di story WhatsApp gitu ya, di mana mereka tuh sangat sangat sedih dengan adanya karhutla ini sendiri yang ada di Kalimantan gitu ya teman Pro 2. Bahkan di beberapa informasi di mana ada lubang api di bawah tanah di lokasi kebakaran hutan dan lahan karhutla ya di Kalimantan, ini jadi sorotan banget gitu ya. Dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini memberikan penjelasan terkait hal itu gitu ya, di mana dari postingan video gitu ya yang juga diunggah di beberapa akun, salah satunya adalah Asrul Putra Nanda, tampak lubang menganga berwarna merah di lahan yang terbakar. Terlihat bara api merah tuh nyala di tengah gelapnya malam saat petugas ini berjibaku melakukan pemadaman gitu ya. Dan menurut dari PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Suar Pelita Panjaitan ini mengatakan fenomena lubang api bawah tanah pada kebakaran lahan gambut di Kalimantan ini merupakan bentuk ground fire atau api bawah permukaan gitu ya. Dan Berton ini menjelaskan lahan gambut tersusun atas tumpukan material organik tebal yang kaya akan gas metana. Nah, kita ketika terjadi kebakaran, area permukaan mungkin terlihat sudah padam, tetapi bara api ini terus merayap ke bawah tanah. Nah, itu yang jadi kepikiran aja ya, berarti di tanah kan mereka terus merambat gitu ya. Jadi saat lapisan organik di atas tanah tuh udah habis terbakar, struktur tanah di atas melesak dan membentuk rongga atau lubang yang mengeluarkan asap serta pijar api. Sifat yang tersembunyi dan minim radiasi panas tinggi di permukaan membuat api bawah tanah ini sulit terdeteksi oleh citra satelit pemantau hotspot biasa gitu ya. Dan Bertonin mengatakan pihaknya melakukan pemadaman total dengan menyuntikkan air ke dalam lapisan bawah tanah. Jika memungkinkan nih, petugas ini akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca untuk melakukan pemadaman. Dan selain apa ya, pemadaman pembasahan total gitu ya, teknik penyuntikan ini juga harus bisa menembus ke kedalaman gambut, membutuhkan atau menggunakan yang namanya pipa bertekanan tinggi. Selain itu pengerjaan sumur bor ini serta penutupan sekat kanal ini terus dioptimalkan guna untuk menjaga tinggi dari muka air tanah basah yang membatasi akses masyarakat ke lokasi terdampak. Jadi penting banget karena struktur tanah yang tersisa ini sangat rapuh dan rawan ambles, sehingga resiko membuat warganya terperosok ke dalam rongga bara panas gitu ya. Aduh, jadi sedih ya kalau ngelihat kayak gini ya teman Pro 2. Mungkin di berbagai media sosial itu juga nampak banget foto-fotonya. Kalau kamu tahu gitu ya, yang namanya ground fire ini sendiri gitu ya. Dan kita berharap sih perjuangan para tim gabungan ini sendiri ya teman Pro 2 itu bisa berjalan dengan baik dan bisa segera memadamkan apinya. Pokoknya kita berdoa yang terbaik untuk para petugas yang berjuang di lapangan. Semoga bumi Borneo ini lekas pulih dan juga membaik buat semuanya ya. Kita doa bareng-bareng ya.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.